0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan, gua kasih
5: Menteri umum. Sekretaris Negara Kreas Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Presiden mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
3: Apaan?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
3: Komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang.

0: dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pak Bupati Mas Zaini.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
4: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
3: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
5: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit,
6: Pak? Ada yang ingin disampaikan
5: apa, Pak? Ada yang ingin disampaikan apa? Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
6: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
7: Ada permintaan.
6: Oh, ada aliran uang ke pan.
7: Ada permintaan apa?
6: Pan.
3: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
8: Hari Anak Nasional dan apa itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
9: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
8: Kita hadir di dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tabrak. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
9: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
10: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
9: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
11: Laporan Khusus.
12: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
13: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
12: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP. 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
13: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
14: Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
13: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
15: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
13: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
17: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya sih pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
18: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
20: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
21: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
20: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
21: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
20: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
22: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
20: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusya, pendengar. Dan kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong pagi ini di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kemudian nanti di pukul 10 Anda dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Dan masih akan saya lengkapi juga kebersamaan kita, pendengar, dengan beragam musik dan informasi. Ada informasi-informasi, berita-berita seputar Sorong dan sekitarnya yang mau saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya ini, pendengar, mengenai Pemda Sorong Selatan meletakkan batu pertama pembangunan KNMP. Jadi pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kampung Wamargege, Distrik Konda, Minggu 12 Juli 2026. Peletakan batu pertama itu dihadiri langsung oleh Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak, Wakil Bupati Yohan Budori, unsur Forkompimda, dan juga para tokoh dan undangan lainnya. Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Budori kepada RRI, pendengar, menyampaikan program pemerintah pusat Kampung Nelayan Merah Putih sangat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Maka itu dirinya atas nama pemerintah daerah Sorong Selatan dan juga masyarakat memberikan apresiasi ini ya kepada pemerintah pusat, sebab kehadiran program tersebut sangat membantu masyarakat di daerah. Lebih lanjut dijelaskan juga potensi kelautan di wilayah Sorong Selatan ini sangat melimpah, baik itu ikan, kepiting, dan juga berbagai jenis udang. Maka dengan kehadiran program KNNP ini, masyarakat nelayan, khususnya orang asli Papua di Sorong Selatan akan merasakan dampaknya. Lebih lanjut, Wakil Bupati Sorong Selatan juga mengatakan, pendengar, masyarakat sangat mendukung program ini dengan ikhlas melepaskan lokasi lahan untuk pembangunan semua fasilitas yang berhubungan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dikatakan masyarakat ikhlas melepas tanah adatnya, tetapi harapan mereka adalah mereka bisa menerima manfaat dengan dilibatkan dalam program Kampung Nelayan. Artinya mereka bisa menjadi karyawan dalam setiap program yang berjalan. Ini juga yang disampaikan, pendengar. Ini mengenai Pemda Sorong Selatan meletakkan batu pertama pembangunan KNMP. Selanjutnya, pendengar, saya punya informasi mengenai Dinas Kesehatan siapkan tim kesehatan untuk korban kebakaran di Kampung Baru, Kota Sorong, yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sorong akan menyiagakan tim kesehatan untuk membantu korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol, Kampung Baru, Kota Sorong. Dikatakan nanti ada tim kesehatan yang stay selama 24 jam di lokasi kebakaran untuk membantu warga yang terdampak kebakaran, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yemima Elizabeth Lobat. Pendengar, Kadis Kesehatan menyatakan, meski belum adanya keluhan kesehatan dari para korban kebakaran, namun tim kesehatan akan tetap memantau kesehatan warga terdampak. Warga dihimbau untuk segera melapor ke petugas jika merasakan keluhan kesehatan selama berada di tempat pengungsian. Selaku Ketua Tim PKK Kota Sorong, Yemima juga menambahkan pihaknya juga akan membantu korban kebakaran dengan memberikan makanan siap saji dan pakaian untuk anak-anak. Dikatakan anak-anak juga yang terdampak ini cukup banyak, maka dari PKK Kota Sorong ini terus menyiapkan kebutuhan seperti pakaian dan lain sebagainya. Sebelumnya ya, pendengar, kebakaran di Jalan Misol Kampung Baru Kota Sorong ini terjadi pada hari Senin 20 Juli malam lalu dan tidak ada korban jiwa. Sedangkan insiden tersebut menghanguskan 10 rumah yang terdiri dari 22 kepala keluarga dengan jumlah terdampak sebanyak 102 jiwa.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya, memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus, lihat tuh, berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi, sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi, mari kita sukseskan.

Pendengar, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang terus menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran akibat pengurangan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan anggaran ini bukan menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan, melainkan menjadi tantangan untuk terus berinovasi, bekerja lebih efektif, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satu capaian yang mendapat perhatian khusus adalah keberhasilan Dinas Pendidikan Kota Sorong dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2026 pendengar. Wali Kota mengapresiasi pelaksanaan PPDB yang berlangsung aman, tertib, kondusif berkat penerapan sistem pendaftaran berbasis digital. Wali Kota menyampaikan keberhasilan PPDB tersebut salah satunya melalui inovasi aplikasi PPDB yang dikembangkan mampu mendeteksi pendaftaran ganda secara otomatis sehingga setiap calon peserta didik ini memperoleh kesempatan yang sama untuk mendaftar di sekolah pilihannya. Inovasi tersebut dinilai sebagai langkah maju dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang transparan, adil, dan akuntabel. Dikatakan ini adalah inovasi yang bagus sebagai langkah maju dalam mewujudkan pendidikan yang transparan, ucap Wali Kota Sorong.

0: Hachim! Hachim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Eh,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

0: Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sorong siang ini.
2: Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita sampai di bagian akhir. Dan pendengar, Anda juga nanti dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Setelah saya nanti pendengar di pukul 11, Anda akan ditemani oleh penyiar-penyiar kesayangan Anda lainnya, tentu saja di program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong. Dan berbagai program siaran di Sorong siang ini yang juga nanti masih dapat Anda dengarkan. Ada beragam informasi-informasi seputar infotainment ya, dari Indonesia dan mancanegara. Ada seni budaya tradisional Papua di pukul 12. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kemudian yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung siang nanti ya di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14. Dan di bagian akhir Sorong siang ini Anda juga dapat mendengarkan lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Itu dia pendengar, berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong siang ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ini juga masih akan saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi. Di antaranya saya punya informasi mengenai sekolah rakyat penuhi hak anak atas pendidikan. Ada juga informasi mengenai tren gaya hidup sehat yang kini semakin populer. Kira-kira apa alasannya? Nah, nanti akan saya hadirkan juga ulasannya untuk Anda.

Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah ya untuk memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas. Program tersebut juga menjadi strategi menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Jadi pernyataan itu disampaikan oleh Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam talkshow spesial Hari Anak Nasional Senin 20 Juli 2026 lalu. Jadi acara tersebut pendengar menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, kemudian ada juga pakar neuroscience Riu Hasan dan juga pemerhati anak Syahnaz Haq. Gus Ipul mengatakan perkembangan teknologi ini menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Karena itu pemerintah terus memperkuat layanan perlindungan pendampingan hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan. Ia juga menjelaskan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penguatan keluarga rentan khususnya pada kelompok desil 1 dan desil 2. Jadi langkah tersebut menjadi bagian nih dari upaya mengurangi ketimpangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut Gus Ipul, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional lalu ini menjadi momentum untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan berkualitas. Hal itu dinilai penting di tengah berbagai tantangan seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan juga persoalan sosial lainnya, pendengar. Dan menutup paparannya, Gus Ipul juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pemenuhan hak anak. Menurutnya, tantangan tersebut harus dijawab melalui program yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mulai membangun Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Adapun proses seleksi peserta Sekolah Rakyat melibatkan lintas instansi, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik BPS untuk memastikan akurasi data penerima manfaat dengan proses seleksi yang berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari praktek tidak sehat. Dalam sejarahnya, Sekolah Rakyat di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Volksschool. Sekolah Rakyat merupakan sebuah perjuangan yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan kala itu.

Pendengar, gaya hidup sehat saat ini semakin populer di masyarakat, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Jadi tidak perlu menonton influencer, kalau mengamati orang di sekeliling juga kita akan sadar ya bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat. Lalu apa sebenarnya pola hidup sehat, pendengar? Nah, melansir dari Klik Dokter, gaya hidup sehat ini merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara, seperti olahraga 15 menit, dan gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan ya untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muncul pula pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat ini sangat digemari oleh banyak orang. Nah, hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya di kesehatan kita. Jadi salah satu contohnya adalah jogging atau running. Banyak orang yang ya kita lihat sekarang ini, pendengar, sering melakukan kegiatan ini karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih, namun terbukti efektif membakar lemak. Aktivitas lainnya seperti olahraga pedal, yoga, kemudian pilates, ini juga menjadi cara yang saat ini digemari demi menuju gaya hidup sehat. Tidak ada masalah mengikuti tren ya, tidak ada masalah mengikuti tren, pendengar, selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Selain olahraga, konsumsi makanan sehat atau clean food ini juga semakin banyak yang menarik. Jadi banyak menu yang tidak kalah lezat dan serupa dengan makanan biasanya. Hal ini juga menjadi alasan, pendengar, kenapa masyarakat semakin minat ini untuk menerapkan gaya hidup sehat, karena tidak perlu khawatir untuk makan enak tanpa merasa guilty. Di satu sisi, melakukan gaya hidup sehat ini juga akan membawa kita untuk bertemu dengan teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama. Karena itu memang mereka juga bisa membantu memotivasi ya untuk mulai beralih ke gaya hidup yang lebih sehat jika kemudian kita juga masih ogah-ogahan, pendengar ya. Dan itu kemudian yang menjadi alasan ya kenapa tren gaya hidup sehat saat sekarang ini juga semakin populer.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beberapa informasi-informasi menarik yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Dan setelah ini Anda masih dapat mendengarkan beragam musik dan informasi lainnya di Sorong Siang ini. Nanti Anda dapat mendengarkan beragam informasi-informasi seputar infotainment, kemudian nanti juga ada seni budaya tradisional Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Siang nanti yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung ya di pukul 13.30. Dan jangan lewatkan juga tentunya lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Nanti Anda bisa bergabung pendengar ikutan pilih atau request lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Sorong. Nah pendengar, tidak terasa akhirnya sampai di sini juga saya Danusya menemani Anda di edisi Rabu 22 Juli 2026 setelah kita bersama-sama dari pukul 5 pagi tadi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan ya, besok ya pendengar, di pukul 18 hingga pukul 24. Dan setelah ini juga masih ada rekan-rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini pendengar. Saya Danusya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Bok, selamat siang.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

Dewa Bok dan selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di siang hari ini masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Sorong. Tadi sudah bersama Danusya dan saat ini bersama saya Lucy Arebo menemani Anda sampai di pukul 18 sore nanti. Bagaimana aktivitasnya sampai dengan saat ini? Semoga saja semakin semangat ya untuk menyelesaikannya pendengar. Apalagi terlagi juga jam 12 siang, saatnya mau makan siang. So, pastikan Pro 1 RRI Sorong masih terus bersama Anda sampai malam nanti. Dan siang ini bersama saya Lucy Arebo sampai di pukul 18 sore. Kita dengarkan dulu pendengar ya, penampilan pertama yang saya pilihkan dari Yana Julio, Kehadiranmu, lagu yang dirilis tahun 1991.

0: cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kan

dimana saja Anda berada, koala adalah hewan berkantung ya, marsupial, yang mempunyai kekerabatan dekat dengan wombat. Juga dekat sama kuskus nih, karena kuskus juga punya kantong di dalam perutnya gitu. Nah, mereka yang terkenal sebagai hewan soliter yang hidup dalam daerah jelajahan yang bertindihan pendengar. Melansir dari australia.com, koala ini memiliki fisik badan yang gemuk tanpa ekor, cakar kuat, serta dua ibu jari berlawanan agar bisa memanjang. Nah, dengan bulu tebal abu-abu coklat dan berwarna putih di telinga, wajah, dada, hidung hitam yang besar, dan telinga bulat. Nama koala sendiri berasal dari bahasa aborigin yang berarti tidak minum, karena kebutuhan cairan tercukupi 50-55%. Hal tersebut karena mereka hanya memakan daun eukaliptus segar.

koala ini karena merupakan hewan yang berkantung, kantung bayi koala tuh lebih berhadapnya menghadap ke bawah daripada terbuka ke atas. Ini dilakukan untuk mencegah bayi agar tidak terjatuh saat ibunya memanjat pohon. Selain sebagai primata, koala adalah salah satu hewan langka yang mempunyai sidik jarinya sendiri. Yang membuat menarik lagi pendengar, pola sidik jari mereka tuh rumit hingga sulit membedakannya dengan manusia bahkan saat memakai mikroskop. Koala ini juga terkenal memiliki waktu tidur 18 hingga 22 jam pendengar sehari. Karena eukaliptus merupakan makanan pokok mereka, tumbuhan ini mengandung nutrisi yang sedikit tapi mempunyai banyak energi untuk dikonsumsi juga memproses racun di tubuh. Nah, fakta unik adalah mereka ini pemilih dalam hal makanan. Karena terdapat 700 spesies eukaliptus yang tersebar di Australia, tapi mereka hanya memakan kurang lebih 50 spesies saja. Terakhir, bayi koala memakan kotoran ibunya karena membantu sistem pencernaan mencerna daun eukaliptus. Walaupun terdengar tak lazim, rutinitas ini ialah langkah penting dari proses perkembangannya ya. Nah, itulah beberapa fakta unik tentang koala, hewan lucu asal Australia. Keistimewaan koala menjadi pengingat bahwa setiap hewan memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan alam. Itulah pendengar, simak fakta unik tentang koala, hewan menggemaskan asal Australia yang bisa Anda baca selengkapnya tentunya di rri.co.id. Nah, sambil mendengarkan juga lagu dari Harvey Malaiholo dan Lita Zayn. Mereka ini tergabung di grup Elva Singers ya. Dan lagunya kali ini duet mereka sendiri, khususnya Benang-benang Asmara. Lagu yang juga merupakan soundtrack dari film ya pendengar ya, atau sinetron.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pergi di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Ya, pernah demikian penampilan ataupun juga lagu yang dibawakan oleh Elva Singers, Kau Kasihku. Wah, ini suara mahal mereka nih ya, selalu tampil dalam festival-festival di luar negeri nih ceritanya ya, tingkat internasional maupun juga nasional. Itu dah Elva Singers, Kau Kasihku. Ini lagu-lagu top kayak gini biasanya dipakai untuk waktu masih zaman-zamannya tarian kreasi ya, pasti dipakai nih lagunya nih. Dan kami juga mau menginformasikan pada Anda bahwa di siang ini juga saya tidak sendirian. Biasanya ini sudah mulai masa-masa adik-adik mahasiswa itu untuk ataupun SMA atau sekolah-sekolah SMK ya, itu sudah mulai praktek ke kantor-kantor, mempraktekkan ilmunya. Nah, seperti yang sudah yang lalu-lalu juga, ini juga di siang ini ada adik-adik juga dari IAIN Kota Sorong, betul ya?
1: Betul, iya, betul, betul, betul.
0: Ay, ini cewek-cewek cantik yang sudah hadir di studio ini. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang, Kak.
0: Iya, boleh kenalin gak namanya? Ada, ini dengar saya kasih clue, ada Yaya dan Tata. Oke, Yaya.
1: Halo, perkenalkan nama saya Nur Hidayah, biasa dipanggil Yaya.
2: Dan saya Kurota Ayun, bisa dipanggil Tata.
0: Wah, cantik-cantik ya namanya ya. Oke, dan pendengar mereka juga bukan cuma datang temani saya saja. Selain itu, saya juga mau tanya dulu sebelum mereka membagikan informasi buat Anda di siang ini. Adik-adik ambil jurusan apa nih?
1: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.
0: Sama-sama, Tata juga?
2: Iya, sama.
0: Oke, baik. Dan ada jadi penyiar juga dong ya?
1: Iya, ada dong, ya. Ada.
0: Oke, baik, kalau gitu mau informasikan apa nih buat pendengar kita? Yaya dulu.
1: Kalau di sini Yaya pengen menginformasikan mengenai penyebab dan cara mengatasi terbangun di malam hari.
0: Nah, itu pasti pernah dialami oleh pendengar juga ya. Oke, kalau gitu bagikan dulu ya informasinya buat pendengar kita di rumah, di kantor, atau di mana saja di siang ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di sini ya ingin menginformasikan mengenai penyebab dan cara mengatasi terbangun di malam hari. Nah, dikutip dari rri.co.id bahwa penyebab terbangun di malam hari bisa disebabkan karena gangguan psikologis, stres, depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD yang dapat menyebabkan seseorang sulit mempertahankan tidurnya. Nah, beberapa gangguan tidur juga menjadi penyebab seseorang sering terbangun pada malam hari. Kondisi tersebut meliputi sleep apnea yang menyebabkan henti nafas sementara dan neck terror yang ditandai rasa takut berlebihan. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol, minuman berkafein, merokok, serta menggunakan handphone sebelum tidur juga dapat mengganggu kualitas tidur. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, Anda dapat mengkonsumsi minuman berkafein setidaknya 8 jam sebelum tidur, hindari alkohol dan makanan berat setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, berhenti merokok untuk membantu meningkatkan kualitas tidur, kurangi penggunaan handphone setidaknya 1 jam sebelum tidur, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, kemudian lakukan olahraga rutin dengan jeda beberapa jam sebelum waktu tidur, ciptakan suasana kamar yang tenang, nyaman, serta bersuhu ideal. Jika belum tertidur, kembali setelah 15-20 menit, bangun dan lakukan aktivitas ringan dengan pencahayaan redup hingga mengantuk. Hindari melihat jam saat berusaha tidur kembali karena dapat meningkatkan kecemasan. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca di kbrnrri.co.id. Sering terbangun malam hari, kembali kenali penyebab dan cara mengatasinya.

0: Ya, tadi sudah dapat informasi nih dari Yaya. Ya, informasi tentang apa tadi ya? Tentang
1: penyebab dan cara mengatasi terbangun di malam hari.
0: Oke. Iya, pasti kita sering pernah mengalami seperti itu ya. Tadi sudah diinformasikan oleh Yaya. Nah, kali ini oleh Tata. Tata, informasinya apa yang mau dibagikan ke pendengar kita siang ini?
2: Ya, jadi pendengar itu pada kali ini Tata mau membagikan manfaat minum air putih.
0: Oke, silakan.
2: Jadi dengan air putih dapat menjaga kesehatan tidak selalu. Jadi dengan air putih kita dapat menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan tidaklah susah. Salah satu kebiasaan yang sederhana yang dapat dilakukan yaitu mencukupi kebutuhan air putih setiap hari. Bahkan meminum 1 hingga 2 gelas air putih setelah bangun dapat membantu mengganti cairan tubuh yang hilang. Selain itu, air putih juga berperan dalam melancarkan pencernaan, membantu menjaga fungsi ginjal, mengatur suhu tubuh, serta mendukung proses metabolisme agar tubuh tetap bugar. Kemudian, jangan menunggu hingga merasa haus untuk minum air putih, karena rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh mulai mengalami kekurangan cairan. Jadi, biasakan memenuhi kebutuhan cairan secara bertahap sepanjang hari, terutama saat cuaca panas dan setelah beraktivitas. Nah, apabila tubuh terhidrasi dengan baik, konsentrasi pun dapat tetap terjaga, tubuh terasa lebih segar, dan aktivitas sehari-hari pun dapat dijalani dengan lebih optimal.

untuk selengkapnya pendengar Pro 1 dapat buka di laman internet rri.co.id.

0: Itu dia Elton John dengan lagunya Nikita, pendengar yang membawa kita di pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Tadi sudah dapatin informasi ya dari adik-adik yang lagi praktek di RRI Sorong, dari IAIN Kota Sorong ya. Dengan informasi-informasi yang kalau terbiasa terbangun di malam hari itu kenapa, harus melakukan apa gitu ya. Kemudian juga tadi informasikan juga oleh Tata tadi juga tentang minum air putih ya, manfaatnya itu luar biasa. Jadi sama-sama terjaga kesehatan dengan minum air putih dan harus apa yang kita lakukan kalau terbangun di tengah malam. Kali ini juga saya punya informasi untuk Anda pendengar nih, dari rri.co.id tentang film Jangan Buang Ibu. Ini buktikan kisah keluarga masih diminati penonton Indonesia. Penonton Indonesia mah kalau soal-soal kisah keluarga ya, cerita Indonesia keluarga ini pasti lebih suka. Horor juga suka, ya ampun. Nah ini nih pendengar, saya informasikan tentang film Jangan Buang Ibu. Siap-siap bawa tisu ya. Nah, telah sukses mengumpulkan 3,2 juta penonton dan berhasil debut di Malaysia sejak 16 Juli 2026 pendengar. Keberhasilan tersebut menunjukkan film bertema keluarga masih mampu menarik minat penonton di tengah persaingan dengan film-film Hollywood. Nah, film ini pendengar dikatakan juga bahwa film tersebut diadaptasi dari novel berjudul karya Wahyu Dera Priyangga. Naskah ini, judul novel itu sama dengan filmnya ini ya, Jangan Buang Ibuku. Naskah tersebut kemudian dikembangkan pendengar bersama penulis Widya sebelum akhirnya disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Nah, Agung menjelaskan bahwa proses kreatif film ini berangkat dari pengalaman hidup yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Dan menurutnya, kisah kasih sayang orang tua dan lika-liku kehidupan diramu sebaik mungkin agar mampu menyentuh emosi penonton. Ia mengakui bahwa tantangan terbesar berikutnya adalah menentukan pemeran yang sesuai dengan karakter dalam ceritanya. Selain itu, tim produksi juga harus bersaing dengan sejumlah film Hollywood yang tayang dalam waktu bersamaan. Nah, untuk memperkenalkan Jangan Buang Ibu kepada masyarakat, tim produksi menggelar promosi di 20 kota Indonesia sebelum penayangan nasional. Usaha tersebut berhasil dengan banyaknya jumlah penonton tertarik dengan film ini. Dikatakan juga bahwa penonton dapat memanfaatkan waktu bersama keluarga sebelum terlambat menyesal di kemudian hari. Kadang hanya sebuah film ya pendengar, padahal sebenarnya itu juga mengangkat dari kisah nyata dan banyak yang terjadi dalam kehidupan keluarga Indonesia. Sebaiknya kita tonton, Anda tonton dan bisa menjadi refleksi atau tepatnya jadi cerminan lah, supaya kita tidak melakukan hal tersebut pada orang tua kita. Ya, nanti selengkapnya bisa Anda baca ataupun Anda tonton filmnya. Baik, dan selanjutnya menemani Anda terus di siang hari ini bersama tamu saya tadi, adik-adik dari IAIN Kota Sorong. Ayo dipakai headphone-nya. Yaya, Tata, makan siang dulu. Kayak mama lagi nyuruh makan siang gitu ya. Gimana rasanya jadi penyiar tadi?
1: Gugup banget, aduh, kejedor-kejedor jantungnya.
0: Iya, katanya gugup ya. Tata gimana, Tak?
2: Gugupnya gak ketolongan sih.
0: Gitu ya, emang beda ya. Kalau kita baca sendiri di rumah tuh beda, apalagi baca di depan mic, didengerin orang banyak. Kepikiran kah sambil baca pasti, aduh siapa yang dengar saya ini ya, gitu-gitu.
1: Iya lagi.
0: You know? Jadi bikin tidak konsentrasi kalau kepikiran kayak gitu ya.
1: Betul, kepikirannya kepikiran banget.
0: So, sudah kasih tau bapak deh, mama belum kalau hari ini mau praktek? Lupa? Aduh. Lupa?
2: Tinggal jadi.
1: Tidak pernah mengabari.
0: Tidak apa-apa, harus kasih tahu supaya dengar toh. Oke, pelajarannya jadi hari ini sudah belajar on air kita ya, sama-sama ya. Sudah baca informasinya. Terus nanti apa lagi nih yang mau disampaikan ke pendengar nih? Kalau siang-siang seperti ini, musim panas. Colek-colek dia mereka berdua. Jadi gini, kemarin semalam ya, kita sudah dapat kabar ada terjadi kebakaran di hutan lah. Kemudian ini karena musim panas, kemudian jadinya rumput-rumput kering. Kalau rumput kering itu cepat terbakar. Jadi jangan sampai salah buang puntung rokok kah. Kadang juga karena saking panasnya juga bisa jadi menyala sendiri dia. Iya. Terbakar sendiri. Jadi kita juga jangan sampai juga buat bakar sampah di sekitar rumah lagi. Bakar sampah baru pas angin kencang lagi, waduh jadi sudah terbakar. Jadi waspada ya. Jangan bakar sampah sembarangan. jangan sampai terjadi kebakaran ya. Dan biasanya kalau di sekolah belajar apa saja tentang komunikasi, ilmu komunikasi? Ayo.
2: Kalau di kelas ya biasanya kita mungkin belajar dari teorinya ya, dan juga cara-caranya, cara menyiarkan, cara mengambil berita, cara menyampaikannya. Cuman ya kalau praktiknya mungkin ya gitulah, ada sedikit gugup.
0: Oh, Tata juga ya, juga sama ya.
1: Aduh ya, ya nih. kayaknya lebih enggak becus ini kalau ini. Banyak teori yang didapat tapi pas dipraktekin ya yang seperti tadi.
0: Bagus.
1: Pendengar kan? Pro 1 dengar ya, ada sedikit belibet-belibet, mohon dimaafkan ya, kepleset lidahnya.
0: Berani enggak jadi di sini di kursi penyiar?
1: Berani, cuman kayaknya memang harus membiasakan diri ya, karena kaget-kaget sebenarnya sih.
0: Hati-hati jantungan ya, kaget-kaget mulu. Oke, baik. Dan pendengar, demikianlah perbincangan kita dengan adik-adik dari IAIN Sorong ya. Terima kasih ya sudah bergabung bersama RRI Sorong, sudah praktek di sini. Semoga ilmunya bisa di
1: manfaatkan
0: iya, jadi penyiar besok-besok ya.
1: Amin.
0: Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat informasinya adik-adik. Pamit dulu buat pendengar dong.
1: Ya, terima kasih buat pendengar Pro 1 yang masih setia mendengarkan ya, walaupun mungkin di sini tadi ada mendengarkan kita yang masih gagap-gagap, masih salah-salah. Tapi terima kasih sudah setia mendengarkan di Pro 1.
0: Sebenarnya kalau mau jadi penyiar tadi, mau baca tips itu persiapannya berapa lama?
1: Semalam
0: ya.
1: Semalam dari pulang itu udah belajar baca-baca. Tapi ternyata pas praktek masih belibet.
0: Kalau Tata sendiri berapa lama persiapannya, Tak?
2: Persiapannya ya enggak terlalu lama sih, cuman ya itu antara praktek, antara langsung dan latihan pasti beda.
0: Itu udah bilang latihan lain.
2: Yeah.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Kapan-kapan praktek lagi, kita latihan-latihan lagi ya. Demikian pendengar tadi bersama adik-adik kita dari IAIN Sorong ya. Terima kasih Pak Rektor ya, Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan siswi-siswinya sudah bergabung bersama kami di hari ini. Berpraktek biar tahu kerja di RRI, di radio itu seperti apa gitu ya. Oke. Baru pukul 11 lewat 53 menit. Nanti di pukul 12 kami akan ajak Anda mendengarkan lagu-lagu daerah Papua. Ini dia Lionel Richie yang tergabung di grup Commodores dengan lagunya Easy.

Atau mendengarkan lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini, pendengar, menemani Anda santap siang, bersantai, ataupun juga masih dengan aneka pekerjaan yang Anda lakukan ya. Yang lagi dalam perjalanan, nikmati perjalanan Anda bersama Pro 1 RRI Sorong. Semoga terhibur.

0: ko mamumpaw, malalim ko doon. Malalim na bisik, mam ko mamalang. Malalim na bisik, mam ko mamulang tolong pogok, tumasak, mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

Wah, keren. Pantai yang indah, pasir yang putih, laut yang terbentang luas, langit yang biru. Tapi di pohon sana, buah apa yang hitam dan lebat sekali? Ternyata burung kelelawar yang bertengger banyak begitu. Kisah cerita pulau ini. Ketika matahari mulai tenggelam, bagai security aplos jaga. Di pepohonan itu yang hitam pekat terbang mencari makan dan mangsanya. Yang putih mancung bertengger. Camar yang cantik burung pantai kembali ke peraduannya. Satwa dan fauna lain pun ada di pulau ini, seperti konservasi penyu. Terumbu karang yang dihiasi ikan menjadi pemandangan yang indah. Dapat dinikmati dengan melakukan diving ataupun snorkeling. Keindahan ini ada di Pulau Um. Um dalam bahasa Moi artinya kelelawar. Karena banyaknya burung kelelawar di pulau ini, maka masyarakat kampung Malaum Karta menamakan Pulau Um. Untuk menjaga kelestarian alam dan laut Pulau Um, ada sasi laut dan hutan yang ditetapkan oleh masyarakat adat kampung Malaum Karta, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kampung yang memagari Pulau Um. Pulau Um bagai surga dunia yang indah, anugerah Tuhan yang maha kuasa.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

saya Pohon Kehidupan. Ibarat manusia, saya berguna dari rambut sampai kaki. Daun untuk atap rumah, pelepah untuk dinding rumah, kulit pohonnya pun untuk lantai rumah. Tulang daun sagu untuk sapu. Bahkan sudah ada pabrik produksinya di Kabupaten Sorong Selatan. Saya sudah dikenal oleh banyak orang. Ketika diproses secara manual, ditokok, diperas, dan diendapkan, bahkan ampas perasannya berguna. Nah, dari hasil perasan yang berwarna coklat, mudah dibuang, hancur, dan berwarna hitam. Orang Moi, suku asli Sorong, Papua Barat menyebutnya Ela Sagu. Ela Sagu dijadikan media dan pupuk tanaman yang sangat subur. Ela Sagu berasal dari pohon sagu. Sagu, makanan pokok orang Papua. Saya, Pohon Sagu, Pohon Kehidupan.

0: Semoga Anda terhibur pendengar dengan lagu-lagu daerah Papua dan informasi budaya di hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

pengalaman jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya
4: tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas pada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singwedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

sampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Torang Indonesia.
1: Selamat siang, Torang Indonesia kembali hadir bersama Anda pendengar di siang hari ini. Dan di saat ini sudah ada list lagunya, ada Ramona Purba featuring Andi Meria Matalata, Ku Kejar Kau Lari. Ada Ari Lasso dengan lagunya Hancur, Lea Jangan Katakan Cinta, Diki Avi Pergi Begitu Saja, Cosmotion dengan lagunya Katakan Cinta ya. Ada band Manusia Bodoh, The Groove Bernyanyilah, Bunglon Dirimu, Safe Band Ada Semestinya Terlarang, dan Baim Kisahku Masa Lalu. Silahkan pendengar yang mau ikutan gabung 324222 juga di 0812 3868 8703. Ayo dicoba yuk. Sudah jadi belum nih teleponnya nih? Ya, soalnya kemarin kita halo-halo tapi gak kedengeran suaranya ya. Jadi coba lagi 324222 juga di 0812 3868 8703. Kalau 0812-nya sih aman ya. Puja mana nih Puja? Masih di Sorong kah Puja? Selamat siang Puja, jangan lupa bergabung ya. Ada Bu Ana juga di seputaran Malibela, Pak Jeffrey Haurisa dan keluarga. Juga ada Bu Bidan Louis, Bu Hartini. Selamat siang, selamat makan siang semuanya. Kalau Bu Bidan Louis, aduh Satra, harap sudah. Karena kalau habis makan siang pasti sudah langsung bobo ya. Bu Bidan Louis, selamat siang. Bu Rete Parete, apa kabar? Selamat siang, selamat beraktivitas. Masih semangat pol di jam segini ya. Oke, dan juga untuk Bapak Deki dan keluarga, selamat siang. Pak Charles, kemudian juga siapa lagi ya? Bapak Otis, mungkin lagi dengar-dengar saja kah? Ih, siang ini lumayan panasnya ya. Baru tidak ada angin lagi, macam angin sepoi-sepoi tidak seperti beberapa hari yang lalu ya. Oh ya, jadi saya mau informasikan juga pendengar untuk Anda supaya kalau di saat musim panas seperti ini, agak musim-musim kemarau begini, jangan bakar-bakar sampah ya sembarangan. Apalagi sampah yang terlalu banyak itu sebaiknya diisi di dalam tong sampah ya, baru dibakar. Tapi perhatikan juga kalau angin kencang lebih baik stop sudah. Tidak usah dibakar sampahnya, bawa saja ke tempat pembuangan sampah. Ke TPS di sekitar Anda pendengar. Sambil jalan-jalan sore, bawa sampahnya baru buang di tempat sampah ya. Terus juga untuk Anda yang sekitarnya ada rumput-rumput yang sudah mulai kering-kering seperti di hutan-hutan sana, hati-hati dalam buang puntung rokoknya. Kalau perlu dimatikan dulu baru dibuang di tempat sampah ya. Mengingat kalau di sekitar Anda dengan musim panas seperti ini, kadang rumputnya bisa terbakar sendiri pendengar, saking terlalu panasnya. Jadi bisa dibantu disiram kah begitu ya, supaya tidak meluas lagi. Dan jangan buka lahan dulu dengan membakar rumput-rumput untuk saat ini, karena lumayan musim panas, panasnya lumayan sekali, dan juga anginnya lumayan juga. Jadi jangan sampai jadi masalah baru lagi. Baik, saya tunggu Anda pendengar. Kita dengarkan Anda lagu berikut ini dulu sambil menantikan telepon dari Anda, dari Baim, Kisah Masa Lalu.

0: Masih di acara Tora Indonesia, pendengar sudah pukul 13:39 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat yang lagi sementara beraktivitas di kantoran ya, di kantor gubernur, kantor wali kota, kantor bupati Sorong, Sorong Selatan, Maibra Tambrau. Salam sukses semuanya, semangat beraktivitas, apalagi sudah makan siang ya. Harapan saya sih tadi tidak makan siangnya tidak sampai tambah 2-3 kali. Kalau sampai tambah 2-3 kali nasinya, berarti saat ini Anda akan terngantuk-ngantuk dan tidak akan bisa bekerja. Iya toh? Iya, karena sudah mengantuk, so kenyang pol, baru kena angin kan, kena AC sedikit. Goodbye wotu-wotu. Saya terima dulu ya. Halo, selamat siang. Tora Indonesia. Halo, selamat siang. Belum ada suara juga siang ini. Oke. Coba telepon saja di 324 ya. Di 0812 ya. Dari 0812 3868 8703. Oke. Halo, selamat siang Tora Indonesia. Ibu Natali.
1: Selamat siang Tora Indonesia. Kakak Lucy yang baik hati, tidak sombong.
0: Ya, selalu.
1: Cantik. Pintar menabung.
0: Anak Indonesia. Aduh. Kenapa mesti apa belakangnya kawan, Ibu Natali, kenapa mesti belakang bilang aduh? Aduh.
1: Tidak lucu.
0: Sama soalnya kita ujungnya adalah aduh.
1: Aduh. Aduh, kalau sih ada bagaimana kabar di Sorong ini, kalau di sini Palu lagi panas sekali.
0: Oh, Palu sama dong kalau gitu ya. Lagi panas berarti sekali.
1: Kalau sama Pak Bintang Pratama bilang berarti kita selangit,
0: seatap selangit.
1: Selangit toh karena ya, sama cuacanya ini betul. Panas
0: nih.
1: Tapi yang penting hati adem toh, kalau sih.
0: Adem.
1: Iya, enggak boleh hati panas ya.
0: Boleh.
1: Tuhan marah.
0: Iya, Bu Natali, lagunya ini ada Ibu Natali penelpon pertama.
1: Oh iya, jadi lagu?
0: Lagu masih full.
1: Oh iya.
0: Ada.
1: Boleh baca.
0: Ada Ramona Purba featuring Andi Maria Matalata. Ku kejar kau lari.
1: Aduh. Itu juga kau kejar kau lari itu iya. Sudah. Ya cuma lagu kok enggak apa-apa. Iya. Ada kejar-kejar
0: jadi dusu dan
1: ada dusu Marde Solaris sudah jangan ya, apa-apa no, apa boleh buat
0: tapi
1: dia mau di apa
0: iyo ke apa
1: iya balik ulang yo balik ulang. Aduh masalahnya kan dusu jangan dorong sama Pak Peto loh
0: itu silakan.
1: Oke, talang yang pertama. ada Pak Effendi ya bersama keluarga, selamat siang. Ada juga Pak Willy, Pak Deku bersama keluarga, Pak Rete, Ibu Rete. Ada Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Pendeta. Ada Pak Daib, Bunda Ima di Momere. Ada juga Bidan Luis. Ada Andi Cakrawinata. Ada Putra Tengah ya yang ada di Pak-Pak, Bang Layu di Kalimantan Utara. Ibu Ani, Kota Mobagu. Pak Nasrun, Bang Bintang Pratama. Pak Windy yang ada di Tokyo, ada juga Bang Luhut di Kalimantan Utara, di Sumatera Utara, dan sama-sama sudah aku rata ya, Kak Lucy dari Asam Peset, dari Sabang sampai Maroke. Kak Lucy tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin. Doa
1: terbaik buat Kak Lucy dan keluarga di rumah. Makasih Kak Lucy, selamat siang Torang Indonesia.
0: Makasih Bunda Natali, salam for keluarga. Ya, Bunda Natali sudah bergabung bersama kami. Saya coba lagi 324 ya. Torang Indonesia, halo selamat siang.
2: Oh, malah justru menyala DP lampu. Halo Torang Indonesia, selamat siang.
0: Halo.
2: Ya, kita dengerin lagunya saja ya, lagunya Ibu Natali.
0: Untuk Anda yang masih mau telepon lagi, silakan di 0812 dulu, 3868-8703.

Kujar Kau Lari adalah lagu pop romantis legendaris Indonesia pendengar yang dinyanyikan oleh duet maestro Andi Meria Matalata dan Ramona Purba. Dirilis sekitar dekade 1980-an, lagu ini mengisahkan dinamika kejar-mengejar dalam cinta. Dan lagu ini juga seringkali masuk dalam kompilasi hits era 80-an serta album Hening ya. Kita tinggalkan saja Ramona Purba dan juga Andi Meriem Matalata pendengar. Selanjutnya saya terima lagi dan saya tunggu penelpon berikutnya di Torang Indonesia siang hari ini pendengar yang ingin bergabung lagi ya.

0: Torang Indonesia.
1: Sedangkan mereka yang bergabung lagi di Torang Indonesia siang hari ini ya, di tengah matahari pica ini. Silakan di 3242222. Coba lagi ya. Sudah bisa sekarang ini. Ayo silakan yang mau coba lagi teleponnya. Halo Torang Indonesia.
2: Torang Indonesia, selamat siang.
1: Siang, Daek, silakan.
2: Lagunya apa kalau sih?
1: Dari tadi saya sebut-sebut baru. Ada Jangan Katakan Cinta, Lea. Pergi Begitu Saja, Diki Avi. Katakan Cinta, Cosmotion. Manusia Bodoh, Ada Band. Bernyanyilah, The Groove. Dirimu, Bunglon. Semestinya Terlarang, Safe Band. Silakan.
2: Halo?
1: Ya. Bisa kedengaran, Dex? Halo? Bisa dengar?
2: Ya, lagunya apa kalau...
1: Astagfirullah.
2: Bisa. Halo?
1: Ya, Dex, bisa dengar? Ya, Dex gak bisa dengar ya. Oke, nanti dicoba lagi deh, Dex ya. Makasih sudah bergabung. Coba lagi, halo, selamat siang, Torang Indonesia.
3: Selamat siang, Torang Indonesia.
1: Ya, selamat siang dari utara.
3: Ya, ini suara sudah tidak kedengaran lagi di sini.
1: Tidak kedengaran lagi tuh, Charles, Kak Charles. Tidak, sekarang bisa gak, Bang Luhut?
3: Ini kedengaran.
1: Ah, sudah bisa. Oke. Okay. Silakan Bang Luhut.
3: Ya, tapi kalau sehat di sini cuacanya juga cerah, gimana di sana?
1: Sama, cerah. Cerah banget.
3: Oh, kabar baik juga.
1: Oh
3: iya. Iya. Iya, tiba-tiba suaranya tidak kedengaran, tetapi cuma sebentar. Tidak kedengaran.
1: Kalau saya diem, tiba-tiba enggak kedengaran gitu.
3: Ini yang jadi judulnya Bernyanyi. Itu judulnya tadi.
1: Yang mana? Bernyanyilah, The Groove.
3: Iya.
1: Oke.
3: Oke, salamnya buat Mbak Lucy, sampai tugas sampai jantan, tetap semangat. Terus, ada juga Iguana, Bidan Lili, Omati, Martini, Prabuja, Onavita, Natalia, Bu Parida, Bunda Ima, Parete, ada juga Mama Monica, ini, Jepa Widi, terus ada Daik yang berusaha terputus, ada juga Bung Leman, Bahi Masongi, dan buat yang masing-masingnya saja. Buat Mbak Lucinya, selamat juga sampai nonton. Selamat siang, Torang Indonesia. Terima kasih. Horas.
1: Horas, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung. Iya, kadang lagi gimana sih dia nih? Kadang dia nomor teleponnya ini lagi agak sedikit kurang sehat dia ya. Kadang jadi kadang tidak ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang Kak Lucy.
1: Ya, lanjut sudah.
2: Itu lagunya belum dengar nih.
1: Ada The Groove, ini bisa dengar suara saya tidak sekarang?
2: Dengar, jelas sekali, clear.
1: Oke, jangan ulang-ulang lagi ya. The Groove ada Bernyanyilah, okay, Lea Jangan Katakan Cinta, Diki Avi Pergi Begitu Saja, Cosmotion Katakan Cinta, Ada Band Manusia Bodoh, Bunglon Dirimu, Safe Band Semestinya Terlarang.
2: Ya, Manusia Bodoh saya itu.
1: Oke, baik. Dari Ada Band.
2: Ya, Ada Band. Terima kasih kalau saya kirim buat Bang Lu tadi yang berhubung Lu dan Ibu Mani B, Ibu Anan. Selamat siang semuanya. Terima kasih Kak Lucy.
1: Baik, terima kasih, selamat siang. Kita langsung dengerin aja lagunya ya. Dari The Groove, Bernyanyilah. Siang-siang ini panas-panas pica nih, tong. Bernyanyi dulu.

Kan berbagai masalah, mulai dari resiko dehidrasi, gangguan pernapasan, hingga potensi kebakaran lahan. Nah, untuk menjaga kesehatan diri serta keamanan lingkungan, penting bagi masyarakat untuk memahami apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama musim kemarau. Nah, berikut ini adalah hal panduan ringkas yang perlu Anda perhatikan. Pertama, hal yang boleh atau sangat dianjurkan dilakukan. Pertama, menjaga asupan cairan tubuh. Minumlah air putih minimal 2 liter per hari. Jangan menunggu hingga merasa haus untuk mencegah dehidrasi. Menggunakan perlindungan dari sinar ultraviolet, yakni saat harus beraktivitas di luar ruangan, selalu gunakan tabir surya atau sunscreen penengar. Jangan lupa kacamata hitamnya, topi atau payung untuk melindungi kulit dari sengatan matahari. Musim kemarau identik dengan debu dan polusi tinggi. Gunakan masker membantu dapat melindungi saluran pernafasan dari resiko ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian gunakan air secara bijak untuk kebutuhan prioritas seperti memasak dan sanitasi air. Jadi harus hemat air bersih ya. Jangan lupa juga gunakan pelembab atau moisturizer secara rutin agar kulit tidak kering dan iritasi akibat cuaca panas. Dan berikut ini hal yang tidak boleh dilakukan pendengar, yakni membakar sampah atau semak sembarangan. Nah, angin kencang dan cuaca kering ini membuat api sangat mudah merambat pendengar. Membakar sampah dapat memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta memperburuk polusi udara. Kemudian jangan sepelekan gejala seperti pusing, mulut kering, atau warna urin jadi gelap. Segeralah istirahat di tempat sejuk dan minum air. Tandanya itu tanda-tanda dehidrasi pendengar. Kemudian puntung rokok yang masih menyala dan dibuang di area rumput kering ini bisa menjadi sumber bencana kebakaran hebat. Sebaiknya tidak membuang puntung rokok sembarangan. Hindari mencuci kendaraan berlebihan atau menyiram halaman menggunakan selang bertekanan tinggi secara berulang pendengar. Jadi menggunakan air bersih secara boros sangat tidak dianjurkan di saat musim kemarau. Yang berikutnya adalah meninggalkan anak atau hewan peliharaan di dalam mobil. Kenapa? Suhu dalam kendaraan yang terparkir di bawah terik matahari dapat naik secara ekstrim dalam hitungan menit dan berakibat fatal atau heat stroke. Himbauan pemerintah dan tenaga kesehatan pada masyarakat adalah untuk selalu memantau perkiraan atau perakiraan cuaca dan tingkat kualitas udara secara berkala. Jika Anda atau keluarga mengalami masalah kesehatan seperti batuk terus-menerus, demam atau pusing hebat akibat cuaca panas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, bagaimana menurut Anda? Ini merupakan panduan musim kemarau, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan masyarakat. Silakan dibaca selengkapnya di rri.co.id.

0: Ya, semacam aja ya dari Jeng Li. Saat ini Anda sudah bersama kami dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Panasnya yang cetar semoga tidak meluluhkan semangat Anda untuk mendengarkan RRI Sorong ya, atau Pro 1 di lagu-lagu dangdut siang ini. Nah, untuk koleksi saya siang ini ada Wika Salim, Jayanti, Selfie Yama, Sampaikan Rindu, Evita Mala, dan Joni Iskandar, Bandung, Jogja. Ira Suara, Wanita Idaman Lain, Ice Trisnawati, Lenggang Kangkung, Keizo, Anak Siapa? Hah? Bukan anaknya Pak Putra Purba ya? Kenzo itu ya. Indah Pada Waktunya, Dewi Persik. Kemudian Jenita Janet, Gardu, Galau Merindu. Ada Balena dengan Jangan Souzon ya. Silahkan yang mau ikutan gabung 324222 juga di 0812-3868-8703. Saya tunggu yang mau ikutan gabung lagi ya. Kalau tidak sempat bisa baca, dikirimkan di WhatsApp Pro 1 saja pendengar. Salam kami juga untuk Bu Natali. Terima kasih tadi sudah gabung pertama ya. Ibu Ana di mana? Bu Ana lagi boci kayaknya, Bu Ciang ya. Atau lagi menidurkan cucu. Oke deh, buat Bu Ana, Pak Daeng juga di sebelahnya atau depannya Bu Ana tuh. Selamat siang, salam juga buat keluarga di rumah ya semuanya. Terus ada Ibu Artini, gimana kabar siang ini? Semoga sehat-sehat selalu. Oi, ada, tolong so absen langsung muncul dia.
1: Iya. Iya, kamu ikut Terang Indonesia, badanku demam gak kecapean, gak kegalusi.
0: Ya ampun, iya, panas-panasan.
1: Demam-demam, tadi ada minum obat tuh, jadi tertidur sedikit. Mana cucu dua nih nakal lagi.
0: Untung nggak dong tidak lempar apa, itu kena oma mata kah, oma pemuka, karena oma tinggal tidur.
1: Lagunya apa aja Kak Luti?
0: Ini ada Wika Salim, Jayanti, Selfie Yama, Sampaikan Rindu, Evita Mala, Joni Iskandar, Bandung, Jogja.
1: Kalau ini tuh Evita Mala apa?
0: Kalau Evita Mala itu sudah Bandung, Jogja toh.
1: Oh,
0: kalau Ira Suara, Wanita Idaman Lain. Ih, Will, jangan
1: masa ada wanita lain tuh.
0: Iya, mata kotak nanti.
1: Waduh, bukan kotak lagi ya, segi tujuh. Habisnya pasarnya begini ya Kak Lucy. Mau dikotakin itu apa? Yang direbut orang itu apa lagi? Sekarang ada mau direbut baru.
0: Ya itu lagi. Tapi itu sudah. Kadang dompu mata lagi, matanya bagaimana begitu.
1: Kemudian, iyo Kak.
0: Ijo, Ice Trisnawati, Lenggang Kangkung, hati-hati asam urat.
1: Iya. Yeah.
0: Keizo.
1: Mau 17-an kita menjadi panitia, mau Lenggang Kangkung dulu.
0: Oh, cabut kangkung kapan? Ayo. Terus ini ada Keizo, anak siapa?
1: Wah.
0: Masih tanya lagi siapa? Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Gardu, Galau Merindu, Janeta Janet, Jangan Souzon, Balena. Ay, pilih yang mana?
1: Nah ini aja lah tadi. Itu apa namanya? Lenggang Kangkung. Kangkung dari Ciamis.
0: Asik.
1: Bukan dari Ciamis, kangkungnya banyak di Sorong.
0: Iya, ada di sini banyak.
1: Nah, oke. Salam buat ini. Ini saya pertama kah, kedua kah?
0: Pertama.
1: Walah, terus ini buat Ibu Artini, Bu Bidan Louis, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda El, Pak Kak Puja, Bang Luhut, Bang Danil, Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Pak Heri Aimas, Pak Deki, Pak Jerry Haurisa,
0: Pak Jeffrey,
1: terus
0: Bu Ana,
1: Jeffrey ya, Jeffrey Haurisa, Pak Jerry, terus Bu Rek, Rete, Bapak Rete, Pak Deki, terus Kak Boy, Bang Alan, Pak Pendi, Ibu Monica, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Willy, Pak Otis, Putra Tengah, Pak Charles, Kak Ayu, Ciguria, dan semua sajalah tanpa terkecuali. Semoga kita digoyangkan dengan ini tadi, apa namanya? Tenggang kangkung. Buat Kak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga. Terima Amin. Kasih, dadah, Papa.
0: Bye, terima kasih Bu Ana. Segera pulih ya, biar bisa happy lagi, bisa jalan lagi. Ayo, panas sampai. Hati-hati ya Bapak Ibu, apalagi anak-anak. Kalau mau pergi jemput anak-anak yang pulang sekolah, bawa dompu jaket, supaya bawa dompu topi ya, supaya tidak kena matahari langsung. Oke, halo, selamat siang kondang. Kondang Pak Charles, silakan.
2: Minta lagunya itu apa? Kalau Ibu Ana tadi kan Lenggang Kangkung, aku minta anak siapa aja ya.
0: Halo? Ya, Pak Charles.
2: Halo.
0: Minta yang mana Pak Charles? Halo. Ya, halo Pak Charles. Bisa ya. Dengar? Lagunya yang mana?
2: Salamnya untuk semua ya.
0: Lagunya?
2: Aku anak siapa itu?
0: Oh, Keizo. Oke, baik.
2: Suaranya hilangnya.
0: Hilang lagi ya Pak ya? Aduh.
2: Ya.
0: Ya, Keizo ya, anak siapa ya?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Ya, untuk cuma keundang aja. Selamat siang, salam sehat selalu. Untuk Bu Lucy, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Makasih Pak, selamat siang. Pak Charles sudah bergabung dengan lagunya ya. Anak siapa? Keizo. Kalau sini sih Keizo tuh anaknya Pak Putra Purba. Kenzo dong. Halo, selamat siang kondang. Salah. Kondang, selamat siang.
3: Selamat siang kondang.
0: Ya, Daek, silakan.
3: Ya, saya request Evita Malaka di Wil, kah?
0: Ya.
3: Wanita zaman lain. Saya request itu, Kak Lucy.
0: Oke.
3: Kirim buat Tri Bu Hana bersama Bung Luhu di Tapanuli Nias Utara. Selamat siang buat kawan-kawan di Pepabri dan di Kampung Baru Surya mewakili Leonard Fuad Ngeyanan dan Kakak Brito di Kamki dan kawan-kawan di Rafidin semuanya. Oke, terima kasih Kak Lucy.
0: Baik, makasih. Selamat siang. Kita langsung dengerin aja lagunya Bu Ana ya, sambil makan siang. Pilih kangkung kah? Bu Ana, ini dia Lenggang Kangkung.

0: Demikian lagu-lagu yang Anda pilih pendengar, dan terima kasih untuk Bu Ana, Pak Charles, juga Bung Daix yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Silakan lagi yang ingin bergabung bersama kami di acara Kondang Kontak Dangdut yang ada di pasar, yang ada di mana lagi, di warung makan, yang lagi nunggu penumpang ya, lagi ngetem. Silakan ikutan gabung bersama kami siang hari ini. Kondang, selamat siang.
1: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut, Mbak Lucy.
0: Iya, dengan Pak siapa nih? Halo, dengan Pak siapa? Ya, halo, dengan Pak siapa nih? Bisa nggak Pak dengar suara saya? Halo?
1: Ya, halo.
0: Oke, sudah bisa. Baik, dengan Pak
1: siapa? Dari?
0: Pak siapa Pak?
1: Dari Fokpa.
0: Pak Putra Tengah, silakan. Ya. Udah tahu list lagunya, Pak?
1: Hilang.
0: Iya, hilang-hilang nih suaranya, Pak. Sekarang udah bisa belum? Halo?
1: Udah, ya.
0: Udah bisa. Baik. Lagunya sudah tahu, Pak?
1: Belum, baru monitor.
0: Baik.
1: Masih ada yang tersisa.
0: Baik, Pak. Ada Wika Salim, Jayanti, Selfie Yama, Sampaikan Rindu, Bandung Jogja, Evita Mala,
1: ya, Joni. Selfie Yama saja.
0: Selfie Baik, Yama. Oke. Lanjut, Pak. Silakan. Salam. Salamnya silakan. Ya,
1: oke. Salamnya untuk Mbak Lucy, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Ada Bunda Natalia, ada juga Bang Lei, ada juga Bang Luhut, ada Bang Ramadan, juga ada Mbak Ana, Pak Junedi, dan sudah semua-semua saja tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga terhibur selalu, dan salam sehat.
0: Baik,
1: salam Pak. Kompak. Mm-hmm. Mbak Lucy, terima kasih, selamat siang Kondang, Kontak Dangdut.
0: Terima kasih Pak Putra Tengah, selamat siang. Iya, siang jelang sore, sore ini ya, setengah tiga sore. Oke, panasnya masih saja. Ini ya, panas-panas begini sampai jam 5 tuh masih terasa panasnya. Jemur baju pun bisa langsung kering jam 5 sore ya. Ampun, apalagi jam segini ya. Oh ya, Bu Ana, jangan lupa salam buat semua di rumah ya. Semangat dan sukses. Siap. Puja mana Puja ini? Bu, panas begini baru belum bergabung lagi ya. Tak lupa juga buat Kakak Merah Papua, selamat siang. Adil Boy di Dom, selamat siang. Salam untuk keluarga juga di rumah ya. Buat semua-semuanya, semoga terhibur. Ini dia Ira Suara dengan lagu Will-nya.

0: Anda masih mendengarkan Kondang Kontak Dangdut siang ini. Yang lagi kepanasan di rumah, semoga bisa mendapatkan kesejukan ya di bawah pohon tentunya, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Yang lagi berkendaraan, hati-hati di jalan ya. Dan jangan lupa untuk para pengendara, bapak-bapak nelayan, atau yang lagi kerja di tower, di gedung-gedung, jangan lupa menggunakan kacamata hitam untuk melindungi mata Anda ya. Kita lanjutkan lagi untuk mengikuti Kondang Kontak Dangdut siang ini. Pendengar, silakan di 324222 atau bisa telepon aja langsung di 0812-3868-8703. Yang lagi beraktivitas di instansi swasta maupun pemerintah, salam sukses selalu untuk Anda ya. Bu Hartini, waduh, silakan Bu Hartini gabung bersama kami. Tadi teleponnya dari grup Rosa, grup pendengar nih Bu Hartini. Ayo ditunggu. Silakan. Keluar dulu dong ya. Terus teleponnya di 0812-3868-8703. Ayo. Kalau siang-siang panas-panas gini enaknya ngapain? Minum es ya, makan es atau minum yang sejuk-sejuk, yang dingin-dingin gitu. Wah, asik ya. Oke, halo, selamat siang Kondang.
1: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut, Mbak Lucy.
0: Siang Bu Hartini, Mbak Kondang
1: ini,
0: ya.
1: Sisa lagunya apa ini Mbak Lucy?
0: Masih ada Wika Salim, Bu Hartini, Jayanti, Evi Tamala, Joni Iskandar, Bandung Jogja. Indah pada waktunya Dewi Persik sudah. Ya.
1: Jogja Bandung sudah.
0: Oke, baik. Evita Mala.
1: Lagu saya kirim buat pendengar setia di Pusaka Sorong semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Lucy juga semoga selalu sehat dan selalu sukses.
0: Amin. Terima kasih.
1: Nanti pulangnya jangan lupa titip salam saya buat adik kecil di rumah.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Lucy, selamat siang. Dewo Bo.
0: Dewo Bo.
1: Kemarin pagi kelihatan kali loh, kemarin dulu.
0: Kenapa Bu?
1: Di yang live TikTok itu cantik sekali, pakai baju putih.
0: Wah, aku toh.
1: Iya toh Mbak Lucy.
0: Oh iya. Pas hari Senin kali ya. Oh iya, pas halo RRI ya Bu Hartini ya. Aduh, saya tunggu-tunggu.
1: Iya, halo RRI. Iya. Makasih Mbak Lucy.
0: Makasih Bu Hartini.
1: Selamat siang Dewo Bo.
0: Dewo Bo. Iya, weh, kalau di rumahnya Bu Hartini siang-siang gini, waduh, ngantuk sudah kena anginnya di rumahnya. Belum lagi kalau pesawat lewat, ya ambrol mimpinya. Kita dengerin lagunya Bu Hartini aja dulu ya, dari Evi Tamala dan Joni Iskandar. Yuk ke Bandung terus langsung bablas Jogja.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut di sore hari ini atau siang hari ini, pendengar ya. Terima kasih buat Bu Ana, Pak Charles, Bung Daex, Pak Putra Tengah, juga Bu Hartini yang sudah bergabung di dan ya di siang hari ini atau sore hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, bisa bergabung di lain waktu. Bu Farida, selamat mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Selanjutnya kita menantikan untuk mengikuti Dinamika 15 Skorwil Nusantara 2 ya. Kita dengar dulu lagu berikut ini dari Dewi Persik mengakhiri perjumpaan kita, Indah Pada Waktunya. Segala sesuatu tuh indah pada waktunya, jadi jangan dipaksakan ya. Kita ikuti semua maunya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Akan indah pada waktunya. Saya Lucia Lebo pamit, kita jumpa lagi di lain waktu dalam acara Kondang Kontak Dangdut.

0: Baik, sebenarnya kita akan segera terhubung bersama RRI Manokwari untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Susun atau rusun. Persiapan penerbitan obligasi daerah ini terus dimatangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mengajukan permohonan dukungan pada 12 Juni 2026 lalu dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026 lalu. Di samping itu, proses tersebut juga mendapat pendampingan dari berbagai kementerian dan juga lembaga. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Dinas PPAPP DKI Jakarta imbau orang tua dampingi anak saat menggunakan gawai dan akses ruang digital. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Provinsi DKI Jakarta mengingatkan pentingnya pendampingan orang tua terhadap anak saat menggunakan gawai dan mengakses ruang digital. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya kasus kekerasan berbasis online yang menimpa anak di Jakarta. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, anak-anak perlu dibekali pengembangan karakter, literasi digital, serta rasa percaya diri sejak usia dini agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Demikian dikatakan Dwi Oktavia di Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.
4: Anak-anak harus kita bekali juga dengan pengembangan karakter yang baik. Kemudian juga harus anak-anak karena dari kecil sudah banyak menggunakan gadget, maka sudah harus punya literasi digital yang kita kembangkan sejak usia dini. Kemudian juga tentu sesuai dengan ini batasan usia menggunakan gadget ya, dan kemudian juga anak-anak harus punya kepercayaan diri yang harus dibangun dari kecil dan juga harus mampu kita siapkan anak-anak ini untuk bisa menjawab tantangan yang pasti ke depan nanti tantangannya akan semakin kompleks. Jadi ini yang perlu kita sama-sama kolaborasi untuk membangun anak-anak di Jakarta. Tentu gak bisa sendiri, harus bareng-bareng, tidak hanya di keluarga tapi juga di sekolahnya, kemudian di masyarakat, juga di semua unsur lain, pemerintah, dunia usaha, media, itu semua harus sama-sama kita memenuhi hak anak tadi sambil membangun karakter anak.
3: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah anak dengan terus memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan anak.
5: Pemerintah DKI Jakarta akan terus menjaga supaya Jakarta betul-betul menjadi provinsi yang ramah anak. Karena sejak tahun 2022 Jakarta merupakan salah satu provinsi yang selalu mendapatkan predikat ramah anak, dan untuk itu hari ini kita semua mengadakan peringatan dan sekaligus menjaga agar Jakarta tetap ramah bagi anak dan juga bagi siapapun sebenarnya yang akan ke Jakarta.
3: DKI Jakarta sejak 2022 telah menyandang predikat provinsi layak anak yang didukung capaian seluruh kota dan kabupaten administrasi sebagai kota layak anak. Predikat tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan, pembangunan, dan pelayanan publik. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Pemerintah Kota Jakarta Pusat tata kawasan Jeti Pinggir jadi ruang publik dan ruang terbuka hijau. Berikut Maiskandar Reisa melaporkan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mulai mengembalikan fungsi kawasan Jeti Pinggir di Kelurahan Petamburan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH dan ruang publik terpadu. Penataan dilakukan di sempadan Sungai Banjir Kanal Barat atau BKB sepanjang hampir 1 km untuk menghadirkan ruang interaksi bagi masyarakat. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan penataan dilakukan karena kawasan tersebut berada di lingkungan permukiman padat yang membutuhkan ruang publik. Nantinya kawasan akan ditata menjadi taman yang dilengkapi berbagai fasilitas bagi warga.
7: Kita tahu bahwa dengan penduduknya padat, anak-anak juga butuh ruang untuk berinteraksi, orang tua, semuanya, tiap orang kan butuh ruang untuk berinteraksi sosial dan sebagainya. Nah, tempat ini mau dicakepin, ya, mau dirapihin, mau ditata, dibuat taman dan ruang publik secara terpadu untuk masyarakat yang ada di Jati Pinggir. Ya, ini mulai dari RW 1 nih.

0: ya sampai terus nanti ke ujung lebih kurang hampir lebih panjangnya totalnya seluruhnya hampir 1 kilo ya, 1000 meter luasannya.
1: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan kawasan yang ditata membentang dari ujung rel kereta hingga museum tekstil dengan lebar antara 7 hingga 11 meter. Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi ruang interaksi publik sekaligus ruang terbuka hijau. Selain taman, kawasan juga akan dilengkapi ruang serbaguna, area bermain anak, sarana olahraga, dan kawasan kuliner. Sebanyak 20 pedagang yang telah melalui proses kurasi akan ditempatkan di bangunan semi permanen dengan peluang penambahan kapasitas apabila mendapat dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
2: Di sini nanti ada bangunan semi permanen berupa kayak kontainer gitu bertingkat di atasnya untuk kuliner. Nah, untuk sementara kapasitas tampungnya itu baru 20 pedagang. Nah, namun ada spare yang kami persiapkan untuk mungkin ada pengembangan ketika nanti ada CSR untuk membangun kawasan kuliner seperti itu.
1: Mila menambahkan, proses pembangunan telah dimulai setelah kontrak pekerjaan ditandatangani. Penataan ditargetkan rampung pada November 2026 sehingga kawasan Jati Pinggir dapat menjadi ruang publik yang lebih tertata, hijau, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Beralih ke informasi berikutnya, tiap pekan sekelompok pemuda menghidupkan sebuah taman di Jakarta Timur menjadi ruang belajar terbuka bagi anak-anak. Lewat lapak membaca buku gratis, kegiatan mewarnai hingga sesi cerita sejarah, mereka berupaya menumbuhkan minat literasi sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai. Kisah selengkapnya disampaikan oleh reporter Setio Agung.
4: Tiap senja tiba di akhir pekan di Taman Gapura Cakung, Jakarta Timur, anak-anak kini tidak lagi menunduk menatap layar telepon pintar. Mereka justru sibuk memilih buku bacaan, sebagian lagi sibuk mewarnai, sementara yang lain berkumpul mendengarkan kisah dari relawan yang menjadi kawan baca mereka. Suasana itu hadir melalui lapak membaca buku gratis yang digagas Karang Taruna RW 5 Cakung Barat sejak awal Juni lalu. Buku-buku yang tersedia berasal dari swadaya warga, dukungan pengurus RW dan donatur, mulai dari buku cerita anak hingga buku pengetahuan. Inisiatif tersebut lahir dari keresahan para pemuda melihat semakin banyak anak menghabiskan waktu bermain gawai dibanding membaca atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Ketua Karang Taruna setempat, Rifzak, mengatakan taman dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi tempat berkumpul anak-anak setiap akhir pekan.
5: Oh, lebih tepatnya mungkin sih biar mengurangi apa pola pikir anak-anak terhadap gadget ya. Karena kan sekarang udah mulai terlalu agak cenderung mekara TikTok ya. Itu udah mulai terlalu joget-joget, udah mulai maksudnya kiblatnya juga udah mulai membaca kurang, pasti jadi kurang. Dan kebetulan juga setelah dari ada kegiatan ini, ibu-ibu juga seneng. Jadi ke handphone, ke YouTube udah mulai berkurang gitu.
4: Pada awal penyelenggaraan, kegiatan itu hanya berupa lapak membaca buku. Memasuki pekan kedua, para relawan menambahkan aktivitas mewarnai sehingga semakin banyak anak datang. Saat RRI Jakarta berkunjung ke lokasi akhir pekan lalu, anak-anak tidak hanya membaca dan mewarnai. Para relawan seperti Ahmad Zakaria juga mendampingi mereka melalui kegiatan storytelling yang membuat aktivitas semakin menyenangkan.
6: Sebetulnya kita mengadakan bercerita dengan anak-anak karena mereka tentu tidak senang dengan belajar yang namanya sepaneng, Bang. Justru kita mengadakan namanya storytelling. Dengan mengadakan storytelling, mendengarkan mereka cerita, kita bercerita, namun kita menyisipkan nilai-nilai sosial dan mengedukasi bagaimana caranya bermasyarakat yang benar.
4: Sejak inisiatif para pemuda tersebut bergulir, Taman Gapura Cakung perlahan berubah menjadi ruang belajar terbuka yang manfaatnya dirasakan oleh warga. Salah satunya adalah Surfiati yang menemani anaknya mewarnai di taman itu.
7: Bagus, sangat bagus. Ada kemajuan, jadi anak-anak bisa senang kesini tiap sore.
8: Anak-anak pintar.
7: Iya, betul.
4: Di tangan para pemuda Karang Taruna RW 5 Cakung Barat, taman yang baru diresmikan awal tahun ini tumbuh melewati fungsi fisik yang tersedia. Mereka berharap lapak membaca buku gratis terus langgeng untuk mengisi dunia anak-anak yang tinggal di sekitar taman. Setio Agung, RRI Jakarta.
3: Pemerintah Kota Serang memprioritaskan kelurahan Tembong sebagai lokasi sekolah rakyat sambil menunggu hasil kajian teknis dan persetujuan kementerian. Berikut Lucy Astari melaporkan.
8: Pemerintah Kota Serang terus mematangkan usulan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Hingga saat ini beberapa lokasi telah dikaji. Namun Kelurahan Tembong menjadi titik yang paling dipertimbangkan. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pemerintah daerah telah menyampaikan surat pengusulan ke Kementerian Sosial. Pembangunan sekolah rakyat diharapkan dapat direalisasikan setelah lahan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis.
9: Respon cepat oleh pemerintah pusat dan di ACC agar segera bisa dibangun di Kota Serang ya.
10: Kemudian di mana perencanaan?
9: Insya Allah ya, kita sudah beberapa titik mengajukan, itu teknisnya ada di Dinsos ya, ada di Kepasus, ada di mana gitu.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Serang Jatiyah menjelaskan, lahan di Kelurahan Tembong merupakan aset pemerintah Kota Serang dengan luas sekitar 5 hingga 10 hektar. Saat ini, Dinas Sosial masih menunggu hasil kajian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memastikan kondisi tanah layak digunakan.
11: Kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Kita sedang bersurat ke PUPR untuk tugasnya PUPR untuk mengecek bahwa lahan itu cocok atau tidak apabila digunakan untuk bangunan.
10: Berarti nanti jadi, semua balik lagi ya Bu ya?
11: Iya, jadi itu belum fix ya terkait dengan lahan.
8: Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Serang Oni Triwahyudi menyebutkan, pemerintah sebelumnya telah menelusuri sejumlah alternatif lahan di Kasemen, Umbul Tengah, Kiara hingga kawasan Kopassus. Namun masing-masing memiliki kendala, mulai dari kondisi tanah yang masih memerlukan pematangan, kontur tebing, hingga luas lahan yang belum memenuhi ketentuan.
12: Tanah di daerah Umbul Tengah itu ada status tanah negara, ada 8 hektaran. Tapi kontur tanahnya tebing. Tanah di daerah itu Tembong. Daerah Tembong, saya koordinasi dengan kelurahannya, ternyata tanah tersebut sudah dihibahkan.
8: Oni menjelaskan Kementerian Sosial mensyaratkan lahan minimal 5 hektar agar dapat dibangun gedung belajar, asrama, lapangan olahraga, dan fasilitas penunjang dalam satu kawasan. Sementara menunggu penetapan lahan dan pembangunan sekolah rakyat permanen beserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Dari Kota Serang akan mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Cadasari Kabupaten Pandeglang. Sedangkan peserta didik angkatan pertama tetap melanjutkan pembelajaran di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Lapas kelas 2 Cilegon membekali warga binaan dengan pelatihan meracik pupuk organik sebagai nutrisi tanaman hidroponik. Berikut Romanuddin melaporkan.
13: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Cilegon terus berupaya meningkatkan pembinaan kemandirian bagi warga binaan, salah satunya melalui pelatihan meracik pupuk organik sebagai nutrisi tanaman hidroponik yang diikuti puluhan warga binaan. Pelatihan ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktis di bidang pertanian modern yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai pengenalan bahan-bahan organik, teknik meracikan pupuk hingga cara mengaplikasikannya pada tanaman hidroponik agar menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lapas Kelas 2A Cilegon, Juan Hezron Pasaribu mengatakan, pembinaan keterampilan merupakan bagian dari program pembinaan yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan setelah kembali ke tengah masyarakat.
14: Melatih skill, meningkatkan keahlian. Jadi bagaimana nanti warga binaan ini kita didik, kita latih, kita bina untuk bisa mendapatkan ilmu, meningkatkan skill agar dapat diaplikasikan nanti ketika mereka sudah.
13: Selain meningkatkan kemampuan pelatihan, ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat berwirausaha di bidang pertanian. Selama pelatihan, warga binaan tampak antusias mengikuti setiap tahapan praktik, mulai dari mencampurkan bahan-bahan organik hingga menguji hasil racikan yang akan digunakan sebagai nutrisi tanaman hidroponik di lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2A Cilegon berharap warga binaan tidak hanya memiliki keterampilan baru, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif setelah menjalani masa pidana. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Pedagang oleh-oleh di kawasan wisata Banten Lama memilih menjaga kualitas produk dengan memusnahkan makanan yang sudah tidak layak jual demi mempertahankan kepercayaan wisatawan. Berikut Nur Adilah melaporkan.
15: Di tengah lesunya daya beli wisatawan, pedagang oleh-oleh di kawasan wisata Bandar Lama tetap mempertahankan kualitas produk yang dijual. Mereka memilih memusnahkan makanan yang sudah tidak layak konsumsi daripada mengambil resiko mengecewakan pembeli. Pedagang oleh-oleh di kawasan Masjid Agung Banten, Kasmeri, mengatakan setiap produk yang lama tersimpan akan diperiksa kembali sebelum dipasarkan. Produk yang masih memenuhi standar akan dikemas ulang, sedangkan yang kualitasnya sudah menurun langsung disingkirkan.
16: Paling bisa jauh open lagi, biar ada, emang rasanya masih sebet, cuman beda, tidak dimakannya beda. Kalau bisa dilayak di open, kalau nggak bisa dibuang.
15: Oh, dibuang, Pak. Kalau yang udah yang lama ya, banget ya, Pak.
16: Kan kasihan sama perut,
15: apalagi oh, sama orang. Oh, yang pembeli, iya. Nah.
16: Kasian buat ini mah bukan hari dua hari, ini menjaga panjang, cari keberkahan.
15: Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan wisatawan yang datang mencari buah tangan khas Banten. Kerugian akibat membuang produk dinilai lebih kecil dibandingkan kehilangan kepercayaan pelanggan. Kasmeri menjelaskan, dodol menjadi produk yang paling banyak diminati pengunjung. Selain dodol, emping melinjo, kurma, sagu, dan ketan khas Banten juga masih menjadi pilihan utama wisatawan yang pulang dari ziarah di Masjid Agung Banten. Meski demikian, kondisi penjualan belum sepenuhnya membaik. Wisatawan tetap ramai datang, terutama pada Kamis malam, akhir pekan, dan musim ziarah. Namun, jumlah belanja setiap pengunjung cenderung menurun.
16: Aroma banyak, cuma pengunjung banyak, cuma pasti sedangnya kurang.
15: Ia menilai harga oleh-oleh yang dijual masih terjangkau, sehingga bukan menjadi penyebab turunnya penjualan. Penurunan transaksi lebih dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat. Kasmeri berharap kondisi ekonomi segera membaik sehingga aktivitas belanja wisatawan kembali meningkat. Ia juga berharap pengembangan kawasan wisata Banten Lama dapat memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan pedagang sekaligus menjaga keberlangsungan produk-produk khas yang selama ini menjadi identitas oleh-oleh Banten. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta pada 2027 targetkan penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah. Kawasan Jati Pinggir, Petamburan, Jakarta Pusat mulai ditata menjadi ruang publik terbuka hijau. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami...

Ya, selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, pendengar You on the Right Station, di channel yang tepat ya, di 102,6 FM ataupun juga di Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, dibangun di tahun 1979, ini ada desa Popeye di Malta yang juga dikenal sebagai Popeye Village atau Sweet Heaven Village, adalah sebekas lokasi syuting film musikal Popeye tahun 1980 yang dibintangi oleh Robin Williams. Terletak di Anser Bay, desa ini disulap menjadi taman hiburan populer dengan rumah-rumah kayu unik berwarna-warni. Aih, pengen kesana ya. Karena saya dulu masih kecil tuh pernah nonton filmnya. Desa ini pendengar dibangun selama 7 bulan pada tahun 1979 oleh Paramount Pictures and Walt Disney Productions. Dan mereka mendatangkan bahan material khusus dari Belanda, termasuk ratusan gelondongan kayu dan ribuan galon cat untuk menciptakan suasana desa nelayan yang otentik. Nah, setelah syuting film selesai, setting ini tidak dihancurkan. Penduduk setempat bersama pengelola mengubahnya menjadi tempat wisata yang menawarkan berbagai aktivitas menarik. Popeye Village adalah kumpulan 19 bangunan berangka kayu yang berdiri di sepanjang garis pantai berbatu Anser Bay di ujung barat laut Malta. Nah, bangunan-bangunannya benar-benar properti film yang sudah tua ya, nampak lapuk dan sedikit miring, tersusun di atas sebuah teluk batu dengan cara yang terasa hampir surrealistis di bawah cahaya Mediterania yang terang. Wow, daya tariknya tidak bisa dipisahkan dari ketidaksempurnaannya. Nah, kumpulan 19 bangunan kayu tersebut pendengar mencakup toko umum, kedai, pondok Popeye, dan berbagai struktur dermaga. Semuanya dibangun agar terasa sedikit miring dan berlebihan seperti kota kartun yang diterjemahkan ke dalam 3 dimensi. Nah, Malta memiliki hubungan yang panjang dengan industri film berkat cahayanya, arsitekturnya, dan fasilitas pelabuhannya yang dalam. Namun Popeye Village adalah salah satu set film di atas tanah yang masih berdiri di pulau ini. Wow, keren ya. Saya jadi pengen menggali memori lagi film Popeye waktu zaman dulu itu. Oke, dan selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id melalui jejak desa kartun Popeye di Malta. Well, siang ini atau sore ini yang panas, jangan dulu berkegiatan di luar ruangan pendengar tanpa ada pelindung, jaket, ataupun juga topi ya. Karena nanti takutnya malah justru bikin Anda sakit karena cuaca panas seperti ini. Kalau terkena kulit dan kepala langsung tanpa ada pelindung, suhu badan Anda akan naik seperti orang lagi demam gitu. Sakit demam. Itu dia kalau terpapar sinar matahari yang panas seperti ini langsung ya. Dari kepala, kulit gitu. Jadi bisa bikin Anda jadi seperti sakit demam. And this is Glenn Fredly dengan lagunya Dansa Yo Dansa. Jadi inget jinglenya acara Gita Bahana ya. Ais, kapan lagi ya?

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

apa kabar sore ini yang lagi monitor Pro 1 RRI Sorong? Lagi ngapain, lagi bikin apa gitu ya, panas-panas seperti ini. Semua olahraga kah? Olahraga urat tangan, sing-singkan lengan, menyapu. Buat Kakak Tika dan semua yang ada di rumah, selamat mendengarkan ya. Salam buat semua yang lagi monitor di kilometer 7 gunung. Semoga terhibur. And next, ini dia ada Britney Spears. Saya pilihkan dengan lagunya Oops, I Did It Again. Sambil ada informasi nih, berbicara tentang kekuatan cinta, the power of love. Sebenarnya berbicara soal kekuatan cinta, tak bisa dipungkiri bahwa cinta punya pengaruh begitu besar pada kehidupan manusia. Premise inilah yang melandasi cerita tentang novel berjudul The Girl Who Fell Beneath the Sea. Berawal dari cinta dan kasih sayang yang kemudian memaksa adanya pengorbanan yang berujung pada perjuangan menyelamatkan dunia. Yap, novel ini menceritakan tentang Mina, seorang gadis yang seharusnya tidak ada dalam daftar persembahan kepada Dewa Laut. Rela menerjunkan diri ke dalam laut dan menjadi pengantin Dewa Laut, menggantikan Sim Cheong, calon kakak iparnya. Tiap tahun, warga desa tempat tinggal Mina ini memberikan persembahan kepada Dewa Laut dengan tujuan untuk menenangkan badai yang telah mengguncang seluruh negeri, dan Mina rela menjadi pengantin Dewa Laut demi menyelamatkan semua orang di desanya. Nah, plot ini terus berjalan maju ya, pendengar, memperlihatkan perjuangan karakter Mina yang berjuang mempertahankan hidupnya. Selama cerita berlangsung, perkembangan tiap karakter dalam novel ini sangat menarik untuk diikuti. Apakah Anda tahu bahwa ternyata sosok Sim Cheong dalam buku ini merupakan tokoh yang hidup dalam salah satu dongeng dari Korea Selatan? Dalam dongeng tersebut justru Sim Cheong lah yang rela mengorbankan diri dengan terjun ke laut demi ayahnya yang buta supaya dapat melihat kembali. Benang merah, takdir tidak akan pernah salah kepada siapa yang mengikatkan sampulnya. Who said like that? Alright, this is Britney Spears.

Selamat sore untuk Anda semua yang lagi sementara menikmati suasana sore hari ini. Kerjaan sudah mulai santai ya, yang di kantor ya. Tapi ada juga nih, ada yang lagi ngebut supaya bisa diselesaikan. Jadi besok cuma tinggal di bawah, di pimpinan aja. Oke, apapun yang Anda lakukan sore hari ini, saya temani dengan lagu-lagu pilihan yang oke ya. Oh ya, pendengar, apa kabar untuk Anda yang saat ini lagi menghadapi orang yang lagi melakukan playing victim. Pelaku salah tapi bertingkah seolah-olah ia adalah korban. Nih, banyak nih orang kayak gini nih ya. Nah, kalau Anda menghadapi orang yang suka melakukan playing victim, bahkan dia akan mengkampanyekan kemana-mana bahwa dirinya adalah korban. Gemes ya kayak gini ya. Nah, kalau Anda menghadapi orang yang bertingkah seperti ini, pendengar, itu membutuhkan ketenangan emosi. Kuncinya adalah tidak terpancing drama, berpegang teguh pada fakta, dan menetapkan batasan yang tegas untuk melindungi diri sendiri dari manipulasi. Biar orang ini ketahu nih, udah salah malah kampanye kemana-mana dia adalah korban. You sadar ya. Nah, pendengar, kumpulkan bukti dan fokus pada fakta. Jika Anda menghadapi orang seperti ini, nih langkah-langkah konkret dan sistematis untuk menghadapinya. Pertama, jangan terjebak, karena pelaku ini biasanya akan memutarbalikkan cerita berdasarkan perasaan dan simpati. Tetaplah objektif dan fokus pada bukti nyata, seperti rekaman pesan, dokumen, atau saksi mata tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, klarifikasi jika perlu. Sampaikan kebenaran dengan singkat jika ada orang lain yang mendengarkan, lalu biarkan fakta yang berbicara. Apalagi nanya ke Anda ya. Kalau nggak ada yang nanya, nggak usah lah. Capek menjelaskan kalau kayak gini ya. Nah, kemudian, jangan mudah meminta maaf. Hentikan kebiasaan mengalah, karena orang manipulatif ini menggunakan rasa bersalah agar Anda selalu meminta maaf. Jika Anda tidak bersalah, jangan pernah meminta maaf hanya untuk meredakan situasi. Stop it ya. Dan berikutnya adalah bersikap asertif dan tetapkan batasan. Hindari perdebatan panjang, Anda bisa merespons dengan kalimat singkat dan tegas seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini secara baik-baik kalau kita fokus pada solusinya, bukan pada siapa yang tersakiti. Yang berikutnya adalah jaga jarak emosional ya. Nah, jaga interaksi seperlunya, sering disebut seperti sebagai teknik Grey Rock Method, agar Anda tidak terkuras energi oleh drama mereka atau drama dia. Jangan validasi perasaan secara berlebihan. Jadi tawarkan solusi, bukan simpati. Dengarkan solusinya tanpa memberikan validasi bahwa dia adalah korban yang tertindas. Dorong dia untuk mengambil tanggung jawab dan mencari jalan keluar atas masalah yang ada. Gemes kalau ketemu orang-orang kayak gini ya. Nggak sadar diri ya. Apalagi kalau sudah ditolong, kemudian jadi ngelunjak. Ah, ini dia, menggunakan playing victim. Kalau ini berlaku untuk di lingkungannya ya. Tapi kalau di lingkungan orang lain yang pakai bisa berpikir dengan baik, maka akan tahu mana korban, mana pelakunya sebenarnya. Ayo semangat ya, yang menghadapi kasus playing victim seperti ini, cari jalan keluarnya ya. Jangan sampai terjebak oleh si tukang ini nih, merubah haluan ya. Padahal dia pelakunya, malah merasa dia adalah korban. Sadar ya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, jangan lupa untuk mendapatkan aneka informasi bisa Anda baca di rri.co.id ya. Dan jika Anda pergi kemana-mana, tetap terus masih bisa mengikuti perkembangan RRI Sorong tentunya melalui RRI Digital. Jangan lupa di-download dulu supaya Anda bisa mendengarkan dan mengikuti aneka informasi seputar Papua Barat.

0: Sampo abis, ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang atau people pleasing ini sering kali menjadi penjara tak terlihat bagi masyarakat modern. Demi mendapatkan validasi dan menghindari konflik, banyak dari kita yang rela memakai topeng kepura-puraan dan mengorbankan diri sendiri. Nah, fenomena psikologis inilah pendengar yang dibedah secara mendalam dalam buku Terserah Apa Kata Orang, Menjalani Hidup Tanpa Kepura-puraan, karya psikolog Kathleen Smith yang diterbitkan dalam edisi terjemahan oleh MNC pada 8 Januari 2025. Ditulis oleh seorang terapis keluarga berlisensi dan buku ini tidak sekedar memberikan kutipan motivasi yang klise. Kathleen Smith ini menyajikan sebuah panduan emosional yang berakar pada teori sistem psikologi untuk membantu pembaca melepaskan diri dari kecemasan soal sosial dan tuntutan ekspektasi orang lain. Dalam artikel-artikel refleksinya, pendengar Kathleen Smith ini menggarisbawahi bahwa kecemasan terbesar manusia sering kali bersumber dari ketakutan akan penolakan kelompok. Kita cenderung memodifikasi perilaku, menyembunyikan opini asli, hingga mengambil keputusan hidup yang keliru hanya agar dianggap baik oleh lingkungan sekitar. Ketika Anda terus-menerus hidup berdasarkan apa yang orang lain inginkan, Anda sedang perlahan-lahan menghapus identitas diri Anda sendiri. Demikian ditulis dari Smith dalam salah satu bab krusialnya. Nah, dengan gaya penulisan yang empatik namun tetap lugas, Smith mengajak pembaca melakukan audit emosional. Ia membedakan antara menjadi orang yang baik secara tulus dengan menjadi orang yang selalu setuju karena takut. Buku ini memformulasikan langkah-langkah taktis untuk mulai hidup dengan jujur dan melepaskan beban apa kata orang pendengar. Nah, mengenali batasan diri yang pertama adalah Anda lakukan adalah belajar mengatakan tidak tanpa diikuti rasa bersalah yang berlebihan. Batas yang jelas adalah bentuk penghormatan tertinggi pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menurunkan reaktivitas emosional. Saat menghadapi kritik atau ketidaksetujuan pendengar dari orang lain, Smith mengajarkan teknik untuk menjeda dan berpikir jernih, alih-alih langsung panik atau defensif. Yang ketiga adalah menemukan prinsip kompas internal, yakni menentukan nilai-nilai hidup apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri, bukan nilai yang didiktekan oleh media sosial, keluarga, atau tren semata. Nah, panduan tepat waktu untuk generasi yang lelah validasi berikut ini. Kehadiran terserah apa kata orang di rak-rak buku terasa sangat oase di tengah era digital yang serba menuntut performa dan citra sempurna pendengar. Dan buku ini bertindak sebagai pengingat yang kuat bahwa kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan atau kekecewaan orang lain. Ya, itu harus kita tanamkan ya terhadap pilihan hidup kita yang otentik. Bagi siapa saja yang merasa lelah secara mental karena selalu berusaha memberikan standar orang lain atau memenuhi standar orang lain, karya Kathleen Smith ini menawarkan surat izin yang sah untuk menjadi diri sendiri. Be yourself. Buku ini sukses menyampaikan pesan penting bahwa hidup yang merdeka baru dimulai ketika Anda berani berkata, terserah apa kata orang. Bagaimana menurut Anda? Bisa Anda baca di rri.co.id, menolak menjadi people pleaser, membuka topeng kepura-puraan demi kedamaian batin. Atau cari saja bukunya, terserah apa kata orang.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: di sela-sela aktivitas Anda yang masih belum selesai juga di saat ini pendengar. Kami akan temani dengan musik dan informasi ya. Dan semoga sudah terhibur dengan lagu-lagu yang bisa Anda gunakan untuk berolahraga. Ya, sambil menyapu, sambil bersih-bersih juga jadi tambah semangat gitu ya. Baik, pendengar, cukupkan sampai di sini dulu lagunya karena kami akan ajak Anda mendengarkan Asta Cita, Beranda Asta Cita sore hari ini dari RRI Sorong, podcast kreatif tanpa batas energi anak muda Sorong ini supaya bisa menjadi virus bagi anak muda lainnya, virus yang baik tentunya, virus yang positif. Kita dengarkan bersama-sama.
1: Di depan jalan masih luas, siapapun yang berusaha tetap akan maju. Itu saya, dan maju untuk kota ini. Jangan lupa, kota ini tempat kita lahir, kita besar, tetap kita yang harus membesarkannya.
2: Sayang kota ini baik, provinsi ini muda di Indonesia, tapi saya percaya bahwa provinsi ini sudah melahirkan orang-orang hebat. Salah satu yang paling hebat itu Buah Solosa dari kota ini. Top di Indonesia, kami ingat itu. God bless.

0: Saya Yuda kembali menyapa Anda lewat podcast RRI Sorong Torong Bicara. Dan kali ini saya menghadirkan dua narasumber. Kita akan berbicara tentang kreativitas tanpa batas, energi anak jalanan kota Sorong. Ya, di sini sudah hadir narasumber saya. Dan kita akan tahu, namanya di kota Sorong ada anak jalanan sebegitu urgentkah, sehingga ini akhirnya menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat kota Sorong, Papua Barat Daya. Langsung informasinya jelas dari kedua narasumber saya. Selamat datang di studio podcastnya RRI Sorong, Bung Dey, kemudian juga Bung kita,
1: Aksinus.
0: Bung Aksinus. Ini di dalam organisasi ini sebagai apa nih? Bung Dey sebagai apa? Bung Aksinus sebagai apa ini?
2: Saya kembali ke definisi anak jalanan dulu ya.
0: Oke.
2: Biar orang tidak salah tafsir. Di Republik ini, anak jalanan di kota-kota lain itu orang pasti membayangkan bahwa dia tidak punya tempat tinggal, dia susah. Bukan. Kalau kita di sini di Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Daya ini tidak. Kita anak jalanan itu konsepnya itu bahwa kita ini cari makan di jalan. Misalnya di pasar, kita parkiran, kita hidup. Malah anak-anak jalanan itu, jangan salah, anak jalanan di kota ini ya, mereka punya rumah, pulang. Jadi mereka ini punya tempat tinggal. Cuma mereka, kita semua, termasuk saya, termasuk dia, ini kita ini hidup ini, ya kita harus melalui jalan dulu baru kita bisa ada kehidupan gitu. Tapi kita ini anak-anak yang lahir besar di Sorong
0: ya.
2: Kota Sorong ini. Tapi kita nggak punya kantor. Kantor itu kita bertemu di jalan. Kita cari ya kalau bahasa-bahasa yang

0: orang lebih tahu nih serabutan, tapi serabutan jalan kayak gitu. Jadi kita kita tidak pernah mencampuri di ini hidup sebagai apa, tapi di jalan ini. Tapi kita ada punya hubungan emosional bahwa tuh nih sama-sama cari makan di tempat terbuka yang bukan punya kantor. Bagaimana supaya kita orang bisa menjadi satu kekuatan yang ketika kita berbicara pun orang lain bisa tahu arah kemana kita pulang ke hidup, karena kita nih orang di bawa mobil, bawa ojek, itu dia hidup di jalan loh.
1: Jadi ini definisi energi anak jalanan Kota Sorong untuk Bumbaya dan Bawa Kinus nih, ini seperti ini ya.
0: Yes. Yeah. Jadi kita kehidupan kita mau supir, mau ojek, mau siapapun yang dia pergi ke pasar terus dia jadi tukang parkir, mau anak-anak yang di jalan pun tidak tahu latar belakang hidup dia seperti apa, tapi lo karena main di jalan, you bisa dapat kehidupan. Jadi anak jalanan yang dimaksud di kita sini, ini berbeda dengan konsep anak jalanan yang di kota lain.
1: Saya tadi sempat berpikir seperti itu juga. Ya, anak jalanan yang pada umumnya, yang pasti juga penonton saya berpikiran sama dengan saya ternyata. Ya.
0: Konsep anak jalanan kita itu bukan begitu. Okay. Teman-teman kita yang hidup di jalan, sekarang juga ada pegawai negeri. Ada yang juga udah jadi DPR. Tapi dulu sebelum dia jadi itu, mainnya juga sama kayak kita.
1: Di jalan ini.
0: Kita cari makannya di jalan, freelance kita. Gitu. Tapi kan semua melewati jalan.
1: Ya.
0: Akhirnya kita punya konsepnya tuh seperti, dan satu lagi di anak jalanan itu latar belakang kehidupan itu berbeda dan kita tidak punya hak untuk mencampuri itu.
1: Ya.
0: Ketika dia menghadapi problem permasalahan hukum itu urusan dia. Tapi kita punya satu kepedulian untuk menjalan menuju sesuatu yang lebih baik itu di dalam organisasi yang kita menganggap bahwa anak jalanan ini tujuan positifnya besar dan luar biasa. Dan ketika setiap orang yang menghadapi masalah seperti itu, kita menghadapi masalah seperti itu, ya otomatis orang satu udah bilang. Kalau dulu Bung pernah dengar, dulu pernah dengar
1: Ereko begitu ya.
0: Dulu kan Bung Yuda ini kan lahir besar sini, pernah tahu dulu Ereko Deka, Ereko berkorban dari teman, kayak gitu. Itu anak jalanan kami Kota Sorong itu gitu, ada prinsip-prinsip seperti begitu, macam tolong anak Sorong ini kalau tuh bersatu, walaupun tuh tidak punya pekerjaan pasti yang kantor begitu, yang gitu kayak gitu, kita bisa hidup kok. Kenapa orang yang merantau datang di sini bisa hidup, bisa berhasil, terus kita tidak bisa? Sedangkan dong juga datang cari makan di jalan kayak kita. Mereka pedagang, mereka apapun main di pasar seperti begitu. Kira-kira begitu, Nus.
1: Sejak kapan ini ada dan diproklamirkan bahwa ini nih anak-anak jalanan ada di sekarang ini?
0: Secara tertulis dengan hukum tidak, belum. Tapi secara organisasi yang mengalir berjalan, itu dari tahun 2000.
2: Tahun
0: 2000 tuh kita udah bentuk itu secara alamiah kita main di jalan. Wah, aku dari kompleks sana, dari kompleks sana. Tapi untuk menyatukan kompleks-kompleks yang kadang-kadang sering bertentangan ini, kita harus ada punya satu wadah yang bisa saling menghargai. Oh, kita ini anak-anak jalanan. Kami ingat itu. Jadi ketika kita berkumpul, itu tidak bicara kompleks lagi. Itu bicara kita ini anak jalanan. Karena memang kita dari latar belakang kompleks yang berbeda-beda, tapi kita bisa bermain di satu arena yang sama, yaitu jalan. Itu main di pasar, itu main di manapun, itu mau duduk, minum, itu mau apa semua. Tapi itu dari latar belakang yang lain-lain. Terciptalah suatu kebersamaan yang kompleks ini tidak bisa pakai lain yang kompleks itu lagi sini, karena ternyata ada satu kesepakatan hubungan emosional organisasi yang bernama anak jalanan itu, semua jadi akur. Tapi ini sudah tertinggal 20 tahun yang lalu.
2: Lama sekali.
0: Setelah ditinggal maksudnya ditinggal juga tidak sih,
2: tapi itu masih konsep apa pilkada juga yang masuk kita waktu itu. Jadi terkumpul anak jalanan waktu tahun berapa itu?
0: Oh enggak, itu 2010. Itu 10 tahun kemudian. Itu di zaman Nataruri bukan? Itu sudah berjalan. Tapi sebelum itu, tanpa terorganisir, tapi dia menyatu dengan sendirinya, dengan pembentukan itu di jalan aja begitu. Lu kan kita anak Sorong ini mau kemana saja, kita persatuan mau dirantau, di mana anak Sorong tuh kompak. Tapi di dalam Sorong tidak kompak, baku pukul yang baku pukul.
2: Kalau di luar baku sayang.
0: Di luar tuh baku sayang, dirantau.
1: Yeah.
0: Nah, setelah itu, saya, ide terlahir begitu saja, berdasarkan pengalaman merantau. Saya dengan teman-teman, ah jangan, kita ini Tony main di jalan, jadi harus kita satu jadi sudah. Dan datang dari Malanu, dari
2: Rufei,
0: dari Aspen, dari mana main kan cari uangnya di pasar.
1: Yeah.
0: Di zaman-zaman itu, tahun-tahun 90 menuju 2000 tuh pasar tuh ya
2: pusat
0: lah. Abang juga tahu lah.
1: Pusat pertemuan segala.
0: Iya, segala
1: bisnis halal sampai galah.
0: Galah semuanya di situ. Di pasar. Itu. Jadi ya di situ kita main-mainnya di. Oke. Okay. Kalau tuh bisa kompak di luar, di sini juga tuh bisa kompak. Tapi cari nama untuk menyatukan kompleks-kompleks ini. Tentu tidak bisa pakai satu nama kompleks, yang lain tersinggung dong.
1: Ya
0: udah, kita nianan di jalanan. Oke.
1: Okay? Ya.
0: Ya udah. Sampai kepada tumpu teman-teman yang pengusaha juga, dorang juga menyatakan diri bahwa dong bagian dari kita. Karena kan setelah dong kerja, dong berhasil, dong apa, kita mau minum, tong bisa duduk sama-sama, tong pergi cari minum. Tapi di jalan, abang saya terlalu enak jalan sendiri, bos kalau aku mau ajak saya, teman-teman ini tuh anak jalanan. Ah saya juga anak jalanan, ajak dong aja. Kayak gitu, itu otomatis timbul dan rasa memiliki itu berada di kita orang masing-masing.
1: Okay. Jadi
0: itu saya luruskan itu dulu.
1: Ya, nah. Tahun 2000 tuh ya mulai ya. Okay, kebersamaan itu mulai terjalin lebih kuat lagi tentunya.
2: Visi misi khusus ada kan yang
0: di AJ ini?
1: Iya.
0: Pasti. Dulu memang belum punya visi misi khusus yang dulu tuh kita itu kebersamaan yang terbangun tuh kita tuh buka bikin Natal bersama di Oksigen, buka bersama di lembaga. Waktu itu ada Pak Koya, ingat Pak Koya kah kasus bom itu?
1: Ya.
0: Nah kita beliau juga bagian dari kita, dia juga bagian dalam pengertian bahwa dia memaklumi situasi dan kondisi nama yang kita bangun ini, sehingga dia juga undang kita orang bikin halang-bihalang di lembaga.
1: Okay.
0: Terus dan itu berlangsung beberapa tahun.
1: Ya.
0: Dulu ada almarhum. Dia terkenal namanya Samson, Abang Yura itu pasti tahu, Samson Pomeo.
1: Rumah Pawan.
0: Iya.
2: Tahu lah Abang Yura.
0: Dia nama besar juga, dia juga punya andil besar untuk yang ini. Ada banyak anak-anak kayak macam, siapapun yang datang bermain dengan kita, kita anggap itu dia bagian dari kita. Dan orang melihat, sebetulnya orang ini bukan yang di kasih nama seperti namanya sama, maksudnya anak jalanan juga, tapi yang di kota lain mungkin itunya itunya berbeda. Tadi Bung Yuda berpikirnya juga kayak gitu kan. Nah, anak jalanan tuh berarti hidupnya papa tidak punya arah kayak gitu. Kita orang ini punya misi ke depan yang baik itu, kita orang berpikir bahwa siapapun yang dia hidup di jalan yang pernah kita seperti mereka dalam pengertian bahwa belum ada arah hidup yang baik. Yang penting saya ini sudah semua apa, terhadap urusan dengan orang. Ah itu, tuh mau rubah cara itu, rubah. Okay. Ya yang bisa rubah manusia kalau satu percaya itu Tuhan. Tuh berusaha saya dulu nanti bertuan dia lihat tuh pola hidup berpikir yang baik, pasti dia campur tangan untuk bikin baik orang tuh. Jadi barang ini dia tertinggal lama. Itu yang tadi yang saya mau bilang minus. Contohnya begini, saya. Setelah saya mengalami perjalanan hidup bahwa saya harus melangkah yang lebih baik, saya tinggalkan ini. Tinggalkan dalam pengertian tinggal juga tidak, hati ini tetap, saya tetap aja. Tapi saya hidup selain. Dan itu bukan saya saja, ada anak-anak lain juga yang dulu tolong minum, tolong apa semua, sabaran-sabaran. Sekarang juga sudah jadi pegawai. Ada yang di bank, ada yang di pemerintah, ada yang tadi saya bilang, ada yang pernah jadi anggota DPR. Banyak. Nah, terus masing-masing sudah hidup dan dia punya itu. Nah, kalau saya agak berpindah sedikit dari bermain di turun ke lapangan lah, kira-kira kayak gitu. Saya sudah hidup jadi guru, terus tiba-tiba biku Tuhan, terus begini-begini. Tapi kemarin-kemarin bulan September satu terpanggil untuk wah. Kenapa orang lain datang bikin organisasi bisa hidup di sini, pemerintah bisa. Baru tuh orang ini pernah ada tumpu satu organisasi anak jalanan ini.
2: Yang kita, lama di
0: Kastina. Yang lama tapi 20 tahun tidak pernah bersama-sama bergelut itu. Akhirnya itu kembali ya. Sakit tahun dulu ini saya bikin undangan kita rapat. Apakah kita ini masih bisa ada orang yang sayang tentang organisasi kita ini atau tidak? Saya bikin undangan rapat datang. Termasuk Pak Cio Tigenes, Huay, David Kapisa,
2: masih itu semua.
0: Ternyata kita sudah 20-an tahun kita kasih undangan tanpa kasih uang transport.
2: Datang.
0: Tapi orang masih datang. Wah, saya terima kasih sekali. Kita rapat di kantor klasis lagi malah. Bahwa tujuan ini apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa bersaing hidup di, jangan jadi penonton di tempat yang kita lahir dan besar, kira-kira begitu.
1: Ada karya-karya positif yang dihasilkan dari anak jalanan ini.
0: Anak jalanan ini hampir sebagian besar tuh pengurus Dewan Kesenian. Kayak dia, saya, dia diurus di kesenian di teater. Jadi kita di dunia seni teater, terus ada anak-anak jalanan juga yang di kerajinan, di apa namanya?
2: Kalau kita di Sorong lebih otentik dengan seniman. Seniman kita ini kan semua banyak yang seniman, teman-teman seniman yang musik tradisional, terus kita yang modern. Nah itu yang banyak yang bermain di jalan yang memang harus kita gabung sama-sama, dan itu sudah berlangsung lama dari dulu memang. Karena ini kita dasarnya memang kita dari jalan. Kan hidup dulu hidup masih hancur-hancur dulu. Bu Yuda pasti tahu lah hidup kita tuh hidup bagaimana. Nah sekarang kita sudah mulai melangkah lebih baik. Nah ini teman-teman mungkin ada yang masih hidup seperti begitu. Yeah. Mereka harus jadi seperti kita lagi. Nah kan ini kalau tidak diarahkan, ya mereka pasti lama-lama juga tetap turun ke bawah, bukan naik ke atas ya. Pasti anjlok karena pengaruh ini kalau tidak ada perkembangan ini, wah ini.
0: Ya. Kita satu hal lagi tuh macam ini sekarang provinsi tak? Ini provinsi. Pengalaman provinsi Papua Barat itu, AJ juga anak jalanan. Anak jalanan itu, waktu provinsi itu masuk di Manokwari, dorang hidupnya masih seperti kita, main di jalan. Berjalannya provinsi dia 10 tahun kemudian, 15 tahun anak-anak itu semua sukses, udah punya rumah, udah punya mobil, udah pegawai. Kerja jadi pegawai. Ah. Orang bilang, kakak kita aja Manokwari sekarang kita Sorong tuh kota lebih maju loh. Baru sekarang, tiba-tiba begini. Wah, gak bisa kalau aja sana bisa sukses, berhasil. Masa kita tidak? Sedangkan kita orang punya jalur hidup itu sama. Nah, saya kemarin-kemarin ada ketemu sama satu teman yang polisi juga, anak Sorong juga. Dia bilang, kakak baru yang dorong terang, oh kalau urusan permasalahan hidup menyangkut hukum itu masing-masing pribadi, tidak ada urusan. Sama dengan abang kamu kerja di kepolisian toh, atau kerja di manapun, apapun pekerjaannya, risiko pekerjaan itu masing-masing. Begitupun kita di jalan, ketika dia menyimpang dari hidup yang melawan hukum, ya itu ya dia. Tapi kita tidak bisa bilang dia itu bukan bagian dari kita. Oh tidak, dia adalah bagian kita. Di kita kami semua tetap sama-sama anak jalanan. Apa itu risiko itu? Kalau yang tidak berhubungan dengan hukum, oh kita jalan sama-sama. Kalau dia berhubungan dengan hukum yang bisa dibantu, kan kita juga punya lembaga bantuan hukum, ada anak jalanan yang punya. Kita selalu ngomong, ini ada kita
1: punya. Iya, rambu-rambunya jelas ya. Jelas. Tapi kalau dia mau keluar bikin jalan sendiri ya silakan, tanggung akibatnya.
0: Akibatnya. Gitu ya. Tapi pendampingan hukum pun tetap. Anak jalanan kita punya, ya, diarahkan untuk seperti apa, kayak gitu. Okay. Jadi kita orang, saya itu bersyukur karena ada anak jalanan yang pengacara. Okay. Lee Kai Wai, ada berapa, Yosef, Yosef ini. Valin sama apa? Tutur Lobby. Itu orang semua main di jalan. Yosef dulu, sebelum jadi pengacara hebat kayak sekarang, jual-jual koran di depan Toko Tio.
2: Teman-teman kita.
0: Aris Nurlete yang sudah meninggal. Juga dulu juga gitu, main di jalan juga. Jual-jual koran baru nanti jadi pengacara. Jadi kita orang, anak jalanan ini, yang disorong ini, apa namanya, memang ketong menghadapi tantangan hidup yang harus ketong anak seorang ini harus ketong duduk sama-sama untuk
2: bersatu
0: untuk ketong merubah ketong kehidupan, mulai dari ketong pu adik-adik yang anak-anak yang aibon-aibon itu, itu ketong pu misi ke depan ini ketong harus bikin ketong pu BPJS. Caranya bagaimana? Ketong ada punya ada bilang apa MOU ke perjanjian dengan BPJS bahwa harus kita punya badan hukum baru kita bisa kerjasama dalam bentuk seperti itu kerjasama untuk kita mencari orang-orang yang belum punya BPJS terus itu pun ada jalanan ini ketika dong ada punya urusan ke rumah sakit dorang punya koneksinya ada siapa yang di bagian situ untuk lihat dorang itu kami misi berikutnya.
2: Jadi ada misi juga maksudnya ini kan kami di teman-teman adik-adik anak jalanan ini kan ya tahulah anak jalanan pasti banyak yang sekolahnya tidak benar. Sekolahnya mungkin cuma SMP, ada yang cuma sekolah SD. Nah itu juga kami punya misi juga ya, untuk ke depan ini untuk paket-paket kita harus
0: paket C,
2: paket B.
0: Justru punya anak jalanan juga yang punya lembaga hukum tuh kayak LKY itu. Itu dia tuh ada punya kerjasama untuk itu bikin tadi pelatihan security di Polda. Polda harus keluarkan sertifikat dan kita orang juga harus mau beritahu untuk pemerintah bahwa kasih masuk orang jadi satpam itu harus punya sertifikat dari Polda.
2: Okay.
0: Dan kita anak jalanan ini punya misi untuk itu, untuk bawa anak-anak yang sudah tamat maupun yang belum punya ijazah, kita ada kerjasama dengan kayak Bapak Deki Wamea,
2: anggota
0: DPR itu dia punya jalur itu. Nah, kita nanti daftarkan tuh anak-anak untuk yang belum punya ijazah pakai C,
2: akan
0: arah hidupnya bisa benar.
3: Saya baru mau bilang
0: apa?
3: Ding apa?
0: Iya.
3: Sius.
0: Iya.
3: Mereka kan dulu begini, iya, begini lah. Iya.
1: Kayak gitu. Gimana menemukan hantaman seperti itu? Kecutkah atau fight?
0: Fight. Jadi ketika hidup masih yang masih berjalannya belum lurus ini, tapi sudah punya konsep yang baik, itu tetap belum bisa diterima masyarakat.
2: Sulit.
0: Iya dong. Saya jadi guru 6 tahun dulu, SMP 1, SMA Agustinus juga pernah jadi guru. Terus saya jadi pengurus di gereja. Habis itu saya di jadi pengurus tingkat klasis sampai sekarang. Terus saya berpikir tentang anak jalanan itu kembali untuk itu. Nah, saya percaya bahwa itu dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga saya mau berbalik berpikir tentang, wah dulu saya berpikir bagus tapi saya belum berubah, orang tidak mau ikut. Tapi sekarang buktinya orang mau kerjasama. Ya berarti saya percaya bahwa kalau kamu mau melakukan sesuatu hal yang baik, benahi dulu dirimu, baru kau bisa urus orang lain.
2: Bisa urus orang lain.
0: Kalau tidak, tidak bisa. Siapa yang bilang begitu? Ah ini yang saya hadapi nih.
2: Kadang kalau kita ketemu anak-anak yang memang dibawa tuh ke parkir, masih mabuk-mabuk. Tunggu tegur dorang juga kan kadang.
3: Kakak dulu begitu.
2: Iya. Tapi yang harus kamu lihat tuh sekarang kakak dong sebagaimana. Nah itu juga sebagai contoh juga. Jadi memang betul dulu kakak dong begitu seperti kamu. Tapi kan tidak mungkin begitu terus.
0: Dan kamu juga tidak mungkin begitu terus.
2: Kamu harus berubah.
0: Kalau saya sekarang aja kok dari. Kalau saya dulu mabuk-mabuk sama dengan kok. Terus saya bilang kok jangan mabuk lagi. Terus sama si mabuk. Nah itu saya terbenar. Tapi kalau saya sudah clear, baru saya bilang kok menuju clear ini masuk akal lah.
2: Jadi Bung Yuda perlu tahu bahwa orang ini dulu nih tukang mabuk ya. Mabuk itu bisa 2 hari, 3 hari tuh mabuk tidak tahu dunia nih mabuk itu. Mau sampai di narkoba ini keton juga sudah. Tapi sekarang buktinya mulai rokok, mulai minum sudah tidak.
0: Rokok aja enggak.
2: Rokok kok saja tidak kok. Jadi kadang teman-teman bilang kata, "Wah, kok bisa ini maaf ini." Kadang-kadang bilang, "Loh, kok bisa lepas rokok tuh?" Cem bilang rokok, kita dulu ganja aja bisa, masa rokok terus bisa. Akhirnya sampai seperti begitu. Tapi memang kita dari dunia itu. Nah, begitu.
0: Jadi,
2: tapi sekarang kalau orang mau bicara, kita sudah baik, kita sudah tidak seperti dulu. Ini contoh buat mereka.
1: Iya.
2: Kadang kita mau susah seperti apa kalau kita punya kemauan untuk berubah, pasti bisa, tapi harus punya niat. Niat, kalau tidak niat dengan kemauan, mana bisa? Ketemu sana, balik lagi, ketemu sini, balik lagi, kan begitu.
0: Tapi sekarang kalau ketemu yang kayak begitu itu biasa aja.
2: Biasa saja.
0: Kan orang bisa ketemu terus bisa jatuh lagi, toh. Ya kalau memang saya sudah tidak isap rokok 2 tahun, oh saya terpercaya itu. Nanti kok masih isap rokok. Kalau terkecuali kau bilang sudah lewat 3 tahun. Nah itu saya percaya bisa. Tapi kalau macam stop 2 bulan, 3 bulan, saya sudah stop rokok. Berapa lama? 3 bulan. Oh, itu bukan stop itu.
2: Saya itu kadang begitu kan, kita ini perokok berat, bisa setiap hari 2 bungkus begitu dah. Rokok minum, tong ini kan terus. Kalau orang bilang ini orang-orang ini susah nih, mau lepas itu susah. Saya tuh kan sampai kata-kata tuh barang tapi rusak kayak tuh bisa memadat kan.
0: Kalau satu saya percaya bahwa kalau ketika tong berpikir tentang niat yang baik, pasti Tuhan tolong. Kesamu, Tuhan sama
2: berubah ya.
0: Tapi kan Tuhan terlihat kok mulut dia lihat gitu. Kalau hati betul-betul pasti nanti dia bantu berubah kau toh. Kalau saya pemikiran tuh kayak gitu. Jadi konsep anak jalanan yang sekarang ini adalah kenapa sekarang saya berpikir tentang itu. Saya pun niat itu Tuhan tahu saya puisi hati. Saya mau anak-anak dong akan berubah lebih baik dari yang saya nih. Itu saya pun niat lebih baik yang saya maksud ini. Saya stop, saya berubah, saya bisa berhenti, bisa arah saya hidup lebih baik. Saya percaya kamu pasti Tuhan punya rencana lebih hebat lagi ada dalam kamu hidup. Cuma mari kita sama-sama lakukan hal itu. Caranya bagaimana? Ya udah sekarang mari kita satukan kita punya komunitas ini. Kita orang bikin dia badan hukum. Udah, kita kerjakan apa yang kita bisa kerja. Saya senang ada saya punya teman anak jalan, saya dia bernama Raymond Karubaba. Dia udah berhasil. Tapi dunia anak jalanannya tetap masih terbawa terus. Tapi ya anak Papua yang dari sewa ekskavator sampai punya ekskavator begitu, bisa punya lahan kebun bisa besar sekali. Tapi aja, nah dia juga punya kami pun kerinduan yang sama seperti yang kayak dulu tadi saya cerita masih di dunia yang dari kompleks ini kompleksnya ada ini juga kompleks lain saya kompleks lain tapi kita orang masih mau berpikir tentang bagaimana supaya anak-anak ini kita orang bisa arahkan kan tuh tidak semua anak jalanan yang berhasil mau berpikir kayak gitu tidak semua nah ketika mau berpikir untuk seperti itu saya percaya itu dikerahkan dari Tuhan saya buat apa baru saya mau merekam sini nanti saya kasih punya apa tidak ada tapi tiba-tiba oh mari tong ini ada saja jalan dan saya percaya saya mau apa yang tong konsep yang tadi saya cerita tuh saya mau Tuhan apa nyatakan itu dalam tong perjalanan hidup ini supaya tong anak-anak di Sorong ini bisa bersatu. Ingat bahwa ketong aja itu pernah mempersatukan anak-anak satu Sorong ini kompleks dan kompleks baku menghargai itu pernah terjadi tapi itu masih di zaman nakal. Bisa terjadi itu. Nah bagaimana sekarang kalau Tuhan rubah tumpu hidup ini baru tumpu berpikir tentang sesuatu untuk menyatukan anak Sorong lagi. Saya percaya pasti ada jalan dari Tuhan yang baik untuk Tuhan semua. Cuma belum tahu waktu Tuhan belum tahu.
1: Apa saja sekarang ada di programnya yang akan diwujud nyatakan untuk anak-anak?
0: Nah, karena 20 tahun lebih tidak berjalan, akhirnya kita lihat momen di depan yang bisa mempersatukan kami adalah Natal bersama.
1: Itu dulu ya.
2: Itu dulu. Setelah
0: itu dulu. Jadi saya dengan teman yang nama Raymond Karubaba tadi tuh berbincang kakak. Konsep lain nanti dulu deh. Tuh bicara yang di muka tuh sekarang. Ya itu ada tuh Natal bersama. Kita orang bikin. Proses menuju ke Natal bersama nih tiba-tiba ada dukungan-dukungan seperti yang tadi saya bilang mau BPJS itu. Ada yang mau untuk kerjasama dengan Polda. Tapi Raymond dari ada laki-laki itu yang berhasil pengusaha ini dia bilang kakak Tuhan puji Tuhan terima kasih ada orang yang kasih masuk tapi kita orang bikin kita orang kita tidak bisa bicara dengan pemerintah kalau kita orang belum punya database. Bu Yuda tahu kita punya perayaan Natal ini saya bikin selebaran itu kasih di setiap koordinator komplek anak jalanan yang mau kan tidak semua juga anak jalanan mau menukar karena sudah puluhan tahun ini tidak semua anak jalanan juga pasti setuju dengan ide ini tapi awal rapat yang tadi saya ngomong saya kasih undangan mereka datang oh saya percaya bahwa pasti konsep ini akan bisa kita pakai oke saya buatlah selebaran Ini lebaran ini itu kita rapat tanggal 21 Oktober untuk
2: Natal.
0: Untuk Natal. Saya bertemu dengan ada satu anak Aymar satu dia bernama tuh dia panggilnya Rokam. Rokam itu ya bisa Roni Kamwaya, bisa Ronald, bisa sahabat. Tapi dia namanya Rokam. Anaknya baik sekali. Dia bilang, kakak cobalah. Kakak bu komunitas yang dulu-dulu tuh. Kakak tak bisa. Wih, satu pukul langsung ya. Dia bicara saya sama dia, betul ya. Kakak kira-kira apa yang kakak bisa buat? Saya bilang, tidak. Kita komunitas dulu tuh kita melangkah awal menyatukan kita tuh Natal. Kita dulu buat Natal di oksigen. Kita cari uang sendiri. Tanpa campur tangan pemerintah kita bisa buat. Kita bisa sewa oksigen. Kita bisa bikin makanan banyak karena kita anak jalanan kalau cuma jual belanja di pasar, pasar kita punya
2: pada zaman itu.
0: Pada zaman itu, jadi ini uang ini, ku belanja ini yang agama Islam semua yang bagian masa yang urus makanan,
2: urus makanan
0: untuk kita penatal. Kita bikin oksigen, sewa oksigen kita kan sewa sampai zaman orang itu. Yang zaman itu orang yang di jaga oksigen tuh bapak itu dia meninggal katanya. Dia tuh sampai dia simpati sama kita sampai dia bilang, saya kursi 200 saya, kamu terus bayar. Cuman yuk kenapa dia bilang, saya juga ada jalanan. Begitu, jadi konsep anak jalanan yang terlahir di kota ini itu bukan antara jalanan yang seperti di tempat lain. Yang merasa peduli karena pernah menjalani kehidupan di kayak gitu-gitu. Sudah akhirnya saya kasih selebaran. Ayo udah tahu selebaran itu tuh anak jalanan tuh mau sumbang 3.000 rupiah,
2: 1.000,
0: 5.000, datang. Nah, kita rapat tanggal 21 Oktober kita bicara begitu. 21 November, satu bulan kemudian baru kita rapat lagi. Itu kita pun biaya 18 juta.
2: Terkumpul 18 juta.
0: Satu bulan kemudian. Nah, menuju bulan Desember, kita punya sudah 37 juta. Nah, itu dari anak-anak punya kebersamaan itu. Belum lagi anak-anak jalanan yang merasa berhasil dong bisa
2: bersumbang. Artinya sudah jadi pegawai.
0: Ada jadi pengusaha, ada yang kasih 3 juta, 5 juta, ada yang kasih 20 juta. Sekarang biaya kita udah 50 juta.
2: Kita lebih. Jadi untuk tanpa bikin, tanpa sambut tangan pemerintah
0: itu tidak bikin permohonan minta bantuan tidak begitu. Saya merasa bahwa ini campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Siapa yang mau tahu seperti ini terjadi sama kita orang? Begitu. Jadi konsep proses anak jalanan ke depan untuk mewujudkan hal-hal baik itu biarlah itu nanti terjadi. Kita kerjakan yang di depan kita dulu.
1: Apa yang bisa dikerjakan ya?
0: Kita kerjakan dulu.
2: Tapi konsep itu sudah ada.
1: Dari
2: ini dulu selesai.
0: Yang kita bisa.
2: Baru kita.
0: Karena kita nanti habis ini bikin apa? Badan hukum itu dulu. Bisa 8,5 juta.
2: Ya, legalitas dulu semua.
1: Sementara dalam proses ini.
0: Proses. Sementara. Jadi tidak kita kerja ini dulu.
2: Ini dulu.
0: Kita percaya sekarang. Tadi kan tengah ada bicara tentang uang yang kita ada kumpul-kumpul itu. Kalau pelaksanaan Natal ini bisa menyisakan untuk itu, kita akan lanjutkan. Kalaupun siapa yang ada dengar sini terus mau bantu kita, kita sangat terbuka juga. Kita ada punya nomor rekening organisasi.
1: Iya. Transparansi tetap harus kalian
0: sepakan
1: ya.
0: Setuju.
1: Seperti ini ya. Oke. Seandainya juga ada yang nonton terus langsung, saya kayaknya kepingin sekali bergabung dengan anak jalanan.
0: Siap.
1: Kemana mereka?
0: Siap.
1: Kontaknya kemana?
0: Iya. Ada di.
1: Kalau disampaikan saja sih.
0: Iya, kita punya. Sekretaris, saya ketua komunitas sementara yang dimaksud sementara itu 20 tahun tidak pernah ada, terus tiba-tiba ada lagi. Apa yang kita buat itu buat ini dulu. Nanti kan kita mau bikin badan hukum ini, ya nanti kita voting lagi secara bersama-sama siapa yang kita harus layakkan. Tapi untuk sementara ini masih saya. Untuk sementara kita bikin akal dulu nih. Itu siapa saja mau bergabung di dalam organisasi. Dan pernah aku merasa bahwa saya ini pernah jalan susah payah berserah pekerjaan. Ingat, aku lewat jalan. Kami ini komunitas anak jalanan. Kira-kira jadi komunitas anak jalanan yang positif, bukan yang yang positif yang pengertian nama-nama.
1: Betul.
0: Nama
1: betul.
0: Kalau soal sepak terjang di dalam tuh atau terhadap ya. Urusan dengan
1: kalian punya tanggung jawab yang ya. Besar tentunya ya. Moral untuk kota ini juga tentunya,
0: yes. Ya. Yes.
1: Pasti itu. akan sampai ke dunia pendidikan, kesehatan, Kamtibmas yang semua itu juga menjadi persoalan pemerintah yang nggak pernah kelar.
0: Yes.
1: Kalian salah satunya pasti harus mengambil.
0: Kita harus sinergi, harus sinergi dengan pemerintah. Pemerintah seluruhnya tuh
1: Forkopimda.
0: Saya sebut itu aja sudah.
1: Terlalu banyak di pikiran ya. Yang ingin diwujudkan. Oh, iya.
0: Okay. Artinya kita orang mau sinergi dengan semua elemen. Untuk okay. tujuannya tuh ya tumpuk kota ini harus jadi jadi hebat. Tumpuk anak-anak yang ada dalam kota ini tuh harus sejahtera.
1: Yeah.
0: Harus sejahtera. Entah sejahtera tuh bukan berarti kaya raya, bukan.
1: Yang
0: penting sangan pangan makan dia bisa. Menjalani dia
1: secukupnya hidup. Semua ya, tidak berlebihan sampai muntah enggak ya. Secukupnya.
0: Cukupnya.
1: Mana saat kita perlu cukup.
0: Ada.
1: Mana kita perlu ada cukup ada, itu semua tentunya.
0: Paling tidak harus kayak gitu. Masa kita jadi penonton, orang yang datang semua bisa berhasil kok kita tidak.
2: Terus apa? Saya tambahkan faktor keamanan juga.
1: Iya.
2: Kan banyak juga orang bilang itu sana aja itu yang biasa.
1: Oke.
2: Itulah mungkin kita bisa.
1: Penonton-penonton tahu enggak ini saya ambil mereka berdua saja karena sebenarnya mereka punya schedule terlalu padat apalagi mau akhir tahun.
0: Yes.
1: Tapi masih sempat hadir di studio kami dan menceritakan keberadaan anak jalanan ini ternyata mulia sekali misi kalian ke depan.
0: Amin.
1: Oke, saya nggak mau ganggu lagi karena saya tahu kontrak di sana udah panggil. Akhirnya terbebankah kalian dengan sebutan mau kemana? Saya mau ke kota bajingan katanya. Itukah juga ada dalam misi kalian untuk merubah image itu dan mengembalikan Sorong nggak kota bajingan loh ya?
0: Oke. Terbentuk anak jalanan belum ada kata itu.
2: Belum kata itu.
0: Kita terbentuk tahun 2000 itu belum ada kata kota begitu, belum. Nah, tapi kalau saya pribadi itu tidak pernah saya image negatif begitu tentang karena anak Sorong ini suka bikin istilah yang menurut dia bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Kan begini, macam begini. Kok ini keren parah. Parah tuh apa sih? Parah jelek dong. Padahal apa maksud ini bagus ini. Jadi maksud anak-anak itu bilang bajingan itu belum tentu sama dengan image orang yang termasuk anak jalanan tadi tuh. Anak suruh ini suka bikin istilah aneh-aneh.
2: Istilah yang aneh-aneh. Jadi ya memang.
0: Jadi kadang-kadang memang kalau secara umum itu nggak bagus sebut seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya dulu itu dia terlahir dari siapa? Saya nggak tahu juga. Terus apa maksudnya dia?
2: Iya. Memang itu sangat populer sekali betul bajingan
0: itu. Sebetulnya kalau saya pribadi ya janganlah, janganlah, jangan kita klaim, jangan kita klaim, jangan klaim. Tapi kalau kau ngomong untuk kau pun diri sendiri saja. Dan kau menganggap itu hal positif, ya udah terserah. Tapi tidak bisa untuk ton semua orang dalam kota ini terboleh. Itu ton kalau yang dalam kota ini, kadang Sorong kota minyak. Oh iyo, ton semua setuju pasti. Sorong kota bersama iyo, ton semua setuju pasti. Tapi kalau yang itu, kau saja apa? Kau yang bilang ton tidak. Okay. Karena mungkin kau puarti loh. Oh ton Sorong. Aku bugaya nih bajingan betul kan?
2: Ya kan kata
0: padahal itu mau bilang dia, kau gaya mantap sekali, salut. Sampai saya cuma bilang,
2: kan itu kebiasaan itu.
0: Iya, itu kalau menurut saya sih, menurut saya tuh anak-anak sini tuh juga bikin istilah yang aneh-aneh, tapi menurut orang, loh, siapa maksud begini? Mau kau tahu apa?
1: Sama sekali anak jalanan ya tidak terganggu dengan kata-kata itu.
0: Tidak ada.
1: Selama itu dibawa ke arah yang positif ya.
0: Tidak ada masalah.
1: Tapi kalau itu untuk bajingan yang memang bajingan, kita maju. Oh salah itu.
0: Salah. Kalau kau sebut itu untuk hal negatif kita nggak paham, tidak tersetuju. Tapi kalau kau punya istilah untuk bikin kau macam
2: kebiasaan,
0: iya sudah macam ada yang berhasil. Yang kayak tadi udah contoh kayak itu nggak perlu. Kau bagus. Padahal itu ada kata terbaik keluar. Padahal itu kau puji dia.
2: Padahal itu tujuannya baik.
0: Tuan, kau lihat, ganteng parah. Kau parah sih. Padahal dia ganteng. Jadi saya kalau saya pribadi saya tidak terima kata itu. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang yang kasih nama karena saya belum tahu siapa yang kasih nama. Yeah. Itu kan terlahir dari saya. Padahal itu terlahir dari istilah-istilah itu nanun. Lo rasa istilah itu dia ngetop. Ya udah, lo pakai akan gitu. Jadi dia untuk negatif tidak.
1: Oke lah kalau begitu. Oke, jelas sudah sekarang kehadiran mereka dan sudah ada di sekitar kita. Walaupun memang dari tahun 2000 sudah ada mereka, tapi lebih eksis lagi.
0: Siap.
1: Mulai perbincangan ini dan seterusnya.
0: Siap.
1: Mereka akan ada di sisi-sisi positif untuk terus membangun kota
0: tercinta. Ya, amin.
1: Amin.
0: Siap.
1: Pesannya apa nih terakhir buat penonton podcast saya, Bung?
2: Oke, kalau dari saya pokoknya jangan pernah kecil hati, tetap berusaha karena di depan jalan masih luas. Siapapun yang berusaha tetap akan maju. Itu saya, dan maju untuk kota ini. Jangan lupa, kota ini tetap tempat kita lahir, kita besar, tetap kita yang harus membesarkannya. Begitu,
1: biar saya. Bunda
0: ya. Oke, karena saya mau kasih ingat untuk kamu semua. Sayang kota ini baik, provinsi ini muda di Indonesia, tapi saya percaya bahwa provinsi ini nih sudah melahirkan orang-orang hebat. Salah satu yang paling hebat itu Buah Solotan dari kota ini. Top di Indonesia, kamu ingat itu. God bless.
1: Terima kasih berdua sudah hadir ya, membuka wawasan semua kita tentunya. Dan terima kasih untuk penonton podcast. Jika ingin bergabung nanti, iya kemana kita?
0: Iya, gabung tuh di
1: 08-12-43-1984.
0: Itu saya pun nomor di Imbiri. Untuk menjabat temlah, menjabat koordinator sementara lah.
1: Sementara ya.
0: Iya, kita akan mau buat badan hukum itu kita harus rapat bersama dulu, baru kita tentukan siapa yang ketua.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses untuk misi-misi yang bagus dan selalu berada di roll track-nya.
0: Siap.
1: Sahalik ya.
0: Siap. Jelas.
1: Dua tamu saya tetap sehat supaya bisa mewujudkan apa yang menjadi impian-impian dari anak jalanan yang ada di Kota Sorong ya.
0: Siap.
1: Terima kasih penonton podcast. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Pendengar usai sudah perjumpaan kita. Terima kasih atas atensi Anda. Sangat menikmati suasana sore yang indah bersama Pro 1 RRI Sorong. Setelah saya Lucy Arebo, Anda akan ditemani Noni Densi sampai di pukul 24 malam. Saya Lucy pamit. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat sore.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

business. Halo, Human Mobok, selamat sore. Apa kabarnya Anda pendengar sore hari ini? Jumpa lagi bersama dengan saya Noni Dens yang akan menemani dan mengawal sore hari Anda sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu penyemangat dan juga lagu-lagu hiburan kami hadirkan hingga pukul 18 lebih 15 menit. Selanjutnya akan ada lagu-lagu bernuansa Islami menemani Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat maghrib sesaat lagi ya. Menemani Anda yang lagi berolahraga ataupun juga yang lagi jogging, lagi running, lagi slow run atau slow walk ya, yang lagi santai, yang lagi melakukan perjalanan, semuanya selamat sore.

pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Rangkaian lagu-lagu Islami kami hadirkan untuk Anda jelang beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya yang hari ini ada di pukul 18:27. Kami informasikan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat untuk mempersiapkan diri, ya, meringankan langkah, ya, mengambil wudu, sesaat lagi bersiap-siap untuk sholat maghrib.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Hey, ya pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil menemani Anda menjalankan sholat maghrib, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam ya kami hadirkan.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Sorong sore ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026. Di antaranya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan mendorong pemenuhan hak-hak anak. Bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Ngisol, Kota Sorong sudah masuk sejak hari pertama. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya.

0: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan mendorong pemenuhan hak-hak anak. Laporan Rido Nukuhali.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya terus mendorong pemenuhan atas hak-hak anak. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas P3A Sorong Selatan, Sipora Hombore. Sipora mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama kepolisian dan RSUD Skulukeyan serta organisasi teknis terkait melalui sosialisasi di sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas P3A juga membangun sinergi bersama sejumlah OPD untuk memperjuangkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak.
2: Sesuai dengan tema Hari Anak Nasional ini, kita sama-sama mendukung pemerintah daerah untuk hak-hak anak itu diperjuangkan di kabupaten ini. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, bidang pemenuhan hak anak yang terus menggemakan 31 hak anak, membantu pemerintah daerah dalam hal ini OPD teknis untuk mengurangi stunting di kabupaten ini.
1: Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini sehingga mengurangi risiko dan meningkatnya angka prevalensi stunting di Sorong Selatan. Untuk itu perlu dibangun kolaborasi lintas sektor sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting secara maksimal serta pemenuhan terhadap akses gizi yang baik bagi ibu dan anak. Dari Tim Inabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak hari pertama, bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Misol sudah masuk. Laporan Husni Laing.
3: Bantuan untuk korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol Kampung Baru sudah mulai masuk. Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Mulyani, mengatakan bantuan yang sudah ada pada hari pertama pasca musibah kebakaran seperti kasur, karpet, hingga makanan siap saji untuk para korban. Sedangkan lanjut Mulyani, untuk kebutuhan bagi anak-anak korban kebakaran seperti susu, pampers, akan disiapkan oleh Dinas Sosial. Kemudian untuk seragam sekolah dari Dinas Pendidikan.
4: Untuk posko sendiri sementara kami buka di rumah Pak RT, tetapi kami rencanakan mau buka tenda satu untuk posko gabungan dari dinas-dinas terkait, baik dari Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan. Untuk bantuan yang sementara sudah masuk, baik dari BPBD maupun dari Dinas Sosial, ada perlengkapan kasur, karpet, perlengkapan alat kebersihan, kemudian untuk makanan ada makanan siap saji, makanan bayi, kemudian kami juga sudah siapkan untuk makan siang dan makan malam, baik untuk korban maupun relawan yang ada di sini.
3: Sebelumnya, pasca kebakaran, Wali Kota Sorong Septinus Lobat bersama Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim, Sekretaris Daerah Rudi Laku, dan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3 OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Oto Hialau juga sudah mengunjungi lokasi kebakaran untuk melihat secara langsung kondisi warga terdampak sekaligus menyerahkan bantuan. Kunjungan itu juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Sorong terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah sekaligus memastikan kebutuhan dasar untuk korban dapat terpenuhi selama masa pemulihan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pembekalan bagi 249 peserta program afirmasi pendidikan tinggi tahun 2026.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pembekalan bagi 249 peserta program afirmasi pendidikan tinggi tahun 2026 di Hotel ACC Aimas, Kabupaten Sorong. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Papua Barat Daya, Suardi Tamal, membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat Daya, Lisa Kambu. Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa program adik merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda Papua Barat Daya, sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan di tanah Papua. Dirinya menyebut sebanyak 249 peserta yang mengikuti pembekalan merupakan putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya yang akan melanjutkan

0: sebagai masa depan generasi muda Papua Barat Daya. Makna program afirmasi dan komitmen pemerintah. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memangkas kesenjangan pendidikan di tanah Papua. Kehadiran 249 anak-anak di ruangan ini adalah bukti nyata bahwa talenta-talenta muda dari seluruh pelosok kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, belajar, dan tumbuh di institusi pendidikan terbaik.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Dolok Kambuaya, mengatakan pembekalan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Papua Barat Daya sebelum diberangkatkan ke perguruan tinggi. Yang menjelaskan program afirmasi pendidikan tinggi merupakan kebijakan khusus pemerintah pusat yang diberikan bagi 6 provinsi tanah Papua sebagai bentuk keberpihakan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat asli Papua dan generasi muda di wilayah tersebut. Menurutnya, pembekalan yang berlangsung selama 2 hari tersebut bertujuan memberikan motivasi, wawasan, serta kesiapan mental pada para peserta sebelum memasuki dunia perkuliahan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
2: Budaya, situasi, dan kondisi yang baru sehingga perlu kita memberikan pembekalan supaya ketika sampai di sana, kalau menemukan sesuatu yang baru itu kita sudah sampaikan. Kondisi di sini seperti ini, sehingga adik-adik tidak perlu lagi merasa khawatir atau canggung, tapi biasa saja. Tapi kami juga sampaikan kepada Bapak Gubernur dan Kepala Bidang UKP bahwa jumlah siswa yang mengikuti program afirmasi ini melalui proses seleksi yaitu 775 formulir yang kita sebarkan ke 5 kabupaten dan 1 kota yang memenuhi syarat dan lulus itu 249 anak.
1: Yang mengatakan materi pembekalan akan disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Pendidikan yang didatangkan langsung dari Jakarta. Adolong berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya sebagai bekal menghadapi lingkungan baru, meningkatkan prestasi akademik serta menjadi sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Papua Barat Daya di masa depan. Dari seorang Papua Barat Daya ini, mereka melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, anggota BP3 OKP Papua Barat Daya, Oto Ihalau, menilai rendahnya realisasi kuota program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK bukan karena kemampuan akademik anak-anak Papua, melainkan karena informasi mengenai program tersebut belum tersampaikan secara merata ke masyarakat dan sekolah.
1: Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Papua Barat Daya, Oto Ihalau, menilai rendahnya realisasi kuota program afirmasi pendidikan tinggi bukan karena kemampuan akademik anak-anak Papua, melainkan karena informasi mengenai program tersebut belum tersampaikan secara merata hingga ke masyarakat dan sekolah. Hal itu disampaikan dalam menyikapi rendahnya serapan kuota program afirmasi pendidikan tinggi di sejumlah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Dari sekitar 755 peserta yang mengikuti seleksi, hanya sekitar 249 orang yang diterima dalam program tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat telah memberikan kesempatan besar melalui kuota afirmasi, namun peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya penyebar luasan informasi di tingkat kabupaten, sekolah, hingga masyarakat. Menurut Oto, BP3 OKP bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala daerah agar sosialisasi program pendidikan dapat menjangkau seluruh wilayah.
4: Jadi Bapak Gubernur sudah punya rencana, dalam waktu dekat akan beliau minta kami, Badan Pengarah, untuk kumpul seluruh kepala daerah. Bapak Gubernur juga akan hadir di kantor kami. Kita akan diskusi tematik, bicara tentang Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, bahkan Papua damai. Bapak Gubernur sangat merasakan apa yang kita saksikan hari ini, bahwa kota 700 tetap realisasi cuma 200, itu Bapak Gubernur sudah merasakan itu. Bapak Gubernur minta kami, Badan Pengarah, tolong kumpul seluruh kepala daerah, kita akan duduk bersama. Salah satu isu yang hari ini kita bicara, yang tadi baru kita temukan, bahwa di bidang pendidikan ada berkat yang Tuhan kasih melalui pemerintah. 700 kota, tetapi hanya realisasi cuma 200. Maka kita akan duduk bersama dan kepala daerah akan bersama-sama.
1: Dirinya pun optimis apabila sosialisasi dilakukan secara lebih masif, kuota yang diberikan pemerintah pusat dapat terpenuhi pada tahun-tahun mendatang. Yang menegaskan pemerintah provinsi bersama BP3 OKP akan terus mendorong peningkatan akses pendidikan sebagai bagian dari upaya menciptakan Papua Barat Daya lebih maju melalui pembangunan sumber daya manusia. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Bupati Raja Ampat minta DPR

0: RK menambah alokasi anggaran perlindungan sosial bagi lansia tahun 2027. Laporan Patli Ramdan.
1: Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK untuk menambah alokasi anggaran program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia. Anggaran program jaminan sosial lansia dalam bentuk program Orisun tahun 2026 dinilai masih sangat kecil. Mansyur Syahdan mengatakan anggaran jaminan sosial lansia tahun ini sangat terbatas sehingga jumlah nominal yang diterima setiap warga lanjut usia sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan hidup. Program perlindungan sosial ini dibuat untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga lanjut usia. Untuk itu, Wakil Bupati mendorong agar DPRK melalui praksi otonomi khusus bisa menambah alokasi dana program lansia. Program perlindungan sosial bagi lansia, terutama orang asli Papua ini menggunakan dana otonomi khusus. Dengan adanya penambahan anggaran, maka diharapkan bantuan yang diterima jauh lebih layak dan bisa membantu meningkatkan kualitas hidup warga lansia. Pada tahun anggaran 2026 ini, alokasi dana untuk jaminan sosial lansia melalui program Orisun sebesar 3 miliar rupiah. Untuk sementara, berdasarkan data dari Dinas Sosial, jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 1.675 orang.
2: Kebetulan sini juga ada dari DPRK Otsus, ya mungkin kalau bisa ya Bapak tahun depan bisa tambah anggaran sedikit ya, karena yang sekarang ini kelihatannya kalau mau bicara tidak pas, artinya kalau bicara tidak manusiawi, terlalu kasar, tidak pas lah. Kalau bisa naik sedikit kan, ini kan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, ini kan juga dana otsus, jadi artinya sebelum minarilahi, sebelum mereka ke tempat yang jauh, biar mereka dikemati lah ya, agak besar sedikit.
1: Wakil Bupati meminta agar program Orisun bisa tepat sasaran dan tidak ada satupun warga lansia yang terlewatkan. Perlindungan sosial ini diharapkan bisa membantu kehidupan para lansia agar lebih sejahtera dan bermartabat. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Suku Imeko Sorong Selatan minta awasi peredaran miras di wilayah perusahaan kelapa sawit.
3: Kepala Suku Besar Imeko Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya, Yohan Bodori, meminta semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan peredaran minuman keras beralkohol di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Yohan Bodori kepada RRI menyampaikan miras sering menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat, termasuk di wilayah perusahaan kelapa sawit. Untuk itu dihimbau kepada semua pemangku kepentingan, yakni pihak keamanan, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk sama-sama memberikan pengawasan terhadap peredaran miras di wilayah perusahaan.
4: Perusahaan itu dia bisa berjalan dengan baik hanya satu, bekerja sesuai dengan prosedur, baik itu prosedurnya pemerintah tapi juga prosedur masyarakat ada. Ini yang paling utama. Sehingga kewajiban pemerintah bersama masyarakat, mari kita memberikan dukungan pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Hal ini terbukti dengan begitu disampaikan, kami bentuk tim terpadu langsung di pimpin Kepala Suku Besar Imeko Kabupaten Sorong Selatan, yang dalam ini sudah berjalan. Hal ini kami buktikan setelah melakukan ketertiban pengamanan, kami sudah mendapatkan menyita minuman satu karton, yang mana hasilnya setelah tangkap, kami berikan teguran keras kepada penjual. Ini tahap pertama, kami menyampaikan tidak boleh terulang lagi. Apabila itu terulang tanpa pakai prosedur lainnya, itu langsung kita proses hukum yang bersangkutan, karena dia sudah merusak tatanan kehidupan ekonomi tapi juga tatanan kesehatan dari para konsumen yang mereka pakai. Hal ini kami buktikan di lapangan. Akibat daripada miras, dapat persoalan dari kampung mereka bawa ke tempat kerja di mana aktivitas perusahaan. Mereka merusak sarana perusahaan.
3: Lebih lanjut dikatakan, kehadiran investasi dapat berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan masyarakat bisa sejahtera. Maka itu situasi Kantipmas harus dijaga dan dipelihara secara baik, terutama larangan peredaran miras di wilayah perusahaan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Senator DPD RI Hartono menggelar silaturahmi bersama warga kompleks belakang Masjid At-Taqwa Remu Selatan, Kota Sorong.
5: Anggota MPR DPD RI Haji Hartono saat berada di daerah pemilihan menyempatkan diri untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan masyarakat di berbagai titik, termasuk di Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Ganoi, saat menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026. Senator DPD RI Haji Hartono saat menyapa masyarakat mengatakan silaturahmi ini merupakan wujud untuk menjaga agar warga tetap dapat berkomunikasi dengan utusan DPD RI yang dipilih saat pemilu 2024 yang lalu. Oleh karena itu, dalam silaturahmi ini diharapkan ada penyampaian aspirasi dari warga.
6: Yang paling seru karena dia kemarin telepon Pak RT, bilang Pak RT, dong bikin acara apa nobar kah? Tanya nobar biasanya di Gota, ternyata Gota sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Terus sebetulnya rencananya puncaknya itu kita mau nobar Prancis lawan Argentina, tapi ternyata Prancis sudah harus pulang. Kita mau malam ini mau syukuran Prancis juara 3, ternyata tidak juga gitu.
5: Ketua RT 004 RW 001 Kelurahan Rambu Selatan Distrik Sorong Manoi Amir Batullah menyampaikan apresiasi atas kedatangan dan kunjungan Haji Hartono untuk bersilaturahmi. Ini merupakan langkah yang sangat baik karena sebagai konstituen tentu banyak hal yang ingin disampaikan atau didengar sebagai perjuangan dari senator DPD RI yang dipilih warga.
7: Artinya bahwa begitu semangatnya beliau sampai bisa kita bisa bersama-sama hadir di sini untuk menikmati hidangan pada malam hari. Lagi saya selaku RT beserta warga menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Haji beserta rombongan yang mana masih bersama-sama dengan kami, masih bisa melihat kami di sini sehingga kita bisa membangun silaturahmi ini mudah-mudahan sampai ke depannya.
5: Pulang silaturahmi antara konstituen dan senator DPD RI Haji Hartono berlangsung akrab dengan penuh kekeluargaan, diwarnai dengan makan papeda ikan kuah kuning bersama warga yang hadir dan disusul dengan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Dari Sorong Papua Barat, Daya Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Mendengar tepat pukul 19.31 menit setelah Anda mendengarkan informasi terkini dari Berita Sorong Malam. Dan kali ini ya ada rangkaian informasi-informasi terkini lainnya juga yang akan saya hadirkan untuk Anda ya. Dan salah satunya bagaimana kepercayaan publik terhadap media harus dijaga, apalagi di tengah perkembangan AI sekarang ini. Dan kadang-kadang kita juga sulit ya membedakan antara mungkin informasi dari AI ataupun juga informasi-informasi lainnya yang kita dapatkan secara nyata misalnya begitu ya. Karena kepercayaan terhadap publik ya, kepercayaan publik itu terhadap media itu harus dijaga. Dan media juga harus benar-benar mengedepankan akurasi data, akurasi informasi dan lain sebagainya begitu. Di tengah perkembangan artificial intelligence yang semakin merajai di berbagai lini tentunya ya. Dan di malam hari ini pendengar, ada banyak ya, salah satunya harapan-harapan dari masyarakat ya terkait juga dengan berbagai program pemerintah ya yang dinilai ya belum maksimal. Namun harapan dari masyarakat itu setidaknya bukan mendiskreditkan pemerintah ataupun dan lain sebagainya, tetapi sebagai bentuk ya upaya sebetulnya yang diharapkan masyarakat di masyarakat-masyarakat umum, masyarakat akar rumput itu apa begitu ya. Sehingga ketika mereka memberikan masukan, saran ataupun juga kritik, tentunya pemerintah juga dengan berlego hati juga untuk memperbaiki seluruh sistem ataupun juga kinerja ya, sehingga program-program tersebut itu tepat sasaran gitu ya, tidak mubazir begitu saja ya. Itu pastinya yang diharapkan oleh masyarakat, sama masyarakat akar rumput di bagian bawah yang istilahnya seperti kami-kami ini gitu. Sehingga memang betul-betul harapan dan doa dari seluruh masyarakat agar Indonesia ini tetap dalam kondisi dan keadaan yang baik tentunya.

Pendengar, informasi lainnya yang mau saya hadirkan juga untuk Anda di malam hari ini ya, terutama buat Anda yang suka sekali ataupun juga menonton ya film-film action ya, ataupun juga film-film superhero, salah satunya adalah film Spider-Man. Wah, ini kayaknya Sony Pictures ini akan merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Wah, ini keren ini ya. Kenapa? Karena film tersebut memperlihatkan pertarungan di trailernya yang sedang beredar sekarang ini, itu memperlihatkan sekelumit ya tentang pertarungan antara Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo dan juga Spider-Man. Dilansir dari Variety di hari Rabu 22 Juli 2020 ini, film produksi Sony and Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man. Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man, dan film ini akan dijadwalkan tayang di bioskop secara serentak di seluruh Indonesia di tanggal 31 Juli. Wah, siap-siap nih ya yang hobi nonton dan sudah pernah mengikuti film Spider-Man sebelumnya ya, pasti tahu jalan ceritanya ya. Dan film Spider-Man Brand New Day ini mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya, Spider-Man No Way Home ya. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar. Dan dalam film itu Peter menjalani kehidupan sendiri dan juga dia melawan kejahatan di ibu kota Amerika Serikat, New York, setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Ia sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai Spider-Man untuk melindungi kota. Namun tekanan besar sebagai pahlawan mulai memberikan dampak terhadap dirinya. Perubahan fisik yang mengejutkan mengancam keberadaannya. Sementara muncul pola kejahatan baru yang menghadirkan salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapinya. Tom Holland kembali tampil bersama Zendaya, hadir lagi ya, yang juga baru-baru ini mengkonfirmasi hubungan pernikahannya dengan sang aktor. Wow. Dan film ini turut menghadirkan pemeran lama seperti ada Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bernthal, kemudian juga ada Michael Mando. Sejumlah pemeran baru juga hadir ya di film ini. Salah satunya ada Shady Shing, ada Tremel Tillman, ada Lisa Colon-Zayas, Marvin Jones 2, kemudian juga ada beberapa pendatang baru lainnya ya. Dan trailer pertama film ini meraih kurang lebih ada 718 juta penayangan dalam 24 jam setelah rilis. Jadi mereka menghadirkan rilisnya, trailernya ya, dan sudah ditonton, disaksikan kurang lebih 718 juta penayangan ya. Kemudian padahal baru 24 jam dirilis begitu. Dan ini menjadikannya sebagai salah satu debut trailer terbesar dan kemudian menjadi trailer film pertama yang mencapai 1 miliar penayangan hanya dalam waktu 4 hari. Kesuksesan ini juga meningkatkan antusiasme terhadap film terbarunya yang akan tayang di 31 Juli mendatang ya. Oke, kita tunggu saja, dan juga buat Anda para penikmat film bisa menyaksikannya nanti di bioskop kesayangan Anda.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya pendengar, malam hari ini saya ajak Anda sudah pukul 20 lebih 1 menit atau jam 8 lebih 1 menit Anda dapat mendengarkan drama radio Simfoni yang terbungkam produksi RRI Sorong.

0: Mau kemana ya?
1: Aduh, capek sekali. Sari, tolong duduk dulu sudah, ayo. Kau dengar itu, Sere? Suara itu bukan hanya bunyi. Itu suara doa dari leluhur yang bersayap. Dorang menari, toh, supaya matahari terbit dan tanah ini tetap hijau.
2: Kenapa? Coba kau lihat itu. Warna merah, kuning, melayang di pohon tinggi. Cantik sekali. Tapi kenapa dorong teramau turun di tanah main dengan kita?
1: Sere, itu toh karena dorong tuh burung-burung surga. Kau lihat, dorong tuh hanya mau sentuh di dahan-dahan yang suci saja. Dan selama hutan ini bicara toh, dorong akan terus menari untuk torang.
2: Oh, indah sekali.

0: Sora, Sora, apa itu? Ribet sekali. Saya takut. Ini ternyata macam rasa bergetarkah? Ini burung-burung semua juga macam terbang ketakutan.
1: Aduh, setan-setan besi itu datang lagi. Dorang tuh manusia yang tidak punya telinga untuk dengar nyanyian hutan ini, ye. Dorang cuma punya isi perut yang lapar dengan kayu dan uang saja.
2: Ayo, ayo, cepat. Cepat ke Sirata. Torang kejar target sebelum gelap.
0: Kakak, cepat bagaimana? Pohon-pohon tempat cendrawasinya tumbang. Kasihan burung-burung kecilnya jatuh dengan sarang-sarangnya itu. Saras, tolong.
1: Jangan, Sere. Torang harus segera pergi dari sini. Bahaya.
0: Tapi kakak, kasihan mereka itu.
1: Tidak bisa, Sere. Kakak juga tidak mau kok kenapa-napa. Torang juga tidak punya apa-apa untuk lawan mereka itu. Ayo, tolong lari, mari. Torang harus berlindung.

0: Macam parah sekali, Kak. Ih, api!
1: Hutan terbakar, Sere. Ayo, kita harus cari selamat dulu.
0: Tapi, semua barang-barang di mana?
1: Sudah, bawa seadanya saja. Cepat, kita lari ke pinggir hutan, mari.
2: Ayo cepat, Sere.
1: Ayo, cepat sudah.
0: Sabar, apa?
1: Sere, mari, kakak gendongku.

0: Sere, sementara torang tinggal di gubuk ini dulu eh. Yang penting torang sudah ada tempat untuk berteduh.
1: Kakak, hutan tuh macam sepi sekali kak. Terada lagi warna merah, kuning, di pohon-pohon yang bisa bikin sejuk.
0: Dorang su pergi Sere, dorang su terada rumah lagi. Waktu pohon terakhir jatuh, warna-warni yang indah berubah jadi abu-abu. Aduh, torang punya hutan nih sedang menangis tanpa suara.
1: Tapi kira-kira kalau saat tanam pohon-pohon lagi, apa dorang burung-burung tuh bisa kembali lagi?
0: Sere, torang punya umur ini tuh sampai mau mati nanti juga.

Selamat malam ya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda yang masih mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sorong, Inspirasi Keindonesiaan, dan juga di 102,6 MHz ya. Dan pendengar, ini ada banyak ya peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ya. Mudah-mudahan dengan perayaan Hari Anak Nasional ini, hak-hak anak ya dapat terpenuhi, dan kemudian kita berharap bahwa banyak di antara kita, bahwa banyak hak-hak anak yang terabaikan itu bisa terpenuhi. Kemudian kekerasan terhadap anak, baik secara verbal, fisik maupun juga kekerasan seksual ya, itu bisa dihindari ataupun juga diminimalisir. Dan besok adalah peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ya, 23 Juli 2026. Dan tahun ini pemerintah mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Betul sekali, anak-anak itu harus disayang, harus mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tua, kemudian juga pemenuhan hak-hak mereka ya. Mereka harus dilindungi dan juga harus membangun masa depan mereka. Pemenuhan hak terhadap pendidikan dan juga kesehatan itu jauh lebih penting, menjadi momentum untuk memperkuat hak-hak anak dan melindungi mereka dari berbagai ancaman termasuk kekerasan dan bahaya di ruang digital, karena hampir sebagian besar anak-anak itu sudah terpapar dengan digital ya, sehingga ancaman kekerasan dan bahaya di ruang digital itu harus segera dihindari, begitu ya. Selamat memperingati Hari Anak Nasional besok, dan juga besok pastinya juga ada kegiatan-kegiatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh sekolah tentunya. Anda bisa berbagi bersama dengan kami besok.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Mendengar cuaca yang terjadi di Sorong akhir-akhir ini, memang ini cuacanya cenderung suhu udaranya ya panas, cuacanya juga cenderung kering begitu ya, dan disertai juga dengan angin kencang, sehingga bagi masyarakat diharapkan untuk tidak lalai ya, dan memperhatikan hal-hal yang bisa berpotensi bahaya ya. Ini miris sekali terjadi dalam sebulan ini 2 kali kebakaran ya. Yang pertama itu di Jalan Ferry, kemudian juga menghanguskan puluhan rumah. Kemudian yang terjadi 2 hari lalu ya, di Jalan Misol, Kampung Baru ya, yang menghanguskan beberapa rumah hanya karena hal sepele, yakni gara-gara bakar sampah ya. Dan ini memang harus diperhatikan karena dengan kondisi cuaca yang sudah memasuki musim kemarau, cuaca cenderung kering disertai dengan angin kencang, itu sangat berpotensi terjadi kebakaran begitu ya. Apalagi kalau kita bakar sampah ya, kemudian angin ya, itu sangat-sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kebakaran ya, bisa mengakibatkan kebakaran. Sehingga kalaupun ya, ya hal itu terjadi hanya karena hal-hal tersebut ya, ini diharapkan untuk Anda lebih berhati-hati dan untuk tidak membakar sampah ya. Sekali lagi, untuk tidak membakar sampah. Kalaupun harus dibakar ya, harus ditunggui, jangan sampai sampah itu karena angin kencang biasanya langsung menyambar ya. Kemudian juga kalau yang dibakar itu daun-daun kering misalnya ya, itu biasanya berterbangan ya. Yang sisa-sisa ataupun juga abu yang terbang itu ya, kadang-kadang masih ada yang menyala kalaupun hinggap di gorden ataupun juga di tempat-tempat yang mudah terbakar, itu kejadiannya bisa terjadi gitu, kebakaran hebat ya. Dan mudah-mudahan buat para korban ya, keluarga yang rumahnya kebakaran, kami turut berempati, dan juga kami juga menginformasikan kepada Anda pendengar, mengetuk pintu hati Anda untuk memberikan pertolongan ya, dengan memberikan bantuan ya, berbagai bantuan, misalnya sembako, pakaian layak pakai, kemudian juga perlengkapan mandi ya, terutama buat anak-anak ya, anak-anak kecil, anak-anak bayi, mungkin misalnya pampers, susu dan lain sebagainya ya. Dan kalau kebakaran itu terjadi, jangan panik ya. Kemudian hindari asap dan gas beracun yang lebih mematikan. Kemudian juga keluar segera ya, cari gagang sentuh gagang pintu yang menggunakan punggung tangan ya, untuk memeriksa apakah ada panas atau tidak gitu ya. Terus kemudian jika terjebak, tutup pintu dan juga sumbat di celah dan sumbat celah di bawah pintu dengan selimut atau handuk untuk mencegah asap masuk dan pergi ke jendela, dan berteriak meminta tolong kalau Anda terjebak kebakaran dan Anda terjebak di dalam ruangan ya. Dan juga sangat penting untuk menyediakan APR ya, atau alat pemadaman api ringan yang biasanya ada di kantor-kantor ataupun juga di rumah-rumah ya yang terdekat begitu, sehingga bisa sebagai pertolongan pertama ya. Terus kemudian periksa instalasi listrik ya, hindari penggunaan stiker atau colokan yang bertumpuk, dan gunakan kabel yang berstandar SNI untuk mencegah korsleting listrik. Awasi juga penggunaan kompor, jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar, sediakan alat keselamatan ya. Dan yang pastinya untuk sekarang, terus kemudian tadi malam juga ya terjadi kebakaran di hutan di gunung di belakang Korem. Wah, ini hati-hati. Ini jangan sampai terjadi seperti itu kembali. Itu mungkin juga akibat dari pembakaran ataupun juga bakar sampah misalnya ya, daun-daun kering atau apapun itu ya, jangan sampai meluas ya. Akhirnya melebar, meluas ya, sehingga bisa ke perumahan warga. Dan ini kita tetap harus berhati-hati pendengar. Dan juga ini menjadi perhatian pemerintah ya, khususnya untuk pengadaan pemadam kebakaran yang harus dengan gercep begitu istilahnya ya, yang harus dengan gerakan cepat untuk segera menuju ke lokasi terjadinya kebakaran, sehingga bisa sesegera mungkin mengantisipasi ya jika terjadi hal-hal seperti kebakaran. Karena yang selama ini terjadi adalah mobil tangki air yang paling cepat sampai, dan sering mobil tangki air itulah yang menolong warga, terutama bagi mereka yang rumahnya terbakar ya. Ini menjadi evaluasi besar bagi pemerintah Kota Sorong terkait juga dengan pemadam kebakaran.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Mendengar informasi yang mau saya bagikan untuk Anda di malam hari ini ya, terkait dengan peraturan presiden di mana tentang ojek online ya akan segera rampung. Nah, ini kenapa hal ini dilakukan? Karena pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Jadi mereka masuk dalam UMKM. Dan aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pembahasan Perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Pembahasan Perpres ini juga melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas ya. Jadi lagi sementara digodok, lagi difinalisasi, dan Pak Menteri ini mengatakan bahwa saya pikir tinggal tunggu tanggal kabarnya seperti apa ya perkembangannya. Dan penyusunan regulasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, serta Kementerian Ketenagakerjaan, di mana Kementerian UMKM ini akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro. Sementara itu, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 juga berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Komdigi. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas kementerian bersama perusahaan aplikator, di mana tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi secara daring, begitu ya. Jadi kalau untuk koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan. Kemudian kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif itu ya. Dan pengaturan teknis skema komisi 92% untuk pengemudi dan 8% bagi aplikator ya. Itu telah ditindaklanjuti dan mudah-mudahan ini menjadi perkembangan yang baik, kabar baik bagi para pengemudi ojol ya, bahwa mereka akan mendapatkan komisi dengan skema 92% dan masuk akan menjadi salah satu di mana status mereka itu sebagai pelaku UMKM ya, pengemudi ojol itu akan diangkat statusnya itu berubah menjadi pelaku UMKM. Mudah-mudahan ya kabar baru ini menjadi angin segar buat para pengemudi ojol tentunya.

0: sendirian.
1: Kalau sudah bosan sendirian, ya sudah berarti cari pasangan, begitu kira-kira ya. Dan mendengar tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta ya. Dan mudah-mudahan saja untuk Anda malam hari ini setelah seharian beraktivitas ya, sedang beristirahat ya, bersantai, luangkan waktu atau berikan waktu untuk rehat sejenak ya. Ingat bahwa kesehatan itu jauh lebih penting ya, ketenangan batin, kemudian juga kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang dikasihi ya, itu jauh lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi

0: bagi masyarakat dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
1: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
4: Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
5: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
6: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke mikro?
5: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkaitan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
3: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
7: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray,

0: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
1: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
0: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
4: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Peri dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
4: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
5: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
4: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
6: This is what I want to see young people.
7: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
6: This is what I want to see young people.
8: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
7: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
6: For already many decades, or some decades,
9: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
6: But democracy is not a finished project.
7: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
11: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
12: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
11: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
13: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
11: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
14: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
15: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
2: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong malam ini.
1: Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta, pendengar, dan sesaat lagi Anda dapat mengikuti rangkaian lagu-lagu pesona Indonesia dari NTT, NTB, dan Bali. Sebelum nanti di pukul 22.00 atau jam 10 malam, Anda bisa bergabung di Ruang Rindu Nasional Program 1 RRI Jakarta ya. Silahkan buat Anda pendengar-pendengar setia Ruang Rindu bergabung di sana ya. Langsung dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Yang paling rajin biasanya itu ada Bidan Luis ya. Kemudian juga Ibu Ana ya. Dan juga mungkin buat yang lainnya, Bu Hartini, Pak Jerry, Pak Deki ya, yang rajin sekali request lagu, Pak Abang Luhut juga ya, Pak Willy mungkin ya, bisa bergabung di Ruang Rindu Nasional nanti malam ya, di jam 10 malam. Untuk itu saya hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah dari NTT, NTB, dan Bali. Yang pertama, Ker Rindu Menggebu-gebu dari NTT, dari Alfred Gare ya, dan juga 7 Packs Group. Kemudian ada Goyang Maju Mundur Kiri Kanan.

Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.

Iya, pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional langsung dari Program 1 RRI Jakarta.

Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Sorong malam ini.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Mm-hmm. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini dengan Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat, alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih. Bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya biasanya kalau nggak berdua bertiga berempat. Nah,
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru
1: ya?
0: Banget. Pokoknya ini lebih dari 3.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita.

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran,

0: nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes, jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak teteh semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia laki semua. Jadi kita ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahunya itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada apa lagi?
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Boleh apakah diangkat. Kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Ah. Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Terus?
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama dia sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali gemes. Ini ya. Baru kali ini ya. Aku ngeliat ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang. Temannya Sigit di pegang apa? Vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kamu juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Ah, tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan.
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya. Udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
4: jadi misteri.
3: Harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba buku. Ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di.
2: Ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya enggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri. Ya. Jadi ya pendengar-pendengar ya, kita punya
2: eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Benner daripada gue
2: loh. Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku
5: gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh gitu.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada case lagi gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Lagi nih ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
3: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Best Jam ini, sejak kapan terbentuknya Best Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
4: Oh, hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
6: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Isan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
6: Baik.
3: Baik, selamat malam
6: Ibu. Selamat Farida. Malam. Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
6: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
6: Best Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam, saya kenal dengan Mbak siapa?
6: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
6: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Bapak Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut.
6: Baik,
3: lagi.
6: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
6: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu tumben Bang Andes deh.
3: Tumben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
6: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
6: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
6: Baik.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
9: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
6: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
6: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
3: Oke, okay, apa artinya?
9: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
6: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik Oma.
9: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma. Ya Allah,
6: Oma
3: kena copyright Oma.
9: Oh, ini kan 32 tahun,
6: iya.
9: Kan beda tuh Islam Bang. Pengambil
6: iya.
3: Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu
3: iya. Ada Oma judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
6: nah,
3: judulnya.
6: Nah itu judulnya.
9: Ah jadi artinya itu apa gitu, dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oke, ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
9: Isinya buku itu apa?
3: Gunakan
9: itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan apa, dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
9: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
6: Sama-sama, Oma.
9: Selalu ya.
3: Iya, amin.
9: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
6: Silakan. Silakan.
9: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ana di Sorong.
3: Iya, betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, mana? Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
6: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
6: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
6: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga, nah, dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
6: Lagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
6: Pak. Iya. Kak Hasan, silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya,
3: Andes
10: ya.
6: Betul.
10: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di belatika musik Indonesia sampai itu, untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke.
10: Itu resepnya itu gimana? Terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu, itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang saya kirim salamnya ya.
3: Siap
10: Teh Dinda, terus yang baru turun
3: Omana
10: ya. Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke.
10: Ciguria,
3: siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Bungkus semua, semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
6: Yang
3: welcome Pak Hasan ya.
6: Oke,
3: baiklah.
6: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
6: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
6: Halo Bu Ica, Teka Ica.
11: Halo, selamat malam.
6: Iya,
3: malam.
11: Siapa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
6: Iya.
11: Sama Bang Andes.
3: Iya. Dan Iksan Tarore.
11: Salam kenal ya Bang Andes.
6: Salam kenal.
11: Iya.
6: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
6: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagu ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
6: Nah itu dia.
11: Betul.
6: Iya.
11: Jadi nggak jadi deh tahunnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Iksan Tarore, Ita juga kalau disingkat.
6: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Iksan nyampe kok ke Mbak Ita.
6: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya aku mau cuma mau ini aja, mau nanya sama Mbak Ita aja, tapi Mbak
6: Ita gitu.
11: Ya udah enggak jadi aja.
3: Iya, enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya, insya Allah nanti Minggu depan Ica masuk lagi kalau nambah Ica ya.
3: Harus baik. Dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekor satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Antek sama Bang Iksan dan
3: sama-sama Ica. Thank you Ica.
2: Baik. Nah, kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya, dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul. Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Misalnya ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
3: Era global. Globalisasi seperti sekarang.
4: Soal global
12: globalan. Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaannya.
2: Iya
3: benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
12: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
12: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
4: Oke.
3: Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
4: Apa namanya?
2: Tempat kumpul.
4: Nama personil,
3: BAS-nya,
4: inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
4: Begitu.
2: Terima kasih.
4: Yang mau nambahin.
3: Agak enggak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
3: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Oh, iya.
2: Make sense ya.
4: Hanya best.
3: Oh, kan harusnya BASS gitu kan.
2: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Oke. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
2: Oh, bisa. Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai enggak, akhirnya
12: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Gak mungkin, kenapa?
12: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun. Waktu ketemu mereka. Dan
3: Adon
12: itu umurnya
4: udah lulus 20 kuliah lah ya.
5: Something. 22. Lebih, gak deh, pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
5: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap. Berarti,
3: oh iya bener, bener, bener, bener, bener.
2: Pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mananya, yang SD-nya apa ya?
3: Aku yang kuliahnya.
6: Ya terima kasih Om Mas.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografika aja.
3: Silakan, Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
5: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
6: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
5: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
2: Bekerja sama.
5: Bergabung dengan BSJM atau berinteraksi dengan BSJM. Ini enggak cuma personil, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label.
5: Label yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
5: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Best Jam sendiri kan. Makanya
5: paling kecil gak dikasih tau apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Nes ya.
2: Ternyata
3: seru loh.
2: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
5: Makanya
2: gitu.
5: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam, bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah pokoknya ceritanya.
3: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
2: Ada lagu gitu, single
3: enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
5: Ini yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar ada yang masuk gitu gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
5: siapa sih
4: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Krik. Waktu di awal-awal mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Oke.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
4: perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
4: enggak
3: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak katanya
2: gitu. Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
5: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul.
3: Iya.
2: Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
5: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
3: Oke.
5: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
4: Nggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik, mendengar. Nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Pika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Jangan,
0: jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini, Instagram @RRIPro1.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya. Nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Mana? Kenapa Mas?
1: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra.
2: Iya gitu aja, boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik dong, Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu apa kabar?
4: Yes, kabar ya, kabar alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih ya, Bang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Puncak itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Gitu ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Semuanya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Orang mulai aku bilang Mas Nenek Badang tuh katanya suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam. Tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia. Oke. Assalamualaikum
1: dan selamat
4: malam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
4: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Desem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
4: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
3: Iya dong.
4: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
4: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk BSJM teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Harus semangat ya, Bu ya.
4: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
4: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
3: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung
1: saatnya
3: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra Magenta.
3: Dari Pak Putra. Iya.
1: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya, jadi lupa yang jadi lupa Pak Putra, maaf, karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
1: Ayu
3: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
3: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
3: Ah, monggo loh.
6: Ada di buku itu semua cerita.
3: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
3: Oke. Okay.
7: Kalau lupa dikembalikan tanya lagi.
3: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua-semua
8: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
3: Apa
1: hikmahnya
3: tahun.
1: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
6: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
3: Iya, bukan Pujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
6: Pujangga itu di album 3 ya. Salah satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bahkan judulnya bukan Bujangga. Agak repot sih sebenarnya.
1: Menarik.
6: judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini lagunya itu gitu ya.

0: hikmahnya apa, Jo?
1: Karena aku baru separohnya.
0: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Lu. Ini.
3: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
1: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
0: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
3: Dilempar lagi.
1: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
3: Ah, ya.
1: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
3: Nah, itu dia benar. Iya.
0: Lagi.
3: Gimana Mas
0: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
3: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu, jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
3: Gimana?
5: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
3: Boleh.
5: Jadi lontaran
4: Sigit aja.
5: Lontaran iseng
0: ngobrol cantik ya.
5: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
3: Oke. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua
3: Dan
4: terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, kelimis-kelimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
3: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi
0: dulu
3: gue.
0: Gak gondrong.
3: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
4: Yang gak romantis itu ya.
3: Iya. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
1: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
3: Kemarin. Itu deket banget ya.
4: Kan enggak bilang depan terdekat atau belakang.
3: Iya.
4: Kan?
3: Ya udah.
1: Kita adalah kemarin.
0: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
3: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
1: Rencana.
3: Belum.
1: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
3: Oke.
1: Kita berencana.
4: Tapi yang
3: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
4: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram BSJAM, BSJAM official, BSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
3: Betul.

0: terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
2: Siapa ya? Siapa ya? Nakila.
1: Ah, mantap.
0: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
0: Kayak apa gitu, kalau okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: itu dari Kasita. Bang Alvin?
3: Enggak tahu. Saya orangnya susah, gak tahu sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
2: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih Besim open banget gitu untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok ayo gitu ya.
0: Siapa?
1: Oh iya.
4: Dari kelas. Dengernya yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jerli
1: enggak
4: tahu.
1: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
3: Raisa baru ya. Raiso. Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan pamer bojo ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya.
0: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
4: itu
0: single
4: tahun lalu
0: di single Hari judulnya Mabar.
1: Oke.
0: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya. Oke?
3: Oke.
1: Okay. Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
3: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
3: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
3: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
3: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
3: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Besia? Itu sudah dijawab tadi.
1: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar, banyak ya
0: negara kita ya.
1: Amin, benar, luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
2: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya juga
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang, Rote,
0: banyak segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya. Okay.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih
0: gitu.
2: Kalau gue tadi gue sita dengan gue pribadi, gue sita.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak enggak, gue sih enggak down-down amat sih. Jadi gue menikmati.
3: Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down, naik down, naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Itu aneh sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam
1: Best
0: ini
1: Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya
0: ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksan Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut iya, disurprisein iya, lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: Mbak Ita
0: ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, agar mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni.
6: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Silakan Bang ini ada Best Jam di sini. Yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
3: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Beni, silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda. Di Bogor.
8: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Liat. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
8: Teh Dinda. Malam nih, tenang aja, Noli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Teteh senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Dan jamnya.
8: Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini Teteh.
3: Betul.
8: Tapi kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga, e-book.
8: Kepengen Teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you. Oke, baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan.
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17, tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum.
1: Amin.
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja. Andi Satria.
1: Iya Teh.
8: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda.
1: Teh Dinda di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam.
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini Bang Andes, Bang Isan yang bisa tanya-tanya kepada Best
1: Jam. Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan, dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
5: Yang ketiga itu, kenapa kalau ngundang Best Jam untuk penpas gitu? Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
5: Tadi Bondowoso.
1: Iya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
5: Simon Kayai aja lah. Dan Batang Mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
9: Selamat malam.
0: Iya.
9: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Isan terus kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya?
9: Silakan.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
9: Iya, Kak Ade. Kak Isan Terore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
9: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
10: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
9: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
9: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
9: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
9: Yang dulu dah, yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa 94 kan?
0: Iya. Iya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
9: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, sama
9: penyanyi.
1: Iya,
0: betul.
9: Ini satu lagi.
0: Apa ya, lagi?
1: Apa nih?
9: Wah, yeah, ku kenal seorang dara. Ayu mempesona, senyum manis bibirnya memikat hatiku.
0: Kenapa
9: itu 97.
0: Oke.
9: Jatuh cinta yang tadi diputar.
0: Tapi
9: ini biar kita tua juga, kita seinian, semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan di sini.
1: Iya.
9: Macam tidak tahu aja.
0: Sorry, kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
9: Ya tidak.
1: Oke, okay. Ya tidak lah, iya.
4: Ada lagi
1: Mbak Ana. Ada lagi, itu aja.
9: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
1: Pertanyaannya.
9: Habis okay. Waktunya lagu terus.
0: Iya, makanya pertanyaannya
1: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
9: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
9: Jaya.
0: Amin.
9: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
9: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Ya, baik.
0: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
9: Untuk 1000 peserta. Okay.
1: 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
9: Iya, 3000 ya.
1: 3.
0: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
1: Okay. Sabar.
9: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
0: Iya,
1: oke. Silakan, boleh 3. Nah,
9: gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Terorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
9: Sampai dua sampai anak cucu.
0: Amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ceria sekali suaranya.
0: Betul. Ya kan. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku. Oke.
1: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
0: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
1: Masih ceria.
0: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
1: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
0: Yes. Pesan
1: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
0: bukan
1: tadi
0: Pujangga.
1: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
10: Hujan Tanpa Awan tadi.
1: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
10: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
1: Bermimpi.
10: Itu album pertama.
0: Bermimpi. Kata dia beda band.
1: Hujan Tanpa Awan.
10: The Best of Best Jam.
1: Oke.
10: Jadi beda-beda
1: ya. Bang Beni dijawab sudah?
0: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
1: Oh, ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin. Atau sudah disiapkan?
10: Belum ya?
2: Belum.
1: Belum berarti.
2: Lagi menyiapkan si buku ini. Oh, kita perkenalkan ke banyak orang.
0: Iya, buku ini. Kebetulan tapi
2: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Bestie dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung kita.
0: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
2: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
0: Dari IG-nya Best Jam official ya.
2: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
0: Oh, jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? E-book. Apakah e-book, ada ya, rencana untuk bikin e-book?
2: Baru ada bapak.
0: Ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
1: Buku digital, digital deh kalau gitu.
2: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
0: beda peminatnya
2: belum,
0: ya.
2: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
0: bentuk e-book gitu juga ya. Menarik juga.
1: Menarik.
0: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih
1: udah,
0: sama siapa?
1: Udah tadi. Udah.
0: Emang udah. Oh, tadi gua ketoyol.
1: Dalam rangka meringankan.
0: Udah. Ya udah.
1: Mau diulang lagi?
0: Oke. Okay.
2: Udah penuh serius dan penuh fokus
0: loh
2: tadi.
0: Iya loh.
1: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. Tentunya
0: Bung Leman sekarang.
1: Ini
4: agak kurang percaya sama partnernya ya.
0: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
1: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh
0: iya. Cubit ya.
1: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
0: Mau perform kemana?
1: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
0: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
1: Oh iya, bagian mana aja?
4: Terjauh
1: mungkin
10: yang belum ya.
0: Yang belum
10: banyak juga.
2: Timur kita belum banyak ya.
10: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
0: Mbak Ana Sorong.
10: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih. Oke. Okay.
1: Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
0: Ada di Instagram.
1: Ada di Instagram.
0: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
1: Langsung kontak aja.
2: Pokoknya kita sampai jadilah
0: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Kita ke Mamanya Sorong.
0: Yes.
1: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
1: Oh iya, asalnya.
10: Daripada mana aja?
0: Banyak kok pertanyaan.
10: Dari mana?
2: Ayo.
10: Ayo.
2: Sekarang
0: dari yang personil lama deh.
2: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul.
2: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
0: Satu kantor.
2: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
0: Oke, terus
10: 32 tahun yang lalu.
2: 32 tahun yang lalu.
0: Oke, fine.
2: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: pencarian zakat.
1: Bakat dong, bakat.
0: Oke, terus.
2: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
0: ketebak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo,
1: kok tempo. Iya lagi. Tempo. Boleh nih.
0: Coba kita kasih draft.
2: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya. Lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. saking saya nggak kurang gawat terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join jurusan tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
1: Jadi dari 2019
0: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap base jam.
1: Pertanyaannya sudah semua dijawab sudah. Dari pendengar mungkin Aichan Tarore.
0: Tapi sebenarnya belum selesai.
1: Oh, belum ya.
0: Tadi asalnya daripada mana Aichan?
1: Oh iya, asalnya.
0: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
2: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
11: Sunda, okay. Elsa Sunda.
0: Oh, Elsa Sunda.
1: Bogor.
0: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
1: Bang Alvin
0: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
1: Oh,
0: jangan langsung Jawa.
1: Oh iya. Manado aku percaya
0: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
12: Saya Batman.
0: Iya, mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
1: Baiklah, sudah ya. Berarti semua sudah terjawab.
0: Sudah
1: ya.
0: Terjawab semua.
1: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan? Mungkin pertanyaan?
0: Aku banyak sih. Kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
1: Iya itu dia.
0: Oh iya.
1: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
0: Iya sih. Iya. Luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih best jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari best jam.
1: Iya dong.
0: Sebagai salah satu best jam. Friends. Iya.
2: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Fresh juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
1: Wah, yeah, terima kasih.
2: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
0: mengobati rindu.
1: Terima kasih.
0: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
0: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
0: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
0: Lagi aku ya.
1: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
0: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
1: Oh, oke. Dari A sampai Z.
0: Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
0: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gemes banget.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh pesaran Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis 23 Juli 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini di hari Kamis ya. Dan mengawali kebersamaan kita pendengar, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani di mana saja berada. Dan tentunya selamat mengikuti program-program acara Programa Satu Sorong di hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026.

0: Iya, dan benar umat Kristiani benar di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan mimbar Katolik.
1: Tuhan Allah akan memberi di tahta Daud bapa leluhurnya. Salve saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang sedang bersiap beraktivitas, yang berada di perjalanan, maupun yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah. Salam sejahtera untuk kita sekalian di tanah Papua, Provinsi Papua Barat Daya yang penuh berkat ini. Kembali lagi bersama saya, Laurentius Reresi, dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik, menyapa Anda semua dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan kali ini, mari kita sejenak menghentikan kesibukan kita dan mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius, bab 13 ayat 10-17. Hari ini kita diajak merenungkan alasan mengapa Yesus mengajar orang banyak menggunakan perumpamaan. Untuk itu, marilah kita awali acara Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,

0: Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat kembali menyapa dan menyapa para pendengar Radio Republik Indonesia Sorong pada hari ini. Saat ini kami hendak membuka hati dan telinga untuk mendengarkan sabda Putramu dari Injil Matius. Utuslah Roh Kudusmu menyertai kami, agar setiap kata yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan sanggup menembus hati yang keras, menerangi pikiran yang ragu, dan melembutkan jiwa kami untuk semakin mengenal kehendak-Mu. Berkatilah Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia, pimpinan, staf, karyawan-karyawati, mereka semua yang bekerja di lembaga ini. Semoga Roh Kudus-Mu menaungi mereka, memberkati mereka, agar semuanya mendapat rahmat yang melimpah dari kemurahan-Mu. Bukalah hati, iman, dan telinga hati kami, ya Tuhan, agar kami dapat melihat kebaikan-Mu dan mendengarkan suara-Mu di tengah keriuhan dunia ini. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, bersama dengan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 10-17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Namun berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya. Pernahkah saudara-saudari berada di suatu ruangan yang sangat bising, lalu ada orang yang memanggil nama Anda, tetapi Anda sama sekali tidak mendengarnya? Bukan karena telinga Anda sakit, melainkan karena suasana sekitar terlalu bising dan fokus Anda terbagi. Dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Lalu Yesus menjawab dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya, bahwa ada orang yang melihat tetapi tidak menangkap, mendengar tetapi tidak mengerti. Mengapa demikian? karena hati mereka telah tumpul. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menggunakan perumpamaan atau cerita-cerita sederhana tentang benih, taburan, dan kehidupan sehari-hari bukan untuk menyembunyikan kebenaran. Sebaliknya, Yesus sedang menguji sejauh mana kerinduan hati para pendengarnya. Bagi orang yang hatinya terbuka, cerita sederhana itu menjadi pintu masuk untuk mengenal kerajaan Allah lebih dalam. Namun bagi orang yang hatinya keras, acuh tak acuh, atau merasa sudah tahu segalanya, ajaran Yesus hanya akan berlalu seperti angin lalu. Saudara-saudari, di zaman sekarang, kebisingan dunia seringkali menumpulkan hati kita. Kita sibuk dengan gawai, tuntutan pekerjaan, kekhawatiran hidup, atau bahkan dendam dan prasangka. Akibatnya saat membaca kitab suci atau mendengar khotbah di gereja, sabda Tuhan sulit menyentuh jiwa kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan hari ini ia berkata kepada kita semua di kota Sorong ini, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kita sungguh diberkati karena sabda keselamatan itu diwartakan kepada kita hari ini. Namun berkat itu menuntut jawaban kita. Maukah kita menyisihkan keheningan di tengah hari ini untuk benar-benar mendengarkan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita membaca kitab suci atau mendengarkan khotbah, namun merasa hampa dan tidak mendapatkan pesan apapun? Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan begitu banyak kebaikan dan keajaiban kecil, tetapi hati kita tetap terasa tawar? Dalam Injil Matius hari ini, bab 13 ayat 10-17, para murid bertanya kepada Yesus, mengapa ia berbicara kepada orang banyak menggunakan perumpamaan? Pertanyaan ini terasa sangat relevan bagi kita hari ini. Apakah ajaran Tuhan sangat serumit, ataukah ada hal yang salah dengan cara kita untuk menyambut sabdanya? Yesus memberikan jawaban yang menakjubkan. Perbedaan terbesar bukan terletak pada indera penglihatan atau pendengaran fisik, melainkan pada ketulusan hati. Saudara-saudari, Yesus mengutip nubuat Yesaya mengenai orang-orang yang mendengar tetapi tidak mengerti, melihat tetapi tidak menangkap. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab hati mereka telah tumpul. Ketika hati seseorang sudah dipenuhi oleh prasangka, kesombongan, atau kesibukan duniawi, maka sabda Allah yang sebetulnya sederhana dan indah pun tidak akan sanggup menembus masuk hatinya. Perumpamaan yang digunakan Yesus bukan bertujuan untuk menyembuhkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, melainkan sebuah undangan bagi jiwa yang haus. Bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, ia akan datang kepada Yesus. Perumpamaan akan merangsang mereka untuk menggali lebih dalam, bertanya, dan merenungkan maknanya. Sebaliknya, bagi mereka yang hatinya keras dan enggan bertobat, perumpamaan itu hanya akan lewat begitu saja sebagai cerita biasa. Yesus kemudian berkata kepada para muridnya dan juga kepada kita hari ini, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kita sangat terberkati karena telah dianugerahi iman dan kesempatan untuk mengenal Kristus secara pribadi. Namun berkat itu menuntut tanggung jawab. Apakah kita mau membuka hati iman dan telinga hati kita setiap hari?
1: atau membiarkannya tumpul oleh kebiasaan dan rutinitas kehidupan? Mari saudara-saudari memeriksa diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita mendengar sabda Tuhan hanya sebatas formalitas pada hari Minggu atau setiap hari, tanpa pernah membiarkan Tuhan mengubah pola pikir dan cara hidup kita. Mari kita berdoa agar Roh Kudus melembutkan hati kita yang mungkin sangat mengeras. Semoga kita tidak hanya mendengar menjadi pendengar sabda yang pasif, melainkan menjadi murid-murid Kristus yang peka akan kehadirannya, mau belajar dari setiap firman-Nya, membiarkan sabdanya itu berbuah nyata dalam kasih kepada sesama. Amin. Saudara-saudari, pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja Anda berada, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita terus membuka hati agar Tuhan selalu tinggal di dalam diri kita dan semoga sabdanya berbuah menghasilkan yang berlimpah. Mari kita tutup mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengasihi kami umat manusia dan Engkau memberikan telinga, mata, panca indera untuk membantu kami mengenal Dikau dan sesama. Terima kasih karena Engkau telah menyapa kami lewat sabdamu. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Pada hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuntunlah dan bimbinglah kami semua agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi semua pelajar yang sedang menempuh pendidikan baik di TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Semoga mereka dapat membuka hati, pikiran, supaya dapat belajar dengan baik dan kelak mereka dapat meraih cita-cita untuk keberhasilan mereka sendiri, keluarga, bangsa dan negara, dan demi kemajuan keluarga. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada mimbar agama Katolik berikutnya. Salve.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk bantuan yang sementara sudah masuk, baik dari BPBD maupun dari Dinas Sosial, ada perlengkapan kasur, karpet, perlengkapan alat kebersihan.
2: Dari DPRK Otsus, ya mungkin kalau bisa ya, Bapak tahun depan bisa tambah anggaran sedikit ya.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Dwi Widiastuti. Sejak hari pertama, bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Misol sudah masuk. Laporan Husni Laing.
1: Bantuan untuk korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol Kampung Baru sudah mulai masuk. Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Mulyani, mengatakan bantuan yang sudah ada pada hari pertama pasca musibah kebakaran seperti kasur, karpet, hingga makanan siap saji untuk para korban. Sedangkan lanjut Mulyani, untuk kebutuhan bagi anak-anak korban kebakaran seperti susu, pampers, akan disiapkan oleh Dinas Sosial. Kemudian untuk seragam sekolah dari Dinas Pendidikan.
2: Untuk posko sendiri sementara kami buka di rumah Pak RT, tetapi kami rencanakan mau buka tenda satu untuk posko gabungan dari dinas-dinas terkait, baik dari Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan. Untuk bantuan yang sementara sudah masuk, baik dari BPBD maupun dari Dinas Sosial, ada perlengkapan kasur, karpet, perlengkapan alat kebersihan, kemudian untuk makanan ada makanan siap saji, makanan bayi, kemudian kami juga sudah siapkan untuk makan siang dan makan malam, baik untuk korban maupun relawan yang ada di sini.
1: Sebelumnya, pasca kebakaran, Wali Kota Sorong Septinus Lobat bersama Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim, Sekretaris Daerah Rudi Laku, dan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3 OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Oto Hialau juga sudah mengunjungi lokasi kebakaran untuk melihat secara langsung kondisi warga terdampak sekaligus menyerahkan bantuan. Kunjungan itu juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Sorong terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah sekaligus memastikan kebutuhan dasar untuk korban dapat terpenuhi selama masa pemulihan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Raja Ampat minta DPRK menambah alokasi anggaran perlindungan sosial bagi lansia tahun 2027. Laporan Padli Ramdan.
3: Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK untuk menambah alokasi anggaran program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia. Anggaran program jaminan sosial lansia dalam bentuk program Orisun tahun 2026 dinilai masih sangat kecil. Mansyur Syahdan mengatakan anggaran jaminan sosial lansia tahun ini sangat terbatas sehingga jumlah nominal yang diterima setiap warga lanjut usia sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan hidup. Program perlindungan sosial ini dibuat untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga lanjut usia. Untuk itu, Wakil Bupati mendorong agar DPRK melalui praksi otonomi khusus bisa menambah alokasi dana program lansia. Program perlindungan sosial bagi lansia, terutama orang asli Papua ini menggunakan dana otonomi khusus. Dengan adanya penambahan anggaran, maka diharapkan bantuan yang diterima jauh lebih layak dan bisa membantu meningkatkan kualitas hidup warga lansia. Pada tahun anggaran 2026 ini, alokasi dana untuk jaminan sosial lansia melalui program Orisun sebesar 3 miliar rupiah. Untuk sementara, berdasarkan data dari Dinas Sosial, jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 1.675 orang.
4: Kebetulan di sini juga ada dari DPRK Otsus, ya mungkin kalau bisa ya Bapak tahun depan bisa tambah anggaran sedikit kan, karena yang sekarang ini kelihatannya kalau mau bicara tidak pas, artinya kalau bicara tidak manusiawi, terlalu kasar, tidak pas lah, kalau bisa naik sedikit kan. Ini kan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, ini kan juga dana Otsus, jadi artinya sebelum minarilahi, sebelum mereka ke tempat yang jauh, biar mereka dikemati lah ya, agak besar sedikit.
3: Wakil Bupati meminta agar program Orisun bisa tepat sasaran dan tidak ada satupun warga lansia yang terlewatkan. Perlindungan sosial ini diharapkan bisa membantu kehidupan para lansia agar lebih sejahtera dan bermartabat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong Selatan mendorong pemenuhan hak-hak anak. Laporan Rido Nukuhali.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya terus mendorong pemenuhan atas hak-hak anak. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas P3A Sorong Selatan Sipora Hombore. Sipora mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama kepolisian dan RSUD Skulukeyan serta organisasi teknis terkait melalui sosialisasi di sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas P3A juga membangun sinergi bersama sejumlah OPD untuk memperjuangkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak.
6: Sesuai dengan tema Hari Anak Nasional ini, kita sama-sama mendukung pemerintah daerah untuk hak-hak anak itu diperjuangkan di kabupaten ini. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, bidang pemenuhan hak anak yang terus menggemakan 31 hak anak, membantu pemerintah daerah dalam hal ini OPD teknis untuk mengurangi stunting di kabupaten ini.
5: Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini sehingga mengurangi risiko dan meningkatnya angka prevalensi stunting di Sorong Selatan. Untuk itu perlu dibangun kolaborasi lintas sektor sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting secara maksimal serta pemenuhan terhadap akses gizi yang baik bagi ibu dan anak. Dari Tim Inabuan, Ridon Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pembekalan bagi 249 peserta program afirmasi pendidikan tinggi tahun 2026.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pembekalan bagi 249 peserta program afirmasi pendidikan tinggi tahun 2026 di Hotel ACC Aimas, Kabupaten Sorong. ACC 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Papua Barat Daya, Suardi Tamal membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat Daya, Lisa Kambu. Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa program adik merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda Papua Barat Daya, sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan di tanah Papua. Dirinya menyebut sebanyak 249 peserta yang mengikuti pembekalan merupakan putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya yang akan melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi, negeri maupun swasta yang telah terakreditasi. Menurutnya, tantangan global menuntut hadirnya sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, mental tangguh, disiplin, adaptif, dan cinta tanah air. Melalui pembekalan tersebut, para peserta dipersiapkan bukan hanya untuk berangkat kuliah, tetapi juga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kembali membangun Papua Barat Daya.
8: Saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Program afirmasi ini bukan sekedar program rutin, melainkan jembatan emas bagi masa depan generasi muda Papua Barat Daya. Makna program afirmasi dan komitmen pemerintah. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memangkas kesenjangan pendidikan di tanah Papua. Kehadiran 249 anak-anak di ruangan ini adalah bukti nyata bahwa talenta-talenta muda dari seluruh pelosok kabupaten dan kota di Papua Barat Daya memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, belajar, dan tumbuh di institusi pendidikan terbaik.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Dolok Kambuaya, mengatakan pembekalan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Papua Barat Daya sebelum diberangkatkan ke perguruan tinggi. Yang menjelaskan program afirmasi pendidikan tinggi merupakan kebijakan khusus pemerintah pusat yang diberikan bagi 6 provinsi tanah Papua sebagai bentuk keberpihakan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat asli Papua dan generasi muda di wilayah tersebut. Menurutnya, pembekalan yang berlangsung selama 2 hari tersebut bertujuan memberikan motivasi, wawasan, serta kesiapan mental pada para peserta sebelum memasuki dunia perkuliahan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
9: Budaya, situasi, dan kondisi yang baru sehingga perlu kita memberikan pembekalan supaya ketika sampai di sana, kalau menemukan sesuatu yang baru itu kita sudah sampaikan. Kondisi di sini seperti ini, sehingga adik-adik tidak perlu lagi merasa khawatir atau canggung, tapi biasa saja. Tentu kami juga sampaikan kepada Bapak Gubernur dan Kepala BP3 UKPN bahwa jumlah siswa yang mengikuti program afirmasi ini melalui proses seleksi yaitu 775 formulir yang kita sebarkan ke 5 kabupaten dan 1 kota yang memenuhi syarat dan lulus itu 249 anak.
7: Yang mengatakan materi pembekalan akan disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Pendidikan yang datangkan langsung dari Jakarta. Adolog berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya sebagai bekal menghadapi lingkungan baru, meningkatkan prestasi akademik serta menjadi sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Papua Barat Daya di masa depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini mereka melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota BP3 OKP Papua Barat Daya Oto Ihalau menilai rendahnya realisasi kuota program afirmasi pendidikan tinggi bukan karena kemampuan akademik anak-anak Papua, melainkan karena informasi mengenai program tersebut belum tersampaikan secara merata hingga ke masyarakat dan sekolah.
7: Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Papua Barat Daya Oto Ihalau menilai rendahnya realisasi kuota program afirmasi pendidikan tinggi. Bukan karena kemampuan akademik anak-anak Papua, melainkan karena informasi mengenai program tersebut belum tersampaikan secara merata hingga ke masyarakat.

0: Badan Pengarah untuk kumpul seluruh kepala daerah. Bapak Gubernur juga akan hadir di kantor kami. Kita akan diskusi tematik, bicara tentang Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, bahkan Papua damai. Bapak Gubernur sangat merasakan apa yang kita saksikan hari ini, bahwa kota 700 tetapi realisasi cuma 200, itu Bapak Gubernur sudah merasakan. Bapak Gubernur minta kami Badan Pengarah tolong kumpul seluruh kepala daerah, kita akan duduk bersama. Salah satu isu yang hari ini kita bicara, yang tadi baru kita temukan, bahwa di bidang pendidikan ada berkat yang Tuhan kasih melalui pemerintah. 700 kota tetapi hanya realisasi cuma 200. Maka kita akan duduk bersama dan kepala daerah akan bersama-sama.
1: Dirinya pun optimis apabila sosialisasi dilakukan secara lebih masif, kuota yang diberikan pemerintah pusat dapat terpenuhi pada tahun-tahun mendatang. Yang menegaskan pemerintah provinsi bersama BP3 OKP akan terus mendorong peningkatan akses pendidikan sebagai bagian dari upaya menciptakan Papua Barat Daya lebih maju melalui pembangunan sumber daya manusia. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rindy Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Vincent Mayor meminta kepada Polda Papua Barat Daya untuk segera ungkap kasus dugaan korupsi DPR Provinsi Papua Barat Daya. Berikut laporan Nirwana Yusuf.
3: Senator Paul Vincent Mayor meminta kepada Polda Papua Barat Daya agar segera mengambil tindakan mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi di ruang lingkup DPR Provinsi Papua Barat Daya, sebab masyarakat hingga kini tetap menunggu langkah tegas untuk menuntaskan persoalan tersebut.
4: Untuk proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Papua Barat Daya, tidak ada yang boleh menghalang-halangi. Karena itu, saya memberikan dukungan penuh kepada Pak Kapolda yang baru untuk proses semua kasus-kasus yang masih mandek, beberapa dugaan indikasi kuat dugaan korupsi di DPR Provinsi Papua Barat Daya, itu segera dibuka ke publik dan segera diungkapkan, karena publik Papua Barat Daya, masyarakat Papua Barat Daya sedang menunggu hasilnya. Ini kepemimpinan Kapolda yang baru sedang diuji oleh publik. Sebaiknya segera umumkan. Sudah naik di tahap penyidikan, calon tersangkanya siapa segera, atau tersangkanya siapa segera diumumkan. Kemudian saya ingatkan untuk oknum-oknum yang mau menghalang-halangi proses-proses pemanggilan, saya ingatkan dihentikan. Dan saya mendukung untuk Kapolda Papua Barat Daya tindak tegas. Dugaan kasus korupsi itu, saya minta Pak Kapolda segera umumkan. Karena setelah saya telusuri, saya monitor, itu calon tersangkanya sudah ada. Menurut informasi yang saya dapat, ya segera diumumkan. Saya menunggu itu paling lambat sebelum 17 Agustus, yang diduga kuat tersangka itu segera diumumkan. Gitu. Itu sebagai kado untuk masyarakat Papua Barat Daya menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Di akhir wawancaranya, sekali lagi Vincent tegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kini menjadi tumpuan harapan masyarakat di tengah himpitan persoalan ekonomi, mulai dari mahalnya biaya pendidikan, beban pelayanan kesehatan, hingga krisis lapangan pekerjaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Senator DPD RI Hartono menggelar silaturahmi bersama warga kompleks belakang Masjid At-Taqwa Remu Selatan, Kota Sorong. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
5: Anggota MPR DPD RI Haji Hartono saat berada di daerah pemilihan menyempatkan diri untuk bertatap muka dan bersilaturahmi dengan masyarakat di berbagai titik, termasuk di Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Ganoi, saat menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026. Senator DPD RI Haji Hartono saat menyapa masyarakat mengatakan silaturahmi ini merupakan wujud untuk menjaga agar warga tetap dapat berkomunikasi dengan utusan DPD RI yang dipilih saat pemilu 2024 yang lalu. Oleh karena itu, dalam silaturahmi ini diharapkan ada penyampaian aspirasi dari warga.
6: Yang paling seru karena dia waktu kemarin telepon Pak RT, bilang Pak RT, dong bikin acara apa nobar kah? Tanya nobar biasanya di Gota, ternyata Gota sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Terus sebetulnya rencananya puncaknya itu kita mau nobar Prancis lawan Argentina, tapi ternyata Prancis sudah harus pulang. Kita mau malam ini mau syukuran Prancis juara 3, ternyata tidak juga gitu.
5: Ketua RT 004 RW 001 Kelurahan Rambu Selatan Distrik Sorongmanoi Amir Batullah menyampaikan apresiasi atas kedatangan dan kunjungan Haji Hartono untuk bersilaturahmi. Ini merupakan langkah yang sangat baik karena sebagai konstituen tentu banyak hal yang ingin disampaikan atau didengar sebagai perjuangan dari senator DPD RI yang dipilih warga.
7: Artinya bahwa begitu semangatnya beliau sampai bisa kita bisa bersama-sama hadir di sini untuk menikmati hidup.

0: pada malam hari. Lagi saya selaku RT beserta warga menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Haji beserta rombongan yang mana masih bersama-sama dengan kami, masih bisa melihat kami di sini sehingga kita bisa membangun silaturahmi ini mudah-mudahan sampai ke depannya.
1: Pulang silaturahmi antara konstituen dan senator DPD RI Haji Hartono berlangsung akrab dengan penuh kekeluargaan, diwarnai dengan makan papeda ikan kuah kuning bersama warga yang hadir dan disusul dengan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong.
3: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong. Akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Kamis 23 Juli 2026. Wilayah Papua Barat Daya kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 sampai dengan 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin rata-rata 30 sampai dengan 50 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang diperkirakan terjadi pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sedangkan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Diimbau juga bagi para nelayan, khususnya pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
2: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustanto. Kami akan awali warta berita pagi hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset milik anggota DPR RI Anwar Sadat atau AS dan stafnya, Bagus Wahyudiono atau BGS, senilai 22 miliar rupiah karena diduga terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan persaingan dunia saat ini, yang akan disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiap.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Udara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya udara bukan lagi milik keluargamu lagi. Udara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Udara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit atau RS tipe D di Kecamatan Gambut. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diki Munadi.
1: Ya, hasil hari ini sudah melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini sudah melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa? Kasusnya terkait permasalahan apa ini?
1: Itemnya apa, Pak? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Linkes apa, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
4: Dasarnya, ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Rinsa. Barangnya saya ingin sampaikan tidak 48, karena dokumen ya ada 1 PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Dari Banjarmasin kita menuju ke wilayah Sungai Liat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali akan menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga pangan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
6: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi yang mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
5: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
6: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Leida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026 Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
7: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
6: Ya. Ia menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Dan gelar teknologi tepat guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah karya yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah, hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Trisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi

0: dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
2: Kreativitas para inovator yang unjuk gigi pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Paser menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Psikolog menilai komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
4: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang memengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
5: Begitu sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia. Adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering matain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
4: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
6: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
4: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumbul SLG Kabupaten Kediri. Menurut Buat, dorongan ini sejalan dengan pesan Pak Kediri Handito Himapramana

0: Thomas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Tak hanya itu, hal ini seiring dengan tema Saresehan, yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
1: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar. Artinya koperasi tidak boleh terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok, serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan daya saing.
0: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana menambahkan pula bahwa tantangan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
2: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program masa cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan pemantik supaya mereka tertarik.
0: Diketahui dalam rangka kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopinda sempat juga membuka Gebiar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stan yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
3: Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
4: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak, rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
5: Turun, mulai dari eceran 60, baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal, iya. Kalau sepi begini pembeli, tidak ada pemasukan pasti. Gitu. Itu sih, kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60, paling tinggi, paling rendahnya 30.
4: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
6: Kebanyakan harganya ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, dia mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun dia sedikit. Ini paning itu daerah yang penghasil lombok di Jeneponto sama Bantaeng, sudah banyak lombok di sana panen raya ini.
4: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai ya, aktivitas ya di pagi hari ini. Di hari Kamis 23 Juli 2026, Program Satu masih terus menemani Anda.

0: masuk ke wihara Acin Gapura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Iya, pendengar Wali Kota Sorong, Septinus Lobat ya, bersama Wali, Wakil Wali Kota Sorong, Haji Ansar Karim, ini Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudy Erlaku, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Oto Ihalau ini, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Sorong mengunjungi lokasi kebakaran di Jalan Misol, Kelurahan Kelasur, Distrik Sorong Kota ya, untuk melihat langsung kondisi warga terdampak sekaligus juga menyerahkan bantuan. Pada hari Selasa lalu ya, kebakaran ini terjadi pada hari Senin malam, mengakibatkan terbakarnya 10 unit rumah dengan jumlah 22 kepala keluarga atau sebanyak 102 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 31 anak sekolah dan 4 bayi turut terdampak. Dan dimana pada kesempatan itu Wali Kota juga menyampaikan rasa prihatin ya atas musibah yang dialami warga, dan Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Sorong akan terus hadir memberikan bantuan dan pendampingan kepada warga terdampak agar dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Sorong tentunya terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah ya, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi selama masa pemulihan. Dan Wali Kota Sorong juga menghimbau seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah di sekitar rumah tanpa pengawasan ya, karena saat ini sedang memasuki musim angin sehingga api dapat dengan mudah menyebar dan memicu kebakaran yang lebih besar. Ya, itulah ya pendengar. Dan juga Wali Kota Sorong mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan dan menjaga lingkungan sekitar demi menciptakan Kota Sorong yang aman, nyaman, dan terbebas dari risiko kebakaran.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sorong pagi ini.
2: Iya, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini akan memperingati Hari Anak Nasional ya 2026. Ini pada hari ini ya, hari ini diperingati Hari Anak Nasional ya. Dan di mana tahun ini mengusung tema Semua Setara Riang Bersama. Peringatan tahun ini menekankan pentingnya pemenuhan hak anak sekaligus mengajak anak-anak mengurangi penggunaan gawai dan kembali aktif bermain. Dan momentum Hari Anak Nasional ini juga menjadi ajang kampanye pelaksanaan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 ini tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di mana Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen Kurniawan ya, beliau mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tidak sekedar seremoni saja, tetapi menjadi komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dan peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini melibatkan berbagai pihak, diantaranya Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, ya, serta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan ya, yang dimana Hari Anak Nasional ini dilaksanakan di Tugu Daun Sirih Emas, Alun-Alun Gurindam Tepi Laut Tanjung Pinang Kepulauan Riau ya, pada hari ini. Ya, itulah ya pendengar. Dan Kemendikdasmen berharap peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini dapat memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak tentunya. Selain itu, momentum ini juga diharapkan mampu mendorong terbentuknya kebiasaan belajar dan bermain yang lebih sehat sehingga setiap anak Indonesia dapat tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Iya, tentunya ya, hari selamat Hari Anak Nasional ya di hari ini tanggal 23 Juli 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Dan juga pemerintah saat ini memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman bagi Anak atau yang disingkat dengan Gernas Rana. Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam sekilas berita utama.

0: Presiden Prabowo Subianto menetapkan 5 pejabat baru tingkat madya di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus, dan hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga mengatakan anggota DPR RI periode 2024-2029 Anwar Sadat atau AS saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur diduga menerima uang suap sebesar 6,9 miliar rupiah. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin, memutasi sejumlah pejabat di Kejaksaan Republik Indonesia, salah satunya adalah posisi Direktur Penyidikan atau Dirdik kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Kita ke informasi pertama, yakni Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat dalam memastikan program prioritas pemerintah yang memberi manfaat kepada masyarakat. Laporan lengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
3: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
4: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
2: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak yang disingkat dengan Gernas Rana. Dan kegiatan ini adalah guna menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kita ikuti informasi lengkap dari Zahrotin Aljana.
5: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana, pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
5: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur NTT di semester pertama tahun 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal untuk memperkuat swasembada pangan. Dan kita akan simak laporan dari Anna Lopo berikut ini.
8: Kalau untuk gabah sendiri, kita sudah berhasil membeli dari petani sebanyak 2.420 ton. Nah, kalau untuk berasnya, itu sebanyak 6.530 ton.
9: Untuk mendukung program swasembada pangan yang merupakan salah satu program pemerintah pusat, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur pada semester 1 tahun 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal. Manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Neni Yantina Dai kepada RRI di Kupang menyebutkan, target pencapaian penyerapan gabah beras petani lokal dilakukan melalui pembelian gabah kering petani dan petani lokal yang mensuplai hasil pertaniannya ke Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur.
8: Di Bulog kita dapat target untuk NTT sendiri, sudah 2 tahun ini kita mulai melakukan pembelian langsung melalui petani maupun mitra-mitra kita.
10: Oke.
8: Gitu ya, dan itu semester ini dengan target 7.300 ton yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Perum Bulog, saat ini kita sudah mencapai, jadi untuk pertanggal hari ini kita sudah mencapai 7.700 168 ton.
9: Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 ditetapkan sebagai salah satu provinsi dari 5 provinsi di Indonesia sebagai daerah produksi beras tertinggi oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yohanes John da Costa mengatakan untuk mempertahankan produksi beras, pemerintah Nusa Tenggara Timur saat ini menerapkan pertanian modern melalui ekstensifikasi di daerah sentra dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani.
10: 2025 itu kita mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pemerintah sebagai penghasil atau produksi beras tertinggi di 5 provinsi, termasuk salah satunya adalah NTT. Nah, ini adalah as daripada kita semua, baik dari petaninya, penyuluh yang ada di lapangan, semua serta stakeholder terkait guna peningkatan produksi.
9: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha penggilingan padi, TNI Polri, hingga pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan penyerapan beras lokal tidak hanya menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki tahun ajaran baru, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para siswa di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, kehadiran menu makan siang setiap hari di sekolah ternyata mendapatkan respon positif dari para pelajar yang berharap program ini bisa terus dilanjutkan dengan variasi menu yang lebih beragam. Kami akan rangkum dalam feature yang disampaikan rekan saya, Dodi Setio.
11: Suasana belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Sawahan, Kecamatan Padang Timur.

0: Herina Nur Alisa, salah seorang siswi kelas 6D, mengatakan kehadiran makanan yang dikemas dalam ompreng aluminium dimaksud selalu ditunggu siswa setiap jam istirahat sekolah. Apalagi jika menunya sesuai dengan selera.
1: Ya, pengganti biar jajan bisa dikurangin kan, biar bisa nabung. Terus kalau sambalnya ayam, ayam apapun saya tetap gas, yang penting paha.
0: Zerina berharap distribusi MBG yang direalisasikan dalam bentuk makanan secara langsung pada siswa tetap berlanjut. Ia tidak sepakat terhadap wacana mengganti MBG dalam bentuk uang tunai yang diberikan pada masing-masing orang tua.
1: Kalau diganti program lain kayak itu, uang tuh kadang beberapa mama-mama nih ya
2: beliin yang lain, bukan
1: iya,
2: beliin skincare ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang mama nih kayak malah disimpannya duit gitu loh, bukan nggak dikasih ke kita.
0: Sementara siswi lain, Bilkis, menyebut menu MBG yang disantap siswa setiap hari sudah beragam. Kendati demikian, ia meminta pengemasan makanan bisa lebih tertata sampai ke tangan siswa.
3: Cuman tuh kadang kayak makanannya tuh agak keluar-keluar gitu loh, kadang agak tumpah gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya cabenya berminyak gitu, keluar-keluar gitu minyaknya.
0: Bilkis menuturkan MBG yang telah berjalan saat ini harus terus didistribusikan dengan peningkatan variasi dan cara penyajian pada sejumlah menu.
3: Soalnya telur itu menu kayak cuma diceplok, didadar gitu-gitu doang. Paling dikasih saus gitu-gitu. Ya dibentuk-bentuk gitu, tapi kan tetap itu kan, tetap ceplok kan.
0: Wakil Kepala SD Negeri 1 Sawahan, Yosa Arisanti, mengatakan, pada tahun ajaran baru, MBG dipastikan terus berjalan dengan metode penyediaan selama 5 hari sekolah, dari Senin sampai Jumat. Sementara jatah di hari Sabtu berupa makanan kering diberikan pada hari Jumat.
4: Pas yang hari Sabtu itu, di hari Jumat itu dikasih paket makanan yang kering untuk hari Sabtu gitu. Jadi double dapatnya di hari Jumat.
0: Sementara itu, untuk menjangkau variasi menu yang diinginkan, siswa bisa mengajukan permintaan atau request pada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Caranya dengan mengisi blanko yang diberikan petugas setiap hari.
3: Kalau kata saya, tambahin susu di MBG-nya, di omprengnya.
1: Coklat.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari layanan penuhan gizi siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri yang dipastikan tetap berjalan melalui fasilitas mandiri sekolah, dan langkah ini diambil sembari menunggu keputusan teknis terkait keberlanjutan program MPG. Dari Kediri disampaikan Ana Kusuma.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada tahun ajaran baru 2026-2027 hingga kini masih menunggu keputusan teknis lebih lanjut. Meski demikian, kebutuhan gizi para siswa dipastikan tetap dipenuhi melalui layanan jasa catering yang disediakan oleh sekolah selama proses belajar mengajar di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Pelosok Klaten. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa program MPG sebenarnya telah diterapkan sejak angkatan pertama di gedung SKB Tarokan dengan pembagian makanan pada waktu jam makan siang. Namun, setelah kegiatan belajar mengajar berpindah ke gedung baru pada tahun ajaran ini, belum terdapat keputusan resmi mengenai kelanjutan penyaluran program tersebut.
2: Nah, ini saya belum tahu kalau kemarin memang MBG masuk makan siang. Tapi nanti kita menyesuaikan ketika libur ya kita kembali ke catering. Nah, ini belum, ini masih catering. Nanti apakah PSBBG sini bisa mengcover apa enggak, saya juga enggak tahu. Tapi tetap nanti kalau misalnya MBG enggak, itu tetap full nanti catering.
1: Sementara itu, salah satu wali murid, Nur Indahsyah, tetap mengaku bersyukur anaknya dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang tersedia dinilai sudah lengkap dan memadai sehingga mampu mendukung proses belajar siswa.
3: Sangat terbantu karena insya Allah mungkin ada yang memantau secara ketat sih, bisa lebih baik untuk kedepannya buat anak. Terima kasih, kami jadi rakyat kecil tuh bisa sangat terbantu dengan adanya sekolah rakyat itu. Jadi supaya anak bisa lanjut sekolah, biar tidak sampai putus sekolah, pendidikannya bisa lanjut sampai tinggi insya Allah.
1: Sembari menunggu keputusan teknis lebih lanjut terkait keberlanjutan program makan bergizi

Kasi 1 Kabupaten Kediri memastikan pelayanan pemenuhan gizi bagi seluruh siswa tetap berjalan melalui fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Arung Suma melaporkan.

0: Kasus dugaan perdagangan bayi lintas negara yang terungkap di Kalimantan Barat mendorong pemerintah pusat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Penguatan regulasi dan pengawasan dokumen kependudukan hingga perlindungan hak anak menjadi fokus bersama. Kita simak laporan dari Syahrul Sani berikut ini.
1: Kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Hak Asasi Manusia menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sehingga membutuhkan langkah penanganan yang lebih terintegrasi. Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goas saat melaksanakan kegiatan rakor TPPO di Kalimantan Barat mengatakan pemerintah sedang merevisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO agar koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan semakin efektif.
2: Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, mulai dari pusat sampai dengan daerah, harus serius menangani ini. Dan ketua hariannya kenalah Kapolri dan di daerah Kapolda, maka kita minta kepada ketua harian gugus tugas, baik di nasional maupun di daerah, itu harus bekerja lebih ekstra. Karena Indonesia sudah masuk kategori darurat human trafficking. Maka sebelum kepada yang lain, kami akan koordinasi juga kepada perwakilan atau kantor wilayah Kemenham di seluruh Indonesia untuk proaktif kolaborasi dengan semua stakeholder.
1: Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati Soliha, mengungkap sindikat perdagangan bayi memanfaatkan celah manipulasi dokumen kependudukan untuk mengirim korban ke luar negeri. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI, 8 bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Karena itu, KPAI mendorong penguatan verifikasi dokumen dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah praktik serupa.
3: Mari kita lebih memiliki komitmen, satu anak, satu akte lahir, satu hak konstitusi, dan yang memanipulasi untuk mendapatkan hak asasi. Itu yang KPAI haramkan, sehingga kita terima kasih sudah diterima dengan baik di Dukcapil Pontianak untuk mengetahui sebetulnya bagian dari monitoring ya dari kasus-kasus tersebut. Saya sudah mendapatkan berbagai jawaban dan penjelasan yang harus diperbaiki. Ya, mari kita tingkatkan. Mau ada yang sudah berjalan hari ini yang baik, saya juga perlu adanya kualitas ya.
1: Menindaklanjuti teman tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Yuni Rusdia memastikan seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan kini dilakukan dengan verifikasi yang lebih ketat. Apabila ditemukan data yang meragukan, Disdukcapil akan berkoordinasi dengan rumah sakit, pemerintah kelurahan, hingga melakukan verifikasi lapangan sebelum dokumen diterbitkan.
4: Termasuk juga jika ada dokumen-dokumen yang kami ragukan kebenarannya, kami akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, dan RW, seperti itu. Termasuk turun ke lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan, itu yang kami lakukan.
1: Pemerintah berharap penguatan regulasi, pengawasan, administrasi kependudukan, serta sinergi antara Kementerian HAM KPAI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat menutup celah perdagangan bayi sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak Indonesia. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarosani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar dan pemirsa, kali ini dermaga penyeberangan Sadai Bangka Selatan yang rusak parah dan penyeberangan sementara waktu dialihkan ke pelabuhan Pangkal Balam di Pangkal Pinang. Kita simak laporan dari Debi Nirwandi berikut ini.
1: Kerusakan pelabuhan penyeberangan Sada ke Belitung. Itu ya, ternyata aktivitasnya dihentikan. Karena mengapa?
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan menuju Belitung sementara waktu dihentikan total akibat kerusakan parah pada infrastruktur dermaga tersebut. Sebagai solusi sementara, seluruh layanan penyeberangan akan dialihkan melalui Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang. Ketua DPRD Bangka Belitung Didi Sri Gusjaya mengatakan keputusan penghentian sementara operasional penyeberangan di Pelabuhan Sadai tersebut diambil demi menjamin keselamatan pengguna jasa. Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki dermaga secara permanen diperkirakan mencapai 80 miliar. Karena jalur penyeberangan tersebut merupakan lintas kabupaten, kewenangan penanganannya pun berada di bawah pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah pusat.
1: Kerusakan pelabuhan penyeberangan Sada ke Belitung. Itu ya, ternyata aktivitasnya dihentikan. Karena mengapa? Risiko itu tidak memungkinkan demi keselamatan. Alhamdulillah, hal ini sudah ada solusi. Maka nanti untuk aktivitas di Sada itu dipindahkan ke Pangkal Balam oleh rekan ASDP. Sudah ada solusi. Hanya itu mereka minta itu paling lambat awal Agustus sudah berjalan lagi.
2: Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hedi Arsani memastikan dermaga Pelabuhan Sadai Bangka Selatan yang amblas dalam waktu dekat akan segera diperbaiki. Hal itu disampaikannya ketika melakukan sidak ke lokasi tersebut.
3: Dua bulan ini tetap pengalian, karena ini sudah waktu, sudah lelang. Minggu depan sudah lelang, sudah dikelik semuanya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal ya, Pak Ji ya. Dan untuk ini, Gubernur kasih dispensasi lah, sekali ya. Karena di kapal itu ada aptur, ada tambah udang orang, habis bumi dan nilai ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Beni Supratama, mengatakan perbaikan dermaga Pelabuhan Sadai ini sekitar 2 pekan lagi akan dilakukan dengan memakan waktu pengerjaan selama 2 bulan. Di Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Saat lagi masih ada topik-topik pilihan yang boleh Anda pilih dan juga Anda ikut serta dalam line telepon. Dan semua informasi resmi kami bisa Anda ikuti di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, benar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Masih menemani Anda di pagi hari ini mendengar bersama saya Dwi yang bertugas. Pagi hari yang cerah ya, matahari jam segini aja matahari udah bersinar dengan cerahnya pagi siang nanti ya. Oke deh, mendengar semoga segala aktivitas kita berjalan dengan lancar ya, juga didukung dengan cuaca yang cukup cerah hari ini.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

Iya, pendengar Satres Narkoba Polres Sorongkota kembali berhasil ya mengungkapkan tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Frans Kaisipo, kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, di mana Kasat Res Narkoba Polres Sorongkota AKP Rahmat Jakatara STRK SIK. Ini beliau mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Brasco pada hari Minggu. Dan informasi itu menyebutkan adanya seorang pria asal Sulawesi Tenggara yang diduga menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu di Kota Sorong dengan modus sistem tempel menggunakan sebuah mobil Ayla warna hitam ya, serta diduga dikendalikan oleh seseorang yang berada di Kota Kendari. Dan menindaklanjuti informasi tersebut, tim Bresko Satres Narkoba Polres Sorongkota langsung melakukan penyelidikan dan observasi terhadap target serta memastikan keberadaan para pelaku. Dan pada hari Selasa ya 21 Juli sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka di Jalan Frans Kaisipo kilometer 8. Dan dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku masing-masing berinisial OK dan AKA. Dan dari hasil penggeledahan badan dan kendaraan, petugas menemukan 3 paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 1,00 gram ya, dan yang disimpan di dalam tas saat di kendaraan serta tas tangan milik salah satu tersangka. Selain itu, polisi terus mengamankan 2 unit telepon genggam, 1 unit mobil Ayla warna hitam, 1 unit timbangan digital, alat isap sabu, korek gas, sedotan, dan barang lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Sorongkota ini guna menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Itulah ya, penyelidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkapkan kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut ya. Dan itulah ya pendengar, dimana Kapolresta juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing, karena sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam mewujudkan Kota Sorong yang aman, nyaman, dan bebas dari peredaran narkotika.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.